Waya woro-woro cang pitu isu bare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning terkait barek BPBD Kabupaten Tulungagung nyalur 015.000 liter banyu resik nang sekitar 888 warga sing kedampak kekeringan merko musim kemarau tahun iki. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung Muhammad Feruza Al-Hida nyatakno bantuan iki diutamakno nang wilayah desa Kalidawi lan desa Rejosari.

Nyanda kabar liyane Caning Menteri Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi nyatakno pentingnya penanaman nilai agama budi pekerti lan etika nang lingkungan keluarga sing iso dadi pelindung bagi proses tumbuh kembang anak. Peran aktif wong tua dadi penguat strategis sing wis digagas pemerintah gawe ngekei jaminan keamanan melalui gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak alias Kernas Rana. Ya iku mang caning gawe woro-woro jam 7 isu ya mbare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 8 isu.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Yuk yuk yuk. Saiki wis merapat nang jam 7 ponjul 17 menit dulur, sing arepe sarapan lontong balap nang warunge Pro Papat RRI Surabaya tak sumangano ya. 5462961. Mari ngono iso gabungan nang line WA-ne Pro Papat RRI Surabaya ya. 08096231368. Tak sumangano, monggo ya. Heeh. Sing arepe bontot lontong balap gawe nang kantor, gawe nang panggonan kerja, gawe nang sekolahan ya, sing ngajar-ngajar iku. Nek siswa-siswane kan wis oleh iku ya, MBK ya. Ayo monggo ya. Tadi suiki tak kancani ya Cak Ning ya, barek Ning Ayu sampai engko merapat nang jam 10 isuk pastine ya. Ya wes, informasi cuaca Cak Ning, informasi cuaca untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ya dulur, seperti apa perkembangannya ya. Kita akan update cuaca dulu per edisi dino Senin 10 Agustus 2016. Isu iki caning diperkirakan cerah berawan dan berpeluang kedadean udan ringan. Awan sampai sore engkok diperkirakan cerah berawan dan berpeluang kedadean udan ringan. Bengine diperkirakan cerah berawan dan berpeluang kedadean kabut utawa asap. Dini hari ini diperkirakan berawan dan berpeluang kedadean kabut utawa asap. Suhu udara iki nang 0-34 derajat Celcius, kelembapan udara nang 98-100%, angin ini teko arah utara barat kecepatan 5-33 km per jam. Informasi ini dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda. Terima kasih rekan-rekan kita yang ada di Juanda sana ya. Pokoknya senantiasa memberikan update-update. Ya, pokoknya senantiasa sehat dan juga semakin sukses selalu untuk teman-teman prakirawan BMKG Juanda, nggih. Kahanane pemuda ya apa ning ayu isu iki, pemuda cerah ceria. Terus informasi laline ya rame lancar. Alhamdulillah, muka-muka sok mendukung segala aktivitas kita di awal pekan kali ini, nggih. Harapan nih, ya awal pekan kita ini baik, lancar, dimudahkan. Tadi ini sok nyambung nyalur ya ke Selasa, ke Rabu, ke Kamis, ke Jumat nih ya toh. Dan harapannya sepanjang hari, sepanjang waktu kayak ngono ya Cak Ning ya. Terus berdoa dan juga terus berusaha. Di kancani barek Ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak pagi, pastinya nang lontong balap Pro Papat RRI Surabaya.

Tanggal 10 Agustus Canning Ben tahun ini diperingati sebagai momentum apa ya? Peringatan apa? Peristiwa penting apa? Nah, langsung aja ya. Dikulik-kulik, dikulik-kulik.

Tadi pun tanggal 10 Cak Ning ben tauni iku ana sing arani Hari Veteran Nasional gawe mengenang jasa pejuang kemerdekaan dan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional utawa HakTeknas ya nang kancah internasional. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Singa Sedunia. Oke. Awak dhewe nang dalam negeri ya. Kita yang di dalam negeri saja. Tadi Hari Veteran Nasional ya Cak Ning diperingati ben tanggal 10 Agustus nang Indonesia. Tadi momentum gawe mengenang jasa dan pengorbanan para veteran. Mereka memegang peranan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Nah, mengutip laman Kementerian Pertahanan Kemhan Republik Indonesia, Hari Veteran Nasional iki sing sadurunge wis diputusno barek Presiden Soekarno pada tahun 45, kembali diperkuat lewat amanah tertulis pada tahun 65 ya. Nah, nang tahun 2014 nang masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 10 Agustus disahkan sebagai Hari Veteran Nasional, Cak Ning. Tadi peringatan Hari Veteran Nasional nang Gedung Veteran Balai Sarbini Jakarta Selatan tanggal 11 Agustus 2014 dihadiri langsung oleh Presiden SBY serta sejumlah pejabat negara. Nah, peringatan iki yo berkaitan erat dengan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI, organisasi sing menghimpun para veteran Republik Indonesia dan disahkan Soekarno pada 1 Januari tahun 57. Nah, mari ngono Cak Ning, Hari Veteran Nasional iki yo terus diperingati sampai saiki dan menjadi bentuk penghargaan kepada para pejuang yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran hingga pengorbanan untuk bangsa. Semangat iku mang Cak Ning diharapno terus diwarisno nang generasi muda agar tetap menjaga semangat kemerdekaan. Ngono ya, secara singkatnya seperti itu.

caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep meneh aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
0: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
1: Ya, Bu,
0: pesene ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek aja lali. Ajak, Nduk, kanca-kancamu.
1: Iya, Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara mbarek negara liyane.
2: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak isok diputar.
3: Dek, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
4: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
3: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
4: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
2: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Oke, Caning, awak dewe cek melaku nang Tanjung Perak pagi, pasti nih nang lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. CC dewe rek, ya apa ya apa. Saiki wis nang omah maneh, mari ngedrop anak putune sekolah ya. Mari ngono tandang gawe nang omah, terus mari ngono saiki nang di posisi ini, nang dalan nang embong. Hati-hati ya. Pokoknya hati-hati sakabehane. Moga-moga lancar penggaweane ya. Sing arepe sarapan nang warungku tak sumanggakno ya 5462961 utawa esok gabung nang line WA-ne Pro 4 RRI Surabaya. Ayo, ayo, ayo, disemarakan ya awal pekan yang indah. Pokoknya mindsetnya kudu ngono ya. Pikirannya kita itu dengan hari Senin itu harus yang baik-baik selalu ya. Hari yang indah, hari yang menyenangkan ya. Biasa nih kan kebanyakan dari kita ini nih Senin itu hari sing panjang ya. Duwowo nih gak umum ya, gak entek-entek. Perasaan nih kima aku wis metu toko oma toko subuh sampai ketemu sore maneh ya. Sampai ketemu bengi maneh ya. Isuk ketemu pendak isuk maneh. Ono entek Senin iki lak ngono ah. Kerjane numpuk-numpuk. Gak popo lo ya. Wis pokoke alon-alon nae. Di kancani barek Pro 4 RRI Surabaya engko lak mari-mari dhewe penggaweane ya. Engko entek-entek dhewe kumbane, wis to tenang ya. Pokoknya nih, ano Pro 4 iki wes semua yang terasa berat menjadi ringan. Bariki anak kanca-kancaku ya Cak Ning, sing bakal apa arane iki ya nyewangi dodolan ya ngladeni sampean-sampean kabeh. Halo lontong balap.
1: Pagi, assalamualaikum Mbak Ayarta.
0: Pagi.
1: Pertama kita ngasih informasi posisi Bang Gobar sekarang di Lamongan di Wadung Ngondang.
0: Ada Bacang acara apa?
1: Seperti suaramu dan penangkapan radio Pro 4 RRI bagus sekarang.
0: Mantap, terima kasih.
1: Lontong balap memang. Nyoto.
0: Ada acara
1: Ayu.
0: Iya. Abang ada acara apa di sana?
1: Mancing.
0: Apa?
1: Mancing.
0: Ya Allah,
1: dari kampung kan capek kita.
0: Mancing mania.
1: Kita nunggu siapa yang menang nanti lomba-lomba. Kita mancing dulu menenangkan pikiran lah.
0: Iya.
1: Ya gitu aja lah lontongnya saya bagikan semuanya ikut apa Pano dan Bu Ratno.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Ayu.
0: Sami-sami. Yuhuy. Mancingnya tata nang Lamongan ya. Itu dia memang ya nek gak nang Lamongan ngono Bang Kobar gak arah ya menginformasikan nek celing-celing-celing di kawasan Lamongan Raya Pro 4 Justice ya Jan Justice tenan ya wes nang ngono caning pareki ana woro-woro dhisik dilanjut ya engko awak dhewe omong-omongan maneh ya to ambek sing rewang nang kene isu iki tetep nang kene ae nang gelombang sing podo 6,8 FM Pro 4 RRI Surabaya.

Janing Menteri Komunikasi Digital Menkom Diki Mutia Hafid nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas sing diharapno tetap menciptakan pertumbuhan berdampak nang masyarakat melalui berbagai aspek apamane arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional.

Nyanda kabar liyane Nasaruddin Umar Menteri Agama caluk percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis utawa MPG nang lingkungan pondok pesantren madrasah lan lembaga pendidikan keagamaan. Hal iki merko dinilai cakupan program-program MPG nang kalangan pesantren sik terbatas dibanding no jumlah lembaga pendidikan keagamaan sing ono nang Indonesia. Ya iku mang caning gawe woro-woro jam 8 isuk ya ketemuan maning kok nang woro-woro jam 9 isuk.

0: Ong Pala Pro 4 RRI Surabaya CC Dewe Re Sugeng Enji Rencang-rencang kawulo wonten ning Ami, ning Aurel, ning Adel. Sehat-sehat ta?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iso ketemu maneh. Aku ketane kok suwi sih rek ya, gak lontong balap ya gak sih?
2: Iya.
0: Suwi gak isu ya aku ya.
3: Suwi gak isu. Ketambahan awak dhewe Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Oh, ge. Wis seger wis iku, seger.
3: Pokoknya siap iku, kemis wis siap-siap.
0: Wis ancang-ancang pulang kampung. Iki ngono alhamdulillah ya. Awak dhewe iso ketemu maneh nang warung iki ya. Iki wis persiap-siap alias ready ngladeni para pelanggani warung lontong balap ya Pro Papat ngono ya. Ambek suasanane warung iki rek, meniki awak dhewe hias ya.
1: Iya, dihias ya, merah putih ngene.
0: Dihias rumbe-rumbe. Yo, apa maneh iki wis mlebu minggu kedua lo ya. Waktune iku cepet.
3: Sing Mbak Ayu wingi rota arek sing melu lomba ya arek melu lomba gitu.
1: Iya, melu lomba wingi.
0: Kemis wingi.
3: Iya
0: lho, kemis isuk to. Ya apa ceritane ya apa?
1: Aku ceritane karo Kela to. Nak gini.
0: Sampai nopo estafet iku wa.
1: Iya. Estafet.
0: Terus mari ngono.
3: Isine banyu-banyu iku marung.
1: Tapi aku kudu ngisi banyu, ngencal bal.
3: Ngencal bal sing radep ramburi.
0: Terus mari ngono.
1: Terus mari ngono gawe rencana dong. Ya apa ben menang. Akhirnya ya wis aku nguncal karo Dodo.
3: Iya. Iya pinter ki Mbak Dodo.
0: Oh, diakali ya ngono ya, diakali.
3: Lah sing liyane ngadekan wadong iki.
0: Iya. Lho, sik ta ning Aurel tapi langkahe sampean ya apa nek Dodo? Tak boleh timik-timik ngono.
3: Enggak, wong kok Dodo maning nguncal langit tok ngene tok
1: ngene. Kan bali nak ngarepku to.
3: Paling ngarepe njaluk nang mburi, dadi jeng-jeng mburi nampani, dadi sing mburi.
1: Kelas sing nampani.
0: Oh ngono. Wingi sapa ae wargane awak dhewe sing tampil wingi?
1: Bubur?
3: Iya, Bubur.
0: Oh iya, iku ya anu ya, iku ya estafet ya.
1: Terus sapa meneh?
0: Heeh.
1: Aku sama anak PGRI.
0: Oh ngono ya, aku mewakili warga Pro 4. Alhamdulillah. Wis diumumno ah.
3: Wis. Juara 3.
0: Dih, keren sekali. Pro 4. Gak popo Mas yo telu, sing penting iku ana jenenge ya. Nah, mangka ana iku moncer. Kemis meniki karaoke nek gak salah.
1: Oh, karaoke.
0: Kemis meniki karaoke. Wargane awak dhewe jagokno Cak Chandra.
1: Wasik.
0: Ojo lali didukung ya. Ikulah ya Cak Ning ya, iku merupakan sekelumit warna-warni kegiatane warga RRI Surabaya ya dalam memeriahkan menyambut ini 17 Agustusan kemerdekaan. Nah, ono e merdeka iki ya Cak Ning ya, gak ujug-ujug dadi
3: merdeka.
0: Gak ujug-ujug.
3: Ono perjuangan.
1: Ono perjuangan ket biyen.
0: Nah, mangka ono iku, ono para veteran ya. Sing saiki ya wis purna suwe ta ya. Para veteran niku mbiyen pas nome ku ya berjuang ngerebut kemerdekaan teko para londo-londo. Nah,
3: nah, saiki wis enak kari merdekane ya.
0: Iya,
3: merdekane kari jogong. Ojo lali karo pahlawan-pahlawan.
0: Iya. Dadi nek lomba-lomba ya bener menghias kampung oke, tapi sing jarang lho ning Ami. Iku mau lho, ingat-ingat tokoh pahlawan. Ingat-ingat tokoh pahlawan, para veteran. Yo nek misale semoga iki didengarkan oleh apa instansi terkait ngono ya, bisa dicari itu datanya di mana, terus yo mungkin yo bisa di apa dimuliakan lah ya para veteran iki ya. Soalnya ya wis iku mau ya kan berkontribusi dalam kemerdekaan ini.
3: Indonesia. Heeh. Mangka none 17 Agustus kan malam 17 Agustus diadakan iku
1: malam tirakatan.
3: Bancaan ke malam tirakatan iku mbek berdoa bersama.
1: Oh, iya.
3: Saya nang ngono iku. Dadi wong kampung ku biasane membong-embong ditutup tapi kabeh.
1: Emang.
3: Ditutup tinggone anu.
1: Ditutup kampung kabeh ku ditutup.
3: Doa bersama iku.
0: Lah nek sing iki ya apa pandangane? Lontong balap.
1: Lontong balap.
2: Pagi.
0: Pagi.
3: Pagi.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka.
2: Ami, siapa lagi itu yang satunya itu?
1: Aurel.
2: Aurel.
0: Bang Del. Bang Kobar, di sini ada 4 A.
3: A.
2: 4 A. A. Aurel.
0: Aurel.
3: Ayu.
0: Ayu.
3: Ayu.
0: Ami.
3: Adel.
0: Adel.
2: Ya, kawan.
0: Ya, sekawan A.
2: Bahagianya hati bila selalu ke hati.
0: Hey, Bang Kobar.
2: Siapa yang punya?
0: Ya, hey, iki lontong balap untuk goyang dangdut, ya? Lontong balap.
2: Aku kan kayak gini, nggak bahagia, Mbak Ayu.
0: Oh, ya tapi. Tapi
2: ya, kecepatan 1 menit aja. Terima kasih ya.
0: Loh, ini loh, gimana pandangannya sampean ini loh?
2: Tuh, nanti aku belum tahu temanya ya.
0: Loh, sekarang aja tak kasih tahu temanya saiki ya, mumpung sampean iki on air. Temanya, temanya adalah bagaimana menghargai para pejuang kemerdekaan. Para para veteran seperti apa ya, pandangannya?
2: Dengan saya itu jangan dilupakan. Karena enggak ada veteran juga enggak ada kemerdekaan. Kadang aku kadang-kadang begini Mbak Ayu ya, maaf ya, ini yang saya tengok di lapangan ya. Ada veteran siapa jadi paoga. Pernah lihat itu? Pernah ada, kalau enggak pernah aku, yang saya enggak punya videonya sayang. Saya tanya betul-betul, dia punya sertifikat komplit, saya datang ke rumahnya itu.
0: Iya.
2: Bapak veteran ternyata. Anak buahnya Panglima Sudirman. Itu berjuang mulai dari Mojokerto, Jetis, Parblantong sampai Lamongan. Dia ikut mengawal.
0: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan dia masih hidup mendengarkan. Makanya ya. Pak Ali Mur'a, Pak Ali Marsakin, Pak Ali Marsakin, Ali Marsakin namanya. Dia, tapi dia punya, kalau dulu di kalau diangkat dulu sama jenderal dulu, makanya dia itu kopral,
0: pelayan,
2: pelayan pak. Kalau seandainya atau almarhum dulu itu Panglima Sudirman itu, ya butuh daun dicarikan daun, gitu loh. Dia kan sakit, pak. Jenderal Sudirman dulu kan sakit. Dia itu bagian mencari-cari obat lah, bahkan turun dia lari cepat. Masih mudanya dia. Nah, sekarang sudah almarhum, sekarang tinggal anak cucunya mungkin. Ya itu aja harapan saya kepada para saudara-saudara kita yang merasa, yang merasa aja ya punya punya harta atau punya kelebihan, jangan dilupakan. Orang seperti itu adalah pejuang kita. Kadang-kadang kita kan di menghiraukan Mbak Ayu. Ah, kamu apa, Pak Wenteran? Ah, itulah. Direndahkan di sini lah latar. Padahal kita Mbak Ayu ya, jujur ya, Bang Kobar, Mbak Ayu, Mbak Ami, siapapun yang ada di situ. Seandainya nggak ada orang-orang seperti itu juga kita nggak bisa seperti ini. Orang itu juga ikut berjuang, cuma nggak ada tanda jasa seperti kita. Kita harus jadi tentara punya pangkat baru dipanggil pahlawan, kan gitu. Tapi orang itu bisa disebut pahlawan kalau sudah berkobar-kobar kan gitu. Dia kan pembantu pesuri. Tapi kan sama aja itu juga pahlawan doang. Dia kan pesuruh Jenderal Sudirman dulu pesuruh atau disuruh apa kan sama aja. Gotong, mikul, itu kan juga seperti pahlawan. Itu loh. Kadang-kadang dihirukan itu sama saudara-saudara kita sekarang ini. Gitu loh Mbak Ibu. Mari, janganlah. Itu sama aja juga pahlawan. Anak cucunya mari kita rehab atau kita teliti. Kalau memang betul-betul butuh bantuan, kita bantu. Itu aja harapan Bang Bobar. Karena orang-orang sekarang itu sudah, ya, sebagian ada yang tidak dilupakan. karena sudah kelihatan punya pangkat.
1: Iya.
2: Ya kan? Kasihan orangnya seperti itu. Ada, Mbak. Yo, masih ada kalau kita teliti. Sudarja itu aja kalau kita mau teliti. Apalagi Mojokerto. Gudang, gudang banyak. Cuma, ya itu tadi karena sudah-sudah. Apa ya, kayaknya nggak punya titel apa-apa. Cuma dapat gitu-gitu aja, sertifikat kartu, apa ya. Lembaran map gitu loh, Mbak Ami. Iya. Dulu itu kan tulisan tangan aja iya. Dulu itu.
1: Iya.
2: Tanda tangan aja gitu loh. Alasannya orang-orang zaman sekarang yang modern, oh iya kalau nggak palsu. Nah disinilah letaknya. Harus buktikan dulu.
1: Iya.
2: Masalah palsu nggak palsu, urusan belakang. Yang penting buktikan apa betul. Kasian loh Mbak Ayu, orang seperti itu butuh bantuan juga loh sebetulnya.
1: Iya.
2: Hidupnya di desa-desa orang seperti itu. Mau bergerak itu mau kemana? Karena nggak, nah kakeknya nggak punya jasa apa ya namanya sertifikat tentara atau sertifikat apa gitu nggak punya kan dulu kan dari tulisan aja lembaran lembaran apa ya formulir ya itu aja harapan saya mari jangan dilupakan kita punya apa kanan jangan dilupakan orang seperti itu juga butuh bantuan itu aja Mbak Ayu harapan Bang Gobar. Karena nggak ada apa namanya orang-orang seperti itu kita juga tidak seperti ini.
1: Iya.
2: Ya, melanjutkan mancing masih dapat apa ya 1 kilo nanti mau membawa
1: ikan
2: 10 kilo baru pulang.
1: Oh ya baik.
2: Dan lontongnya saya bagikan untuk apa Parno, Bu Ratno, Bu Iin,
1: iya.
2: Ning Siti, Ning Dian,
1: baik.
2: Pak Toto, Glodak. Nah, jangan lupa yang punya tahu setengah mateng.
1: Oke,
0: makasih.
2: Matur sembahun. Terima kasih. Kali merdeka, tetap
0: merdeka. Yuk,
1: semangat.
0: Ya, pancene sih ya. Sing diomongno Bang Kobar iku mau ya ono benere. Enggak sedikit juga kita menemukan itu para veteran karena yo C iku malah ya bergelut dengan masalah perekonomian nih keluarga nih. Dadi nih ono sing dadi apa Pak Oga iku mau. Ono sing dodolan. Mangka no padahal ya usianya ya wis sepuh nemen.
1: Sepuh banget.
0: Pastikan mereka-mereka ini lahirnya ya 4445 kan ya. Ya gak mungkin sih di bawah itu ya. Di bawah 45 lah.
1: Di bawah 45. Ya kan. Mangka
0: jadi veteran. Lah mangka
1: 30 apa tuh?
0: Heeh, ayo sak monowan. Tahun 30-an sak monowan nak ngono wae. Tadine ya sih kumang ya. Kita harus memperhatikan nek misalnya ana tangga teparu sing kaya ngono terus kesejahteraannya dirasa kurang ya kita bantu.
1: Iya.
0: Halo, lontong balap.
1: Lontong
4: balap Pro 4 RRI Surabaya. Ya pancene ya siji dewe to ne.
0: Pancen nyoto.
4: Nyoto temenan no, pokoke perempat itu nek buka lontong itu wis
1: nggih
4: wong sak Indonesia raya itu iso menikmati
1: nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ning A
1: nggih
4: Neng A
1: Mi Neng A Prr
4: Neng A
1: Prr Neng A
0: Del
4: Neng A Del
1: Mbak sekawan
4: yes.
1: A sekawan A
4: ya. Oh sekawan A ini mbak makanya kok ruwame ini nggih, mugi-mugi sehat sedaya nggih.
1: Amin.
0: Nggih.
4: Niki bahas masalah
1: veteran, Pak.
4: Veteran.
1: Nggih, perjuangannya veteran zaman biyen ngono kuwi.
4: Oh, nggih. Pancen nek veteran niku zaman memperjuangne negara Indonesia niku wis ditotoi nyawa, harta, wis apa ae sing napa malih nggih sing napa pahlawan-pahlawan perempuan terutama nggone nggih. Niku beritane nek pahlawan perempuan niku nek gak ana wong perempuan ya para pejuang-pejuang itu ya keluwen. Nggih. Soale sinten sing masakne?
1: Nggih.
4: Lah sakniki nek para veteran niku mboten direken kali negara nggih sangat kasihan wis mesakne. Para veteran niku perjuangane iki tulus ikhlas. Memperjuangne negara Indonesia. Ya mugi-mugi mawon sing generasi-generasi sekarang tasik muda-mudan itu tetap mengingat para pejuang. Nggih. Ya para pejuang niku aja kok mengenal tok. Ya kudu diperhatekne para pejuang sing sakniki para veteran niku nek enten sing nopo nggih kehidupane kurang layak, kurang niku kudu diperhatekne bener-bener. Nggih, aja kok saiki wis menikmati kemerdekaan lali karo pejuang-pejuange.
3: Nggih.
4: Biasane niku para pejuang-pejuang niku nek sakniki kan tasik kata to ning sing veteran-veteran niku.
1: Nggih.
4: Niku tak sangat diperhatekne. Nah saiki perang melawan kebodohan. Perang melawan keterbelakangan. Nah itulah tugase sing generasi sing nem-nem niku. Nggih. Oh, ten panjene ya kudu monggo aja kok me gak ngereken para pejuang niku. Kelilu. Nggih, ngoten mawon nggih.
3: Nggih, lontonge kangge sinten?
4: Lontonge nembe mandhap nika Bangkobar enten ngene Mojosari nika meruput isuk wis. Tuku lontong.
1: Nggih.
4: Terus wonten Cak Toto.
1: Nggih.
4: Nggih, wonten ning Haja Suratno, ning Haja Gustia, ning Dian, ning Iki, ning Siti, ning Ela.
1: Nggih.
4: Istikoro. Neng Sari ingkang wonten Jati.
3: Nggih.
4: Kagem sedaya ya kemawon ning ami nggih. Neng Ayu. Neng Adel.
0: Nggih.
4: Neng sinten setunggale?
1: Aurel.
4: Aurel. Wis. Wis, semoga anak-anak magang kaget tercapai cita-citane.
1: Amin.
4: Muga-muga bermanfaat ilmune kanggo masyarakat.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nek ngono ya dulur, engkok dilanjut maneh ya. Tetep nang kene ae nang warunge lontong pala Pro Papat RRI Surabaya.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urun rembug jaga bumi.

Ya, iku mang ya. Nek jarene Bang Kobar, terus Pak Parno, pada intinya sama. Ojo sampai ngelalino jasa jasa-jasane pahlawan. Veteran iku yo nek misale semoga ojo ono,

0: urip yo disantuni, yo diendangi lah ya diungak. Terus keluargane di takok-takok ita ya apa, apa sing sok dibantu.
1: Iya.
0: Sekirane wis eto yo gak ono salah yok dhewe iki nang TMP ya.
1: Iya.
0: Soale kebanyakan kaya arek-arek sekolah ngono ku yo rek yo. Nek jenenge kaya studi tour ngono ku lak sing kaya sing wis umum ya kaya museum ta. Ta mari ngono kaya apa? Kaya nang ndi? Ojung iku apa sih Jalan Seva Jaya Mahita ya.
1: Oh,
0: nang
1: iya,
0: nang
1: iya.
0: Nang NASA ngono-ngono iku lah. Nah, sekali-sekali enggak ada salahnya buat ke TMP, dikenalkan ya iki TMP, anak-anak Taman Makam Pahlawan.
1: Yeah.
0: Dulu ini yang apa memperjuangkan kemerdekaan, gini-gini gini ya kan ono salah ya lho. Terus nek pas koyok pelajaran ya nang kelas ngono iku, ini Pangeran Diponegoro, ini apa sapa ngono. Cut Nyak Din ngono-ngono iku ya dikenalno nggih Bapak Ibu guru nggih. Karena dengan demikian kan nanti itu anak-anak akan mengerti ya. Iya, temenan kayak ngono. Terus para veteran sapa-sapa ae ngono ya. Ya wis iku ae Cak Ning ya, gawe isu iki muga-muga ono manfaate gawe awak dhewe kabeh. Jadi euforia-euforia lomba segala macem ya Agustusan kreativitas seni tari. Karnaval, pentas-pentas panggung boleh tapi ya aku mau ya. Jangan melupakan jasa-jasa
1: para pahlawan
0: ya yang sudah
1: mendahului kita.
0: Betul, yang sudah berjuang ya, berkobar-kobar. Merebut kemerdekaan. Ya wis iku mang ya Cak Ning. Awak dhewe pamit dhisik teko ruang dengeri sampean kabeh. Iki lontongi ya wis entek kabeh. Matur nuwun sing kathah nggih. Insyaallah ketemu maneh meni isu. Ya wis nek ngono suwun ning Aurel, ning Ami, ning Adel.
2: Ya aku tak pamit ning Ayu.
0: Nggih.
2: Kula ning Ami,
3: kula ning Aurel,
4: kula ning Adel.
2: Ngaturaken.
3: Wassalam.

Caning wayahe woro-woro jam 09.00 isuk, bare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama terkait bare Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos Digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno program iki iso mengakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK bar IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Caning nyanda informasi liyane, Nasaruddin Umar, Menteri Agama, jaluk percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG nang lingkungan pondok pesantren, madrasah, lan lembaga pendidikan keagamaan. Hal iki merga dinilai cakupan program MPG nang kalangan pesantren sik terbatas dibandingno jumlah lembaga pendidikan keagamaan sing ono nang Indonesia. Iku mang caning woro-woro jam 09.00 isuk ya, bare aku ning Ayu Arta.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Derek koyok biasa nih, nek wis mlebu Senin isu ya, di jam 9 hingga merapat di jam 10 nanti, kita masuk di program moderasi beragama ya. Dan di kesempatan edisi Senin 10 Agustus 2026 kali ini, di studio Pro 4 RRI Surabaya sudah hadir, yakni ada narasumber Bapak XS Lim Tiong Yang, anggota FKUB Kota Surabaya, bidang pemeliharaan kerukunan, nggih. Dengan topik cinta tanah air. Kita akan sapa dulu, selamat pagi Pak Lim.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana ya, kabarnya Pak Lim?
1: Puji syukur, sehat selalu.
0: Ini nampak sehat ya, nampak cerah ceria hari ini. Ini sudah kali ketiga begitu?
1: Sepertinya itu.
0: Dan sempat dengan saya juga waktu itu di sambungan telepon ya.
1: Betul.
0: Baik. Kalau kita membahas topik kita di pagi hari ini, cinta tanah air, pastinya relate atau berkorelasi dengan bulan saat ini ya.
1: Betul Ibu.
0: Bulan Agustus. Bulan kemerdekaan, penuh perjuangan. Tapi harapannya ya jangan Agustus tok ngene ya. Jangan hanya Agustus saja jiwa-jiwa apa namanya pejuang kita.
1: Betul.
0: Nasionalisme kita membara, tapi juga setiap hari, setiap bulan seperti itu
1: ya, menjadi momentum mengingatkan kita untuk senantiasa mencintai tanah air ini dengan apa caranya masing-masing. Ya kan, baik itu olahragawan, seniman, pengusaha, dan apapun profesinya.
0: Ya,
1: kalau kita fokus pada cinta tanah air, saya kira Indonesia akan menjadi suatu negara yang sangat luar biasa.
0: Definisi kalau dari pandangan Pak Lim sendiri, seperti apa sih wujud nyata cinta tanah air itu?
1: Menurut agama saya ya, agama Konghucu, sebetulnya dasarnya cuma ada dua, yaitu lima hubungan masyarakat. Yang pertama.
0: Ya.
1: Kemudian yang kedua adalah delapan kebajikan. Korelasinya di mana? Lima hubungan masyarakat, salah satunya itu antara pemimpin dan rakyat. Antara pemimpin dan rakyat itu harus sinkron, ya kan? Seperti apa? Pemimpin itu kepada rakyatnya seperti apa melihat anak ya, iya kan? Ya, pemimpin sebagai orang tua, rakyat adalah anaknya. Jadi pemimpin dalam hal ini, ya kan, seperti kita mengasuh anak dengan rasa penuh cinta, ya kan? Tidak ada orang tua akan sedih kalau anaknya sakit, gitu kan? Gampangnya seperti itu ya. Jadi ke arah pemikirannya kesejahteraan rakyat yang diutamakan. Nah, antara pemimpin dan rakyat ini nyambungnya kan di negara. Kalau hubungan ini harmonis antara pemimpin dan rakyat, maka negara saya yakin akan kuat. Inilah dasar pemikirannya. Kemudian di mana delapan kebajikan atau di dalam agama Konghucu sepakte? Di dalam pakte itu ada bakti, ya kan, dan salah satunya ada setia. Maka di sini artinya setia kepada negara dan taat pada hukum. Kalau masyarakat itu setia pada negara dan taat pada hukum, saya kira negara akan menjadi suatu negara yang sangat tertib. Dimulai dari mana? Dimulai hal-hal yang sangat sederhana, ya kan, tertib berlalu lintas, tertib terhadap peraturan-peraturan pemerintah, ya kan? Kalau semuanya berjalan dengan tertib, saya kira negara akan aman dan damai saja. Dan inilah fondasi sebuah negara kuat. Begitu.
0: Kalau kita menilik yang terjadi saat ini di lapangan, Pak Lim. Kita nggak bisa menampik, nggak bisa menutup mata bahwa ada saja begitu ya kabar-kabar yang mungkin tidak mengenakan di tiap harinya, Pak Lim.
1: Ya.
0: Ada mungkin bentrok sana, bentrok sini. Belum lagi mungkin pejabat atau atasan begitu ya, atau pimpinan yang mungkin yang seharusnya jadi role model tapi nyatanya belum bisa menjadi role model yang baik, kemudian akhirnya warganya marah dan segala macam. Nah, ini kan kalau kita menilik dari cinta tanah air, harus prosesnya lama dong kalau untuk bisa mencapai titik itu begitu ya. Sedangkan di lapangan sendiri banyak sekali yang terjadi begitu ya. Hari ini beritanya A, besok sudah baru lagi beritanya B yang menyesakkan dada, korupsi apa segala macam. Nah, ini bagaimana lantas kita ini sebagai individu, sebagai masyarakat yang majemuk itu menanggapi hal-hal yang demikian ini? Apakah kita panik, marah, frustrasi, atau mungkin pesimis dengan kondisi apa namanya negara kita ini, Pak Lim?
1: Sebetulnya sangat sederhana konsep intinya. Ya, dalam bahasa asingnya disebut Tianxia Weigong. Tianxia Weigong itu adalah dunia ini milik kita bersama. Ya kan? Konsep yang lebih kecil lagi, Indonesia. Indonesia itu milik bersama.
0: Ya
1: kan? Tidak milik satu golongan. Tidak milik penguasa. Sehingga masyarakat itu bisa menjadi kontrol sosial. Ya, bisa melihat, oh ini ada sesuatu yang harus perlu dibenahi. Ya kan? Nah, sehinggalah terciptalah sesuatu yang baik. Artinya gini, dunia ini adalah milik bersama, maka yang menjadi fokus adalah kepentingan umum, bukan kepentingan golongan. Ya, kalau kita bisa arah berpikirnya kepada kepentingan umum, berarti kebaikan bersama, saya kira semuanya akan baik-baik saja itu, gitu loh.
0: Ya. Jadi ini nggak ada ditumpangi-tumpangi oknum-oknum begitu ya, nggak ada yang nebeng-nebeng situasi begitu ya, Pak Lim ya?
1: Ditumpangi oleh oknum itu anak karena ada kepentingan golongan, bukan kepentingan umum sebetulnya.
0: Iya
1: kan? Fokus saja kita pada kepentingan umum, artinya kepentingan bersama.
0: Bersama, bukan golongan tertentu yang pada akhirnya menguntungkan pihak itu sendiri gitu ya.
1: Nah, ya itu. Apalagi kepentingan pribadi, wah ini lebih celaka lagi ya. Iya kan? Menimbun harta,
0: iya
1: kan? Sebetulnya harta itu bisa digunakan untuk kebaikan dan sebagainya.
0: Iya
1: kan? Korupsi itu kan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umum. Ya kan? Sehingga kepentingan umum diabaikan.
0: Ya
1: kan? Sebetulnya kalau kita punya rasa cinta tanah air ya, ya. Sebetulnya tidak akan kehabisan tenaga. Seperti gini. Kita itu mencintai istri kita atau suami kita. Ya kan? Kalau kita cinta, tujuannya apa? Ingin bahagia pasangan kita.
0: Dunia akhirat begitu.
1: Nah, iya kan. Kita mencintai anak kita, kita pun ingin anak kita jangan susah.
0: Iya
1: kan. Nah, kalau kita berpikir ke konteks yang lebih besar sebuah negara, iya kan. Maka kalau kita mencintai negara Indonesia ini, perilakunya pun tujuannya untuk apa? Mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Ya kan? Tidak membuat kekacauan di sini. Ya kan? Tertib di dalam segala hal. Ya kan? Saling hormat menghormati. Saling toleransi sehingga tidak ada gesekan di sana. Tidak ada perpecahan. Ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memecah bangsa ini, mereka tidak akan punya kesempatan untuk itu.
0: Nggak ada celah untuk
1: celah
0: seperti itu ya, Pak Lim ya. Oke. Jadi ini memang PR kita bersama ya, karena memang apa ya, berat begitu. Jadi nggak bisa satu dua individu, tapi semuanya harus bersatu, begitu ya Pak Alim.
1: Betul. Jadi konsepnya sebetulnya bagaimana kita mencintai tanah air, yaitu kita ikut membangun, bukan hanya menuntut ya.
0: Iya.
1: Ya, bekerja dengan baik, ya kan. Jaga lingkungan itu juga merupakan salah satu cinta tanah air.
0: Ya. Okay. Nah, Cak Neng yang mau bergabung tak persilakan ya, bisa bergabung atau juga bisa sharing-sharing ya. Ini dengan narasumber moderasi beragama di pagi hari ini, monggo 5462961 atau juga bisa bergabung di line WA Pro 4 RRI Surabaya dengan membahas tema kita di pagi hari ini, cinta tanah air. Nah, pastinya Pak Lim, kalau kita membahas hal tersebut harus ditanamkan sejak dini ya, sejak usia-usia kanak-kanak.
1: Betul.
0: Nah, ini bagaimana peran keluarga, peran guru, peran dosen, sivitas akademika untuk apa ya, turut serta bisa menjadi tauladan, menanamkan pengetahuan, wawasan kepada anak-anak kita yang masih usia-usia sekolah dini itu untuk punya bekal nantinya.
1: Sederhana sebetulnya. Teraturnya sebuah negara itu sebetulnya dimulai dari diri sendiri, kemudian kepada keluarga, ya kan. Kalau kita berbicara di dalam mulai dini, ya, kita tanamkan etika budi pekerti yang baik.
0: Budi pekerti.
1: Baik itu di rumah maupun di sekolah, itu harus ada. Ya. Dengan etika budi pekerti itu diajarkan kepada anak, maka mereka tahu kewajibannya bagaimana. Ya. Tahu adab, tahu sopan santun, tahu bagaimana caranya berbicara kepada orang tua, tahu cara bagaimana berbicara kepada seorang guru, ya kan? Dengan mencintai keluarga. Kalau di dalam keluarga itu rukun dan damai, saya kira negara pun akan rukun dan damai, ya kan? Itu penting pelajaran etika budi pekerti. Dengan etika budi pekerti maka terjalin saling bisa hormat menghormati di dalam perbedaan itu tadi.
0: Iya betul. Ya, kan? Apalagi kalau kita melihat saat ini anak-anak usia sekolah itu banyak ya yang rasis, yang terlibat bullying begitu Pak Lim. Nah, ini mungkin perlu ditambah lagi begitu ya. Apa namanya, asupan-asupan apa ya, wejangan, nasihatnya jangan sampai seperti itu, bahwa perbedaan itu nyata adanya di tengah-tengah kita. Jadi memang seyogianya bagaimana kita ini bisa merawat begitu untuk anak-anak sekolah utamanya. Kalau di FKUB sendiri ini apakah ada program-program yang melibatkan anak-anak muda Pak Lim?
1: Di FKUB ada program semacam itu. Artinya kita kumpulkan anak-anak muda dari lintas agama yang kita kemas di dalam kemah pemuda. Di situ mereka saling berinteraksi.
0: Ya. Ya,
1: di dalam kegiatan itu jadi dibaur, ya kan. Misalkan dari Kristen, dari Islam, dari Hindu, anggap aja masing-masing 6 peserta, ya itu tidak dikelompokkan. Jadi dalam satu grup itu ada lintas agamanya, ya. Intinya apa? Saling mengenal. Ya. Maka ada istilah tidak kenal maka enggak sayang. Ya kan? Nah, ini program ya, dimulai dari dini sebetulnya. Kenapa? Generasi muda adalah generasi penerus. Ya kan? Nah, kerukunan ini kan harus dijaga. Bahwa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku dan agama. Mereka harus saling mengenal dengan yang lain. Iya kan? Sehingga pemerintah di sini hadir. Ya, Menteri Agama menyenangkan moderasi beragama. Bukan berarti mencampur adukan agama, tetapi memahami agama dalam arti seluas-luasnya.
0: Iya.
1: Seperti itu, Ning.
0: Oke, baik. Luar biasa. Nah, Cak Ning, kalau Dewi lanjutkan mana ya perbincangan kita di moderasi beragama untuk pagi hari ini. Kita akan jeda dulu. Engkau sengarepe takon-takon boleh ya, tak semangat no 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro4 RRI Surabaya.

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Neng awak dhewe cek nang program moderasi beragama ya, gawe edisi dino Senin 10 Agustus 2016 bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, pastinya datang dari FKUB Kota Surabaya bidang pemeliharaan kerukunan XS Lim Tiong Yang ya, dengan topik cinta tanah air. Dijelaskan tadi dengan gamblang begitu bagaimana kita ini sebagai warga, sebagai umat, sebagai individu itu menerapkan apa ya, mengimplementasikan, memposisikan diri itu dengan sebaik-baiknya. Kita bisa berkontribusi untuk negara secara nyata. Nah, Pak Lim, kalau tadi kan disampaikan banyak aktivitas di FKUB Kota Surabaya dengan anak-anak mudanya. Nah, sejauh ini kalau melihat anak-anak muda kita, jiwa nasionalismenya seperti apa sih sejauh ini? Sudah tebel atau ya masih ya biasa-biasa aja gitu? Kalau gak ada momen kayak gini Agustus katakanlah misalnya, yo enggak, biasa ae. Aku nek pas koyok perayaan gini, ya wis melu kancane. Itu seperti apa Balin?
2: Anak-anak muda sekarang ini, iya kan, lagi mabuk gadget.
1: Mabuk gadget.
2: Iya kan,
1: Medsos.
2: Iya kan, sehingga apa, rasa cinta tanah airnya ini agak tergerus ya, menurut saya ya. Mereka gampang sekali mendapat masukan yang hoax-hoax itu kadang-kadang dianggap benar ya. Sebetulnya sebagai generasi muda kan harus cerdas ya, dapat memilah ini benar atau salah, check and recheck. Ya kan? Ya, semangat ini harus dipunyai.
1: Ya.
2: Kenapa? Generasi muda adalah generasi penerus bangsa.
1: Mm-mm.
2: Ya kan? Memang saya katakan tidak semuanya anak-anak muda nggak peduli terhadap bangsa dan negara ini, tetapi ini perlu dibina, ya. Perlu dibina, diajak mereka peduli, ya. Dengan melakukan satu kegiatan-kegiatan bersama, ya, lintas agama, misalnya seperti itu yang diadakan oleh FKUB, ya kan, atau mereka mengadakan secara independen, mengadakan sendiri, ya, mengundang beberapa anak muda untuk berinteraksi bersama. Ya. Kalau mereka menggantungkan kepada FKUB, wah,
1: jaga no,
2: ya, ya repot ya. Tenaganya.
1: Iya, berarti ya kan? Harus atas dasar kesadaran diri masing-masing begitu ya Pak Lim.
2: Iya. Dengan melakukan kegiatan bersama itu maka terciptalah kebersamaan, kedamaian, iya kan. Ternyata indah gitu loh.
1: Betul, terkhusus ya. Mungkin kalau ada momentum seperti perayaan Hari Besar Keagamaan ya Pak Lim.
2: Iya. Kita saling bisa hormat menghormati. Ya, momentum 17 Agustus ini kan juga menjadi satu wadah di mana kita bisa berinteraksi, ya kan? Ya, kebersamaan dibangun, ya kan? Keceriaan dibangun, kegembiraan dibangun. Lewat mana, ya kan? Contoh yang sangat sederhana di kampung-kampung ya, selalu mengadakan lomba 17 Agustusan, ayolah ikut, ya kan?
1: Berpartisipasi.
2: Kemudian mendirikan panggung gembira,
1: ya kan? Betul.
2: Sudah tidak dipandang itu suku apa, agama apa, yang penting kita bisa.

0: ya kan, berbondong-bondong berlomba-lomba untuk menghias kampungnya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan. Kadang-kadang kan mereka bergerai gitu kasih pengurus RT,
1: ya kan? Iki tugasnya sing tuwek-tuwek.
0: Nah, warga-warga di kampung itu, anak-anak muda yang kreatif-kreatif itu, ayolah, ya kan, berkarya. Ya sederhananya kan di kampungnya sendiri dulu, ya kan. Berarti kan mengembangnya kemana? Ke masyarakat, ya kan. Kalau kita bisa seperti itu, ya kan, terus berkembang menjadi apa, kegiatan yang lebih luas lagi, ya, dengan memupuk persaudaraan.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Dengan begitu
0: membangun
1: kan,
0: toleransi.
1: Iya, jadi tahu begitu ya. Dan yang mungkin jadinya yang sebelumnya ini gak kenal, tonggone sing sebelah kanan po kiri, no, akhirnya gara-gara kerja bakti, dandani apa jenengnya,
0: masang bendera,
1: umbul-umbul
0: dan sebagainya,
1: memperindah ya kan? Gapura gang, ngono ya, jadi kenal,
0: ngecat,
1: bendera, jadi konco kental malian ya, kan seperti itu. Nah dengan hal-hal yang cilik kok ingin nih Cak Ning, harapan iku sok memperkuat rasa toleransi kita ya, antar
0: rasa
1: tetangga,
0: kebersamaan.
1: Betul.
0: Rasa saling memiliki.
1: Betul. Ya. Nah, ini harus kita pupuk sejak dini ya, diajak juga anak-anaknya Cak Nong ngerti. Supaya nanti ini harapannya nek wis gede, mereka ada bekal. Kalau sudah mungkin masuk di ranah yang sudah semakin tinggi SMA, kuliah, nang konco iku Cak Nong api.
0: Iya, tidak menjajati golongan yang eksklusif ya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ngegeng.
0: Kalau ngegeng berarti kan untuk kepentingan golongan atau kepentingan kelompoknya saja.
1: Tapi alibinya begini Pak Lim, alasannya adalah aku enggak cocok mah pah dengan si A itu karena wataknya demikian. Nah, itu gimana?
0: Kalau berbicara kecocokan, nggak ada yang cocok sebetulnya.
1: Ya.
0: Ya ada cara bagaimana kita mencocokkan diri kita. Ya kan? Artinya kalau kita mencocokkan diri kita dengan kelompok-kelompok tertentu itu kan beradaptasi di sana.
1: Iya.
0: Ya, beradaptasi.
1: Meskipun dengan memaksakan diri.
0: Bukan memaksakan diri. Ya kan, tolok ukurnya ditoleransi.
1: Ya.
0: Ya kan, dan tolok ukurnya yang kedua adalah untuk kepentingan bersama. Ini yang perlu dibangun sebetulnya. Contoh yang sangat sederhana, dalam satu keluarga aja
1: nggak cocok. ada bertengkarnya.
0: Iya, iya kan. Punya hobi masing-masing, punya keinginan masing-masing, ya kan?
1: Ya.
0: Bagaimana caranya? Ya, kita saling menghormati perbedaan itu tadi, ya kan?
1: Iya betul. Supaya tadi itu ya nggak bercerai-berai ya Cak Ning ya.
0: Iya.
1: Karena kan kita ini harapannya ya aman, damai, sejahtera seperti itu pun demikian di ranah keluarga, pemane dulur ya, gak enak ambek dulurku gesrek, tukaran, meneng-menengan. Oke, baik. Ini luar biasa ini perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, kemudian yang menjadi penting ini Pak Lim, kalau kita berbicara mengenai peran-peran tertentu begitu ya, tokoh agama, peran guru, dosen, nah ini seperti apa sih untuk bisa mewujudkan tadi itu cinta tanah air tadi itu?
0: Dengan diajarkan etika budi pekerti yang penting, ya kan? Kalau kita bisa menerapkan etika budi pekerti yang baik, sehingga akhirnya jangka panjangnya maka akan tercapailah ketertiban. Ya, tertib hukum, ya kan?

0: Nggak ada pola yang aneh-aneh.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah, sehingga dengan tertib itu juga akan kedepannya berkesinambungan. Di masa kerja dia tertib. Ya kan? Di jalan dia tertib.
1: Patuh gitu ya.
0: Iya kan? Dalam pergaulan tertib.
1: Iya.
0: Kalau di dalam ketertiban itu terjalin semuanya, negara ini akan teratur. Ya kan? Dimulai dari dirinya sendiri, membina dirinya sendiri, ya kan? Kemudian membina keluarga. Di dalam keluarga yang terbina, maka masyarakat pun akan terbina. Kalau masyarakat terbina, maka negara pun akan menjadi lebih baik.
1: Ya, amin. Ini juga pastinya tidak mustahil kalau itu semua bisa kita upayakan bareng-bareng ya Cak Ning. Harus saling gotong royong dan bahu-membahu atas kebersamaan tadi. Terima kasih Pak Lim, ini waktunya sudah merapat, gak terasa ya di jam 10 pagi, saking serunya.
0: Saking serunya.
1: Perbincangan
0: tapi
1: di...
0: sangat menarik ini.
1: Iya.
0: Gak akan habis-habis dikupas.
1: Betul, betul. Apalagi kalau mungkin sambil ngopi gitu ya.
0: Wah. Nah, luar biasa.
1: Iya, baik. Terakhir Pak Lim, apa yang mau disampaikan? Ya, mungkin sedikit nasihat ya, atau mungkin wejangan untuk pendengar kita.
0: Gini. Kesimpulan dari hasil perbincangan kita itu, cinta tanah air menurut pandangan saya itu.
1: Ya.
0: Ya. Tidak berisik.
1: Tidak berisik.
0: Tapi berdampak.
1: Wah, keren.
0: Bukan teriak paling keras, tapi yang paling bertanggung jawab. Mulai dari mana? Dari rumah, dari kantor, sampai negara. Itulah bakti kepada negara. Begitu aja.
1: Oke, baik, luar biasa. Iku mang caning gawe isu iki nang moderasi beragama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih Pak Lim. Sehat selalu.
0: Selamat
1: semoga
0: pagi.
1: Bisa jumpa di lain tema lagi ya Pak Lim.
0: Siap.
1: Ya. Baik. Iku mang caning ya gawe kebersamaan awak dhewe isu iki. Mari ngene bakal ono Cak Wayu sing lanjutno nang Tanjung Perak siang. Aku ning Ayu Arta pamit. Mesisan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Janing wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Janing anggota Komisi 6 DPR RI HM Nasim Khan nyebutne lak operasi unit desa KUD lan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Situbondo iso nglakoni iso mlaku beriringan kanggo nguatne aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa. Menurut Nasim Khan, Caning di Situbondo ada sekitar 10 KUD yang tasih aktif sampai sejumlah koperasi unit desa liane sing dinilai tasih duweni peluang kanggo dikembangne maneh dan duweni harapan di pemerintah daerah setempat kanggo ngawal pengembangan koperasi mergani keberhasilan gerakan koperasi kudu bermuara di peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nyandak kabar liane Caning di woro-woro dino iki, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia IKPI Cabang Surabaya ngumpulnya 264 kantong darah di kegiatan donor darah peringati hari ulang tahun ke swidak siji organisasi IKPI Caning. Ketua Panitia Donor Darah IKPI Surabaya Justinus Haikasengger iki nyatane lak kegiatan donor darah temane setetes darah kanggo negeri jejak nyoto kanggo nusa lan bangsa iki digelar di aula UDD PMI Surabaya lantai 3 Caning. Justinus Ketua Panitia Donor Darah IKPI Surabaya nyatane lak IKPI Surabaya secara rutin nyelenggarane kegiatan donor darah dadi bentuk kepedulian barek kemanusiaan. Kegiatan iki terakhir dilaksanane 6 Juni 2016 kalian ngumpul di 213 kantong darah. Mari ngono Caning, di acarane madhe

0: Berangkat kegiatan liane caneng di peringatan hari ulang tahun IKBI semuanya bakal digelar tanggal 17 Agustus 2016. Ya iku rangkaian kegiatan saat durungnya ngeliputi jalan sehat sing dilaksanakan 26 Juli ya. Mari ngono ana donor darah ambek sumbangan caneng kanggo kemanusiaan. Caneng mau waro-waro bare wayujan mangko ketemu lan waro-waro selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ni, wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM AM 55 lan RRI digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning, saiki aku Wahyu Chan ngancani jenengan dan propapat RRI Surabaya mangaten nggih. Di kesempatan dino iki pastine Cak Ning dino Senin tanggal 10 Agustus 2016 ya. Alhamdulillah aku bisa tangi isuk wow, ya Cak Ning ya. Tangisu, gedebak gedebuk gedebak gedebuk, cukuran terus langsung budal gini ya. Oke, Cak Ning di kesempatan dino iki aku kok kepingin ngabari ya, ngabari kanggo sampean ceng duweni investasi. Rego emas Antam dek laman logam mulia sing dikutip saka Antara iki Cak Ning tanggal dina Senin ya iki ndelokne kondisi gak bergerak utawa tetep dek angka 2.690.000 per grame. Barek rego tuku balik utawa buyback ya iku tetep dek angka 2.511.000 per grame Cak Ning. Tapi rego emas batangan rantam iki sewaktu-waktu iso berubah ya. Ben transaksi buyback ya Cak Ning ya deng bare nilai ndek dhuwure 10 yuto iki bakal dikenakno pajak penghasilan PPh pasal 22 gedene iki 1,5% PPh pasal 22 iki bakal dipotong langsung saka total nilai transaksi pas pelaksanaan buyback ya Cak Ning. Jadi kemang Cak Ning ya rego emas 0,5 gram iki 1.395.000 sak gramnya 2.690.000 rong gramnya 5.320.000 Cak Ning. Nah, iku Cak Ning sekilas mengenai rokok emas ngeten ya rokok emas emas. Oke, selain itu Cak Ning iki ya aku kepengin bagiane informasi iki mugi-mugi iso ngobati rasa kangene sampean, iso ngobati rasa keinginan tahunnya sampean mengatakan ya. Jadi ku kondisi di Aceh Cak Ning. Wakil Presiden Republik Indonesia Cak Gibran Rakabuming Raka iki nekanke lak penanganan pasca bencana gak cukup cuma barek bangun maneh infrastruktur sing rusak. Cak Gibran iki negesno lak langkah mitigasi iku kudu dilakoni kanggo nyegah bencana serupa Cak Ning. Ben gak ngerusak fasilitas lan pemukiman warga. Ngeten nggih. Hal iki disampaikno pas Cak Gibran iki ndelok langsung jembatan gantung Kendawi Kabupaten Gayolues Aceh ya, dan njaluk normalisasi sungai di sekitar pembangunan jembatan gantung dipercepat kanggo nyegah kerusakan mergane banjir sing balik kedaden ya. Selain itu dia yo jelas nih perkembangan dan pekerjaan dibutuhkan penanganan lanjutan di kawasan terdampak bencana. Gibran pastikan lah pembangunan infrastruktur di kawasan sing kena bencana ini tetap dadi bagian upaya pemerintah mulai no aktivitas masyarakat. Dia njaluk penanganan dilakoni kanggo barek pertimbangan kondisi lingkungan dan resiko bencana di wilayah tersebut Cak Ning.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas, ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesan iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Ore bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Ore.
1: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys ball toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing goni luar negeri ku. Gawe pacaran yo syadu, gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning, janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuat ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?
2: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
3: bahaya.
2: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
3: bahaya.

0: yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan.
1: Cakne, rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nanggone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur, yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cak nih, bumbune ana olahan petis urang. Enak
2: Ya, jane informasi mengenai pendaftaran Bina Radio 2016 iki njenengan saged ngubungi Dek Neng Ayu Arta ngeten nggih Dek 0896 ya 300 8030 jane ya. Sekali lagi jane 0896 300 8030 ya. Selanjutnya jenengan sing enten di wilayah Tuban sekitare cak ning iki ya jenengan saged ngubungi ning Witra enten ning 0896 16 04 5745. Pisan maning nggih. Dan ning Witra di wilayah Tuban lan sekitare 0896 16 04 5745. Nah, kanggo sampean sing ana ndek wilayah Kediri lan sekitare janing iso ngubungi Cak Fauzi Ahmad. Dek 0857 28 3752. Siji male, Dek Cak Fauzi Ahmad kanggo wilayah Kediri lan sekitare 0857 28 3752 Janing. Bintang Radio 2016 wayahe suarane sampeyan dadi inspirasine Indonesia. Ngeten nggih. Dadi langsung ae ojo kesuwen daftar dek Bintang Radio Indonesia.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Caning Wae Woro-woro Mbare Wahyu Chan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknik Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura TPH Wilayah Kerja Pamengkasan ngelatih petani di Kabupaten Bangkalan bare teknik pengendalian hama ramah lingkungan. Pelatihan sing kerja bareng bare Fakultas Pertanian Universitas Madura Unira iki dadi upaya kanggo ningkatne pengetahuan lan keterampilane petani kanggo manfaatne Trisoderma SPP yaiku cendawan untungke sing fungsine dadi agen pengendali hayati berbagai penyakit tanaman jane. Hal iki disampaikan kalian panitia kegiatan yaiku Muhammad Zali lan dek pelatihan iki Caning Zali sing yo dosen Unira Pamekasan iki jelasne lak pelatihan sing digelar barek para perwakilan kelompok tani di Kabupaten Bangkalan iki pesertane ya dikenalne ambek teknik jaga kualitas kultur ben tetap efektif pas diaplikasine di lapangan. Nyandak kabar liane Caning, pemerintah Kabupaten Pamekasan nyatane kooperatif bare proses hukum dugaan korupsi proyek pembangunan dalan nilai nganti 2,9 miliar rupiah sing tasik ditangani ambek Kejaksaan Negeri Pamekasan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Taufik Rahman iki nyatane lah pemerintah daerah ngormati proses hukum lan siap ngekei akses apapun janeng fasilitas sing ambek fasilitas sing dibutuhne karo para penyidik. Jaring waro-waro bare Wahyu Chan mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

06,8 FM AM 55 LAN RRI Digital Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tasih bare wae jan jane sing ngancani sampean ten Pro Papat RRI Surabaya. Jane saiki enten kabar ya sing rada mengejutkan juga jane ya. Kabar mengejutkan ini nopo niki? Presiden Prabowo Subianto iki merintahne jajaran lan para petinggi BUMN khususnya Pertamina lan PLN kanggo segera mangkas caning mangkas anak cucu perusahaan barek unit-unit usaha di ngisore kanggo ningkatne efisiensi lan produktivitas usaha di rapat terbatas ya utawa ratas di kediamane pribadi presiden di Hambalang. Instruksi ini disampaikan langsung Presiden dan beberapa Menteri dan Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantyiri. Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya, yang melo rapat iki yang jelas nolak pemangkasan anak dan cucu perusahaan, sing disebut dadi layer-layer, ya ikut dari tujuan nyepetne waktu pengambilan keputusan, terutama di masa-masa dan persoalan-persoalan sing krusial, Janing. Selain itu, Sekretaris Kabinet Teddy iki yang jelasnya lah Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantyiri iki yang laporne lah kemajuan soko program mandatory biodiesel 50% B50 ya utamane ket diluncurne di bulan Juli 2026 Simon iki nyampe ne utawa laporne langsung dari Presiden mengenai kesiapan infrastruktur Pertamina kanggo jalan nge utawa kanggo ngelakoni program mandatory bioetanol pemerintah. Terkait efisiensi di lingkungan BUMN, CEO Danantara Rosan Perkasa Ruslani iki yang laporne lah tindak lanjut soko instruksi presiden kanggo ngurangi layer-layer iki diantarane kaya anak lan cucu BUMN. Iku mang ya Cak Ning ya. Selain itu Rosan yang lanjutnya perampingan utama streamlining iki dilakoni di 274 perusahaan per akhir Juli 2026 Cak Ning. Cak Ning ya. Iku mang informasi mengenai perusahaan-perusahaan mengatakan ini sing kudu dipangkas. Nah, mugi-mugi apa sing diharap nih kalian napa kalian Presiden Prabowo Subianto niki saged nggih dilaksanakne lan duweni dampak sing luar biasa kanggo perputaran ekonomi sing kedaden di Indonesia iki janing. Selain itu Caning, ono informasi liane engko awak dhewe bakalan mirengaken sarang-sarang adzan zuhur kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene Caning. Mengko jam 11.36 menit waktu Indonesia Barat, dadi acara ini pancen di Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Caning.

0: Cakning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Dudu perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cakning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoyawak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.
1: Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak api kanggo kesehatan awak lo, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik. Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Caneng waro-waro Barek Wahyu Chan. Caneng Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani nyatane lah pihake wis nyapno sekitar 5 juta ton beras pengalihan sebagian cadangan beras pemerintah CBP dadi beras premium. Hal iki tujuane kanggo nguatne pasokan nasional sekaligus njaga jangkauan daya beli masyarakat. Nganda kabar liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak kabeh masyarakat di wilayah gawe nyemarakne hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 tahun iki. Hal iki di sekaligus terus digaungno rasa nguatne semangat cinta tanah air ditambah no Kofifa lah semangat kebangsaan kudu berjalan seiring barek penguatan kemandirian ekonomi lan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Caning kumang waro-waro barek wahijan. Monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yayasan Dalan Pemuda Wolompolo Loro Sangapolo Surabaya Propapat RRI Suara Budaya Surabaya. Ya apa kabare caning awan iki caning, saiki wayahe aku anuri angga ngancani sampean nang Tanjung Perak siang. Pilihan lagune wis tak siapno, informasine ya wis tak siapno. Apa mana sing kurang ya kan? Garek ade ngumpul nglompok kabeh nang kene ya aja nang dindi sing pastine. Terus sing jelas engko ya bakalan akeh hiburan nih weh, hiburan apa? Hiburan ada deh. Ya wes lah, santai mawon ya, caning awan-awan ambe maem siang. Terus maringono ambe kegocekan ambe konco-konco ya. Jadi caning kabeh, selamat menikmati suasana siangnya bersama Tanjung Perak Siang, Propapat RRI Surabaya.

0: Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.
1: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuwe, Mas.
2: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
3: Intermezzo. Cak Ning, Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak Ning, jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suramadu.

0: Rapi men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lu ala, Neng?
2: Ketemu lagi kene.
1: Lu ala, Neng.
2: Ya opo kabare?
1: Apik, Neng.
2: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luwih apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
2: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Neng. Gak
0: masuk sih.
2: Karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
2: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho. Iya ta, Neng.
2: Apa maneh, Neng? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Neng.
0: Lah,
2: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
2: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Neng. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Neng? Aku iki kandhanono.
2: Akeh, Neng. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
2: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
2: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ono pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
2: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
4: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
4: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani Ning, upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
5: Ayo cegah penyebaran demam berdarah.
4: ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
0: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua ku ae, Mas.
5: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
6: Intermezzo.

sampean siap dadi bintang, ya saiki wayahe sing sampean teni caning bintang radio 2006 lekor bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI sing saiki tampil luwih modern, luwih seru lan luwih digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun terus duwe bakat nyanyi, percaya diri, ambek siap nampilno kemampuan sing paling apik. Ayo rek, cepetan daftaro. Pendaftarane dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2006 likur. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah, terus raih kesempatan kanggo tampil keren nduk ajang grand final bintang radio 2006 likur nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, ambek khusus peserta wedok gak pas bobot yo. Aja dijarno yo rek, suara emas sampean cuma dirungokno pas nang kamar mandi. Nah saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar rek mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia, ambek buktekno nek suara sing paling apik saat Indonesia asale toko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2006 likur iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896 3008 93 kali 0. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 343 752. Bintang Radio 2006 likur, wayahe swara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sini? Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu, kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek, kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
3: Apa oning anak sampean iku?
2: Aduh yo.
3: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
2: Lah iya Ning. Sedih, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
3: Ngene-ngene Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
2: Terus?
3: Nah, iku lho nang balai RW. Awak dhewe isok teko ben wulan nang

0: No ono kegiatan posyandu balita.
1: Yo.
0: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
1: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
0: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuwe mas.
1: Lah lapo, lapo ngeterno awakmu nang omamu. Wong aku kuwe kenal awakmu nang terminal.
2: Intermezzo.

0: Oke, Jane, saiki wayahe dhewe mengikuti acara siaran budaya Nusantara berjaringan nggih, Jane nggih, sing disiaraken langsung saking Prupapat Jakarta, Jane, barek Prupapat Manokwari, nggih, enten Cak Jo Aditya laning Kartika Dewi. Narasumbernya enten Welem Yomaki, seniman tari dan musik tradisional Papua. Temanipun sing diangkat peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua, Caning. Ye. Ya pun langsung aja yuk kita terhubung bersama mereka, Caning. Sugeng midangetaken.
1: Lipang, koreografer Harmonio Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih? Kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin, tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRNet ya dan juga pendengar Pro 4 ya, mudah-mudahan sih buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini hari Senin kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRNet ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Irian Tos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Net, Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti Abang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRNet bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4 pemirsa RRNet sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Sudah mulai kekeringan. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas mulu gitu.
2: Kita rindu hujan ya
1: Kak. Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, ini. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini itu dari berapa lama, dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen, itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh,
3: gitu.
2: Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup, grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku warnanya, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Yeah. Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap,
2: nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi, dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka ya punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa
2: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
3: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan
2: ya. Nah untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
3: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
2: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya ke betul, generasi muda. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
3: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan ya, seperti itu.
2: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya, Pak ya. Itu kan pada kaki dan kebersamaan ya, Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya?
3: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
2: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
3: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa adik kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana. Sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian, itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
2: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
3: Iya.
2: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
3: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya, dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa, kompetisi atau non kompetisi.
2: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
3: Iya.
2: Nah, ini
3: banyak
2: sudah
3: tari yang saya ciptakan.
2: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya, atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
3: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa, ketika kita pisah menjadi Provinsi Papua Barat, itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri. Kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
2: Jadi memang ya, sudah melalang buana ya Bapak.
3: Iya.
2: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
3: Betul.
2: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya.
3: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
2: Oh, rambut
3: dengan,
2: juga ini.
3: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita.
2: Oh.
3: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
2: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan
3: iya,
2: memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari, dan ini kan didengarkan di seluruh, iya, Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
3: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
2: Baik, jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau
3: iya,
2: dari RRI sini ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
3: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari jadi Makassar ada. Jadi iya,
2: Pak, ya.
3: Iya, kita semua suku ada di dalam sanggar dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah apa namanya akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita, sebab kalau kita tidak mengetahui budaya maka kita akan kehilangan arah atau kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
2: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak, dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
3: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa? Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
2: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya, Pak, hanya divariasikan saja.
3: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
2: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan, Pak. Nah, bagaimana sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas, Pak?
3: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah kebuka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
2: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya, Pak, ya tersentuh, dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya, Pak, ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya, Pak, ya. Nah, mungkin ada bagaimana, Pak, dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di sanggar ini?
3: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di sanggar belajar budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di sanggar dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat, mama-mama kita yang jual pinang ya, itu bisa tersampaikan juga. Betul. Di
2: mungkin
3: situ
2: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari, dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya, jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
3: iya,
2: masa menunggu sekali. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada ya, gitu ya Pak ya.
3: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di jalan percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda yang masuk ke dalam, dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
2: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya?
3: Iya, seperti itu.
2: Tidak hanya melestarikan, tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak?
3: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
2: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
3: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, ya, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
2: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
3: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar, seperti itu.
2: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh, Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto ini.
3: Iya. Jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
2: Jati diri ya, Pak.
3: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa inilah saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama, seperti itu. Sehingga

0: pipa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain pipa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton itu, alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua, ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk yeah. berburunya. Nah yeah. ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, yeah. Jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus, maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih, dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah, untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang okay. tergantung jenis tariannya
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya, alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung
1: kesana saja
0: untuk mendaftar. Tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos, iya. Jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di jalan percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita ini, berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya.
0: Ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke tingkat nasional seperti

0: itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolahnya paling tidak harus
1: kolaborasi juga ya.
0: Iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sangkar-sangkar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, yang... mohon maaf Kak, iya, Kartika, ini sudah menit 58.
1: Iya. Jadi langsung ini aja ya.
2: Ya mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin. Silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya sanggar Riantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sangkar Riantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada ya, secara khusus ke Riantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khusus ya, nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat.
2: Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Artika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM Suara Budaya Jakarta. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nompo penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGPGRI mergo atas komitmene majukno pendidikan lan kesejahteraan guru. Menurut Kofifa, penghargaan tertinggi nang PGPGRI iki diserahno langsung Ketua Umum PBPGRI Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD dalam audiensi bersama Gubernur Kofifah nang Gedung Negara Grahadi Surabaya. Kofifah nyampekno penghargaan iki dadi pemacu semangat Pemprov Jawa Timur khususnya Dinas Pendidikan Jawa Timur kanggo terus ngewujudno pendidikan berkualitas lan merata kanggo seluruh masyarakat.

0: Kabar liane Caneng, Pemprov Jawa Timur melalui unit pelaksana teknik proteksi tanaman pangan dan hortikultura TPH Wilayah Kerja Pamekasan ngelatih petani nang Kabupaten Bangkalan tentang teknik pengendalian hama ramah lingkungan. Pelatihan sing bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Madura iki sebagai upaya gawe ningkatno pengetahuan lan keterampilan petani dalam memanfaatkan Trichoderma spp, yaitu cendawan menguntungkan sing berfungsi sebagai agen pengendali hayati berbagai penyakit tanaman. Nah, pelatihan ini peserta untuk keterampilan mengenai teknik isolasi Trichoderma spp, proses perbanyakan utawa pengembangan menggunakan media sederhana, hingga cara aplikasi nak tanduran pangan dan hortikultura. Janing iku moyore woro-woro jam loro awan iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki cakne nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.
1: Oke, Caning, Cik, nang Tanjung Perak siang, karo aku Anerianga, Caning, saiki aku bakalan ngejak sampean gawe ikutan, ngono ya, ikutan acara Bintang Radio, Caning, yo. Jadi, lek sampean siap dadi bintang, ya saiki wayahe, Caning, wayahe sing sampean enteni, ngono ya, yaiku Bintang Radio 2026, bakal teko maneh. Dari ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI iki, saiki tampil luwih modern, luwih seru, lan luwih digital, Cak Ning. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, Cak Ning, duwe bakat nyanyi, percaya diri, ambek siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo monggo cepetan daftarno. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3-30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu, nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah, terus raih kesempatan kanggo tampil keren ndok ajang grand final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, ambek khusus peserta wanita gak pas bobot ya. Oh jadi jerno ya rek, suara emasmu cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar rek mulai saiki yo isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya ono Ayuarta 0896-3008-93x0. SP Tuban ono Witra 0896-1604-5745. Terus SP Kediri ono Fauzi Ahmad nak nomor 0857283433752. Bintang Radio 2026 wayahe swara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 tahun kemerdekaan iki, gak mek soal masang umbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen, para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kemerdekaan gawe getih lan keringet. Saiki, tugas awak dhewe sing manggon ning Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya Bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah Bu. Apa maneh ulan ngarep meni aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho Bu. Loh,
0: iya toh nduk.
1: Iya Bu.
0: Ibu seneng nduk. Awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
0: Ya, nduk. Iku cita-cita sing mulia, nduk.
1: Ya, Bu.
0: Pesene ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali. Aja, nduk, kanca-kancamu.
1: Iya, Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang.
1: Ya,
0: demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara mbarek negara liyane.

0: teraktual.
1: Janing ono imbauan teko Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Jatim Janing sing mengimbau masyarakat gawe ningkatno kewaspadaan terhadap modus penipuan cyber berbasis pemancar sinyal palsu alias fake BTS. Kejahatan iki sering menyasar pengguna ponsel sing lagi ono nang pusat keramaian. Jadi menurut Kominfo Jatim, Caning, yo fake BTS iki merupakan perangkat pemancar sinyal palsu berukuran relatif kecil, berbiaya murah, karo iso dioperasikno secara mobile. Alat iki kerjone dengan menipu ponsel nak sekitarane cek terhubung nang jaringan buatan pelaku. Jaringan 2G alias metu tulisan 2G, yo. Saya kan wis malah 5G yo cak ning yo gak 4G maneh ngono yo. Sing HP ne luwe canggih-canggih ku biasane wis jaringane wis gawe 5G ngono ya cak ning yo. Nah iki malah muncul jaringan 2G alias 2G. Jaringan 2G sing biasane dadi sasaran utama cak ning maksud aku yo. Dan sasaran utama iki mergane jaringan 2G alias 2G iki duwe sistem keamanan sing paling usang alias wis jadul. Terus moduse ya apa penipuane iki? Sing pertama pemancaran sinyal. Dadi alat mancarno sinyal kuat dalam radius 500 sampai 1000 meter caning. Pengambil sing keloro yaiku pengambil alihan jaringan caning ya. Ponsel korban otomatis terhubung ke sinyal palsu caning. Terus marikono ndadekno pelaku sebagai perantara ya, sebagai perantara atau MITM caning ya. Maringono caning sing ketelu SMS masking. Jadi pelaku ngirimno SMS dengan identitas palsu sing mengatasnamakan pihak bank. Terus modus penipuan berikutnya biasane penyebaran tautan berbahaya. Pesan berisi peringatan darurat sing nggarakno korban panik sehinggane mengklik tautan link jebakan caning. Terus yang terakhir penyedotan saldo. Begitu data pribadi dan kode OTP didapatkan, pelaku langsung menguras saldo rekening korban. Mari ngono caning, penurunan kualitas sinyal nak tempat rame ki emang wajar terjadi kalau ada kelebihan kapasitas jaringan atau over capacity caning. Tapi situasi iki sering dimanfaatno pelaku gawe menyamarkan pergerakan alat fake BTS. Nah gawe ngantisipasi bahaya iki ono corone caning. Jadi masyarakat diimbau untuk menerapkan langkah pencegahan. Yang pertama, tidak mengklik tautan dari SMS instan, seketat apapun nada ancaman atau peringatannya. Yo, wes ojo gampang percaya, ojo diklik SMS instaniku, tautaniku yo. Terus yang keloro, selalu merahasiakan kode OTP dan PIN perbankan kepada siapapun. Ojo ono sing ngerti. Ya. Terus yang ketelu, segera melakukan verifikasi langsung nak call center resmi bank lek nompo notifikasi transaksi utawa verifikasi sing mencurigakan. Nggih. Ya wis, iku mau ya caning ya. Ceritane tentang fake BTS. Muga-muga HP ini sampean wis canggih kabeh, dadi kudu sing 2G maneh ngono ya. Dan pastine harapane tidak ada apa ya, tidak ada menjadi korban penipuan seperti yang diharapkan oleh pelaku ngono caning ya. Ya wis ngono caning. Saiki wis jam piro iki? Wis jam 2 luweh 42 menit waktu Indonesia Barat caning. Dilungkas jam 2 luweh 57 menit bakalan ono kumandang adzan salat asar gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene ya. Aku cek bakalan ngancani sampean di lumane caning. Oh, Cak Nandini.

0: Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Dudu perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.
1: Cak Ning, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan, mergo hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan

Oke, Chaneng, saya Waya. Aku pamit di sini ya, Chaneng. Ya, matur suwun sangat. Dan nanti kita bakalan malam ketemu lagi, nge Chaneng, nge jam 8 bengi. Mari ini ono Neng Lia, sing ngajani sampean, Chaneng. Dan aku akhiri perjumpaan kita siang hari ini dengan kumandang azan sholat asar kawi wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Selamat menunaikan sholat asar dan sampai jumpa lagi nanti malam. Salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janing tak sampai no woro-woro jam telu sore, mari aku lihat. Janing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngajak kabeh masyarakat nang wilayah gawe nyemarak nohut RI ke-81 tahun iki. Hal iki sekaligus terus gaung noroso memperkuat semangat cinta tanah air. Ditambah no Khofifah, semangat kebangsaan kudu berjalan seiring barek penguatan kemandirian ekonomi lan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabar liyane, caning Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani nyatakno pihak wis nyiapno sekitar 5 yuta ton beras pengalian sebagian cadangan beras pemerintah utawa CBP dadi beras premium. Hal iki bertujuan memperkuat pasokan nasional sekaligus njogo jangkauan daya beli masyarakat. Candeng kumoyore woro-woro jam 3 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen caning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya saniki tentune bareng aku Liang nggih sing bakal ngancani tanah di Coro Goyang Dangdut sampai jam 5 sore ya jane ya. Untuk pelanggan pertama lah, pelanggan pertama iki jenenge ya. Mengko bakal tak menehi hadiah satu lagu sing wis tersedia nang kene jane ya. Selane satune iso milih dhewe sampean katene muter lagu opo. Mari ngono. Turun tak lanjut aja neng ya, tapi ada pendengar pertama yang mau bergabung. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Sugeng santen Goyang Dangdut. Reka tenan. Aduh, aku sampai kan suarane wong ayu kira-kira.
1: Sehat nggih tapi saniki.
2: Alhamdulillah, berkat doa ini ya sehat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu lo ya Bu Sari ya.
2: Baik, Neng, aku request lagunya Oma Irama.
1: Oma Irama, apa yang mana itu?
2: Darah muda.
1: Yeah. Oke. Satunya lagi yang ada di sini.
2: Terserah Ning Lia lah nopo, terserah nggih.
1: Ya. Oke, siap.
2: Terus salam kangge sedulur ya pendengar setia Pro 4. Tanpa kecuali. Siap. Untuk Ning Lia yang cantik.
1: Iya.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Jaga kesehatan ya Ning ya.
1: Iya, siap.
2: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Bu Sari ya, karena bebas ya. Jadi ini tak putarkan yang Suara Hati Evi Tamala ya Bu Sari ya. Ini sampean ada yang mau pilih ya kan. Nggih Cak Ning niki ana Darah Muda terus ada Suara Hati Evi Tamala. Sebelum tak lanjut nang telepon WA tak angkat dhisik sing nang telepon biasa dhisik. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Lekon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Semangat lekone panjang mento ya.
2: Tanya apa kira tak nggak dikat mau?
1: Nggak ada tebakannya. Kemarin aja Lali. Belum tak kasih jawabannya loh.
2: Lupa ya.
1: Lupa. Kemudian langsung aja lagunya apa?
2: Kira aku nak tebakan ni.
1: Oh apa itu apa itu?
2: Dan opo sing iso renang. Dan opo sing iso renang.
1: Bandeng.
2: Internet.
1: Bener ya. Yeah, bener. Wah, iso aku main tebak-tebakan ngene iki. Ya.
2: Ya, saya pintar kayak gini bisa.
1: Oh iya dong.
2: Ya, wis aku request lagu ini.
1: Apa
2: Vita Alfia sing judulnya Si Malakama.
1: Vita Alfia Si Malakama. Si Malakama alama. Sebentar ya. Oke, salamnya.
2: Salamnya kanggo kabeh sing ngrungokno Goyang Dangdut Pro 4 dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Kanggo Ning Lia Aulia.
1: Iya.
2: Yeah. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur.
1: Amin.
2: Diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
2: Dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bisa.
1: Amin. Semoga
2: Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Nek mulai hati-hati ya Ning.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut lagi Sugeng santen Goyang Dangdut.
3: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
3: Merdeka Ning Lia.
1: Merdeka Ning Salama.
3: Masih serak-serak suaranya tetap merdeka.
1: Wah, lorot ta iki.
3: Iya, serak iki.
1: Walah. Ya semoga cepat sembuh ya ning Salama ya.
3: Amin, amin.
1: Ya ini lemah ini suaranya. Ya.
3: Terus di tadi ini ke Banteran.
1: Dicilek no, dicilek sak ning Salama.
3: Iya, lagu nih iku. Ya,
1: lagunya apa?
3: Dari Mansur.
1: Dari Mansur, judulnya
3: Pintaku.
1: Pintaku, sebentar.
3: Iya, salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali ini.
1: Siap.
3: Untuk Neng Lia sehat selalu.
1: Amin.
3: Lo pulang hati-hati, lagunya okay. Tak tunggu. Yuk, okay. Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Gimana Neng Salama ya, semoga Neng Salama juga sehat selalu. Ini tadi udah ada 4 lagu ya, Cak Neng ya. Yang lagu pertama ada Darah Muda, Roma Irama. Ini kok gak salah lagunya, Darah Muda. Darahnya, oh enggak lanjut aja nih ya. Lalu ada tadi Busari Suara Hati, itu bonusannya ya, yang tak pilihkan Evita Mala. Lalu ada Budian Vita Alvia Si Malakama. Lalu ada Neng Salama Minta Mansur Pintaku. Mungkin satu lagi aja nih ya, sebelum tak putarkan yang di tiga itu. Halo, Sugeng
4: Satu. Coyang Dangdut, Leko Tenang.
1: Leko Tenang. Oke, Cak Irfan, monggo. Gimana kabarnya?
4: Iya nih ya.
1: Loh, patok ini sakit ya?
4: Agak sini, tapi udah gak seberapa.
1: Flu kayaknya ya, lagi banyak yang flu sekarang soalnya.
4: Iya.
1: Oke, napa? Mau lagu apa?
4: Lagunya dari, bentar nih.
1: Masih mele ternyata.
4: lagunya yeah. Carlina Eres yang Bali India nih.
1: Carlina
4: Eres
1: Bali India sebentar tak cariin coba ya. Aduh ini nyangkut ini ya. Carlina Eres Bali India. Oh oke siap. Salamnya.
4: Iya, salamnya buat Ning Lia, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya Chen lagi dengerin.
1: Oke, siap. Nggih.
4: Iya, kita gitu aja sini, makasih.
1: Iya, sama-sama. Nggih, matur nuwun Cak Irfan ya. Itu tadi ada lagunya dari Cak Irfan Carlina Eres, Bali India. Sebentar ya, Chen ya. Ya, Cak Ning tak putarkan dulu ya untuk pertama yang tak putarkan adalah Darah Muda, lalu ada Suara Hati, Vita Mala, dan ada Si Malakama. Selanjutnya iki Caneng bakal tak buka nomane, baru tak puter noman Syur Pintaku, dan dari Carlina Eres, Bali, India. Mergo iku Caneng, tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Surabaya.

Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng balik mana nomor 4 RRI Surabaya tase nomor 4 RRI Surabaya tena dicerok koyang dangdut ya cak nih ya sak durungi tak angkat telepone cak nih niki wonten WA teko cak Tommy ya request darah ayo fit bacol damu Perawan Kalimantan salam Ella Siti Solikin Bang Koper Erik Rahmat dan lain-lain Lia Ayu Anepur Wahyu Chandra. Oke, lanjut dulu ya Caneng ya. Itu tadi lagunya Cak Tommy sudah tak siapkan juga. Itu tadi yang terakhir ada lagu Vital Via Simalakama. Sampai ini ada Mansur Pintaku, Carlina Eres Bali India, dan itu tadi Perawan Kalimantan. Selanjutnya ini mau tangkat terlebih dahulu Caneng saya ngonok nang telepon, tapi kayak masih bertersambung ya. Segeng santan kayak dangdut.
2: Sugeng sateng goyang dandut leko tenan
1: leko.
2: Assalamualaikum Neng Lia Anjani yang cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Siti.
2: Saiki lek siaran lancar ya, saiki pinter ya.
1: Ngono ta?
2: Iya, wis ndak tidak kukup meneh saiki ya.
1: Alhamdulillah.
2: Pinter gut.
1: Waduh dipuji.
2: Ya dek kono ya.
1: Iya, setahun kurang lebih nih setahun. Iya,
2: iya. Mulai ning April anu iku ya.
1: Mei masuk Tapi aku
2: lagunya Arafik ya.
1: Oke, Arafik.
2: Madu Surga. Salamnya.
1: Madu Surga.
2: Salamnya buat Umi Kustia Pondok Maritim sama Abah Marioto. Bu Haja Surna, Bu Neng Iin, Neng Ella, Neng Rahma, Neng Aprilia, Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Hafid, Cak Irsat, apa lagi Neng Salama,
1: okay.
2: Neng Lulu, yowes, kesemuanya aja, terima kasih banyak, Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam, buru-buru kayaknya ya, lagi kayak dikejar-kejar. Seseorang kayak ini Neng Siti ya. Lanjut dulu ya Caneng ya. Segeng santan kayak yang dangdut.
3: Leko temenan.
1: Panjangnya leko ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merdeka.
1: Merdeka.
3: Alhamdulillah. Mbak Lia.
1: Iya.
3: Request lagu.
1: Lagu.
3: Terimalah dia yang malang dari Mansur S.
1: Terimalah.
3: Bisakah?
1: Dia yang malang. Mansur S. Oke, bisa. Salamnya.
3: Oke.
1: Oke.
3: Oke. Salam untuk ayah dan bunda yang ada di rumah. Selamat sore. Salam hormat, salam kangen dari Bapak Mulyono.
1: Oke.
3: Untuk Bapak Suparno, Bu Erik. Tadi ada Budian, ada Ning Siti. Saudaraku sudah on air, Mbak.
1: Sinten?
3: Saudaraku.
1: Dereng kayak
3: Bang Kobar.
1: Dereng.
3: Ayo Bang, masuk Bang. Nyanyi dulu Bang, lagu wajib.
1: Lagu
3: Bang
1: wajib.
3: Kobar kalau masuk tak suruh nyanyi dulu.
1: Oh gitu.
3: Iya iyalah.
1: Kudu nyanyi.
3: Ada lagi.
1: Nggih.
3: Seluruh pendengar pecinta RRI di mana saja Anda berada dari Sabang sampai Merauke.
1: Mm-hmm.
3: Selamat siang dan selamat mendengarkan. Siang tak sore Mbak Liagi? Siang yo.
1: Sore toh.
3: Oh, selamat sore. Siang menjelang sore gitu ayo.
1: Geng.
3: Ditemani siapa Mbak Lia?
1: Ditemani karo Lia iki.
3: Loh. Enggak, lainnya belum datang.
1: Ah, belum.
3: Oh iya, wis gitu aja. Semuanya salam hormat, salam kangen, saya doakan tetap semangat, insya Allah sehat semuanya. Untuk Mbak Lia, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya dan salam merdeka.
1: Merdeka. Yeah, matur nuwun, semangat sekali ya ini cak ning ini ya. Ya cak ning tak puter nuwun dhisik lagunya ya, itu tadi yang belum terputar ya. Dari Neng Salama Mansur S Pintaku, lalu dilanjut Carlina RS Bali India, dan dilanjut Badai Perawan Kalimantan. Maring ini jane bakal tak buka no maneh, selane bakal tak puter nama di surga dan Mansur S. Terimalah Dia Yang Malang. Selanya lagu yang akan tak angkat ya teleponnya ya maksudnya ya. Aduh jadi salah tingkah nih aku. Ya wes jane tak puter di sini lagi lagunya Mansur S. Pintaku.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampean jebareng mare perempat dari Surabaya tasih tenan dicara goyang dangdut ya jane ya. Nggih jane niku mau lagunya Cak Tommy ya yang minta request itu tadi. Selanjutnya bakal tak puter Rafiq Madu Surga. Mari ngono no Mansur S terimalah dia yang Malang. Mungkin sadurunge tak lanjut no tak angkat dhisik telepone sugeng sonten goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Sore-sore ini bareng ning Lia Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ning Lia sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat nggih?
2: Nggih, saking Pak Toto ning Lia.
1: Nggih, Pak Toto semoga sehat-sehat selalu.
2: Ya lagunya? Requestnya gabungnya Arofik aja Ning Ria.
1: Oke. Salamnya.
2: Salamnya ada Ning Siti Pasuruan, juga ada Bang Kobar, tadi ada Cak Mulyono, Cak Irfan, Ning Sari, Bu Aja Suratno, kemudian ada Ning Ella juga, dan seluruh fan-fan perempat semuanya tanpa terkecuali. Ning Lianya terima kasih, selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin. Ya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu ya Cane ya, sugeng sonten, goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu Riyama ya. Suaranya
3: Mbak Lia mau request lagu.
1: Oh iya.
3: Masih Adakah Cinta dari Muksin Mbak Lia.
1: Masih Adakah Cinta ya dari
3: Muksin. Muksin ya.
1: Oke. Salamnya.
3: Salam buat teman-teman semuanya aja Mbak Lia.
1: Oke, siap.
3: Ya, buat Mbak Lianya makasih ya.
1: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lanjut dulu ya Cane ya. Sugeng sonten kayak dangdut. Sebentar belum kepasang ini ya. Ya. Iyalah.
4: Halo.
1: Ya, halo. Sudah kepasang
4: akhirnya. Goyang dangdut. Leko.
1: Tenan leko niki.
4: Neng Lia, Neng Lia.
1: Iya, ada apa?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Sampean gimana niki, Mama Fikri?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Aku mulai tadi dengerin Neng Lianya lagi ceria-ceria banget.
1: Iya kah?
4: Iyalah.
1: Kelihatan banget ya lagi ceria-ceria.
4: Harus.
1: Harus gitu ya. Oke.
4: Kalau penyiarnya galau ntar. Yang telepon-telepon galau semua.
1: Begitu ya.
4: Iya.
1: Siap.
4: Aku pengen request lagu.
1: Lagu apa?
4: Antara Teman dan Kasih.
1: Antara Teman dan Kasih. Lagunya Oke. Ah, lagunya Rita Sugiarto.
4: Iya. Okay. Risa Umami ada. Rita enggak apa-apa ya wes, pokoknya okay. Antara Teman dan Kasih.
1: Oke, salamnya.
4: Selamat sorenya. Buat Neng Kustia, Neng Ella, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya.
1: Oke.
4: Terus Neng Siti Mar. Siapa lagi ya? Ya terus Bunda Hamida.
1: Oke.
4: Mbak Iva. Mbak Latifa. Mbak Lulu. Miss Lama juga. Kak Askum, Kak Kobar, Mas Ali. Terus Cak Toto, Cak Wandi, Cak Mulyono, siapa lagi ya? Bang Zainal,
1: ya.
4: Bang Hafid, Bang Dul Karim, Pak Mukib, Ya, ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam Songkem.
1: Iya.
4: Spesial yang punya mendambar. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat yang dia.
1: Iya.
4: Buat aktivitas. Kalau pulang hati-hati, sehat selalu. Tambah lancar rezekinya.
1: Amin, amin ya
4: Rabbal. Kalau apa? Kalau jalan ya, lurus. Kalau ada belokan belok.
1: Oke.
4: Nggih. Padahalnya. Makasih. Lagi tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Tonton Mama Fikri. Ya, sini tak puterno dhisik ya lagunya niki yang pertama no dari Ning Siti Arafik Madu Surga, lalu ada Mansyur S Terimalah Dia yang Malang dari Pak Mul. Lalu itu tadi Pak Toto ngikutin Ning Siti ya. Jadinya langsung aja ke lagunya Puriyama. Masih adakah cinta musim alatas? Oke, kucing tetap nang perempat RRI Surabaya. Niki tak putar nadi sih madu surga.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane niku mau lagune ya. Lagune Masih Adakah Cinta Mesin Alata. Samarine iki jane bakal tak puterno lagunya Mama Fikri ya, Antara Teman dan Kasih. Di sini ternyata ada lagunya yang penyanyinya Riza Umami ya, nih Mama Fikri. Nanti tak putarkan. Sa niki wayahe aku ngangkat telepon sing nang kene. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Goyang Dangdut.
1: Leko tenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo.
2: Selamat sore Mbak Lia ya.
1: Selamat sore.
2: Mbak Lia.
1: Iya.
2: Kira.
1: Hah? Lia siapa ini? Ganti Supira. Lagi nih.
2: Lia Supira.
1: Supira niki. Sinten?
2: Tuh. Bapak kan namanya Pak Sukir. Kalau perempuan kan Sukira.
1: Enggak tenda. Iso ae sampean iki ya. Lek ngarang ya. Gini ke lagune napa ya?
2: Jagalah mulutmu.
1: Jagalah mulutmu.
2: Ya.
1: Jagalah mulutmu. Oh, Tommy J bisa ini ta?
2: Betul.
1: Oke. Salamnya silakan.
2: Salamnya buat Mas Alikin, Mbak Aprilia, Kak Satrio, Bunda Suratno, Mbak Rahma, Cak Usen, Awandi, Mas Bandi, yang di Pangkalan semuanya. Okay. Bunda Mida, Bunda Umi Lutfia, Tatifa Lutfia.
1: Siapa itu? Siapa
2: apa?
1: Kok bisa diganti-ganti namanya ya?
2: Apa China? Semuanya di Bangkalan lah. Buat okay. Mbak Lia Sukira, matur suwun ge. Mugi-mugi Mbak Lia Sukira sehat walafiat, rezeki barokah, limpah dan selalu dijamin dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lanjut maneh jane sugeng santen kaya dangdut.
3: Goyang dangdut.
1: Leko tenan.
3: Ning Lia.
1: Nggih.
3: Sunarsi.
1: Diganti maneh ya iki ya namanya ya. Ning Lia cukup
3: mojo.
1: Ning Lia aja.
3: Aja nyeneng jenenge wong kum. Wong jenenge wong tuwa jenenge wong iku. Ono bubur abang kum. Aja ngarane jenenge wong. Cici. Ning Lia Anjani.
1: Anjani duduk namaku. Namaku sisan iki. Padha ae niki, Cak. Pak Askum ya, Pak Asnan.
3: Sehat nih ya.
1: Alhamdulillah sehat. Sampai sehat nggih.
3: Lu sehat. Namun kula kadang nek pilek, greges, terus batuk. Ngedur rawon lho, pai rasane.
1: Oh, nggih.
3: Tapi nek awak waras, ngedur napa mawon, oh enak.
1: Oh, jelas ya.
3: Ya. Dari orang kulon, oh enak.
1: Enggak.
3: Nampak mantap, Cali.
1: Cali.
3: Mama Fikri, Cak Suriki, Ning Salama, Ning Latifa, Ning Lulu, terus Abah Parno, Kare Umi Eri. Cak Wandi dan Bundi, itu betul.
1: Enggak, dari orang lebat.
3: Kali Cak Mul nopo ni, Cak Mul pun di
1: bawah mungkin. Cak Mul sampun Cak Pak Mul.
3: Oh, pulau Nami Duki.
1: Oh,
3: geng. Nami Duki yang kau telefon tu saya tengah cari itu.
1: Oh, geng. Niku mau sampun Pak Mul.
3: Mana? Pak Mul sampun.
1: Sampun.
3: Terus Cak Basuki. Cak Basuki Jombang ni. Iya.
1: Waduh, kurang tahu aku.
3: Iya, Cak Basuki dan Jombang. Terus Enten itu Cak Toto sampai Lodat. apa Jainal, terus itu nih Toyo Mawon yang dia sing sing wonten kene anu nopo Madura
1: lagune
3: oh ning ning Siti kali anu
1: kali Siti
3: Pasuruan kali Pandaan sinten Pandaan
1: ning Ela nopo bukan
3: ning Ela oh kali iku ayu-ayu manis-manis kuwi kepanggen iku ih wong iki koyo Bogor, Bogor. Assalamualaikum.
1: Lagune Pak.
3: Lagune anu Salama, Salama.
1: Lagunya Salama yeah. Lagi.
3: Nih, Salama. Salama. Ngono iki lho. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Asnan ya. Sebentar ya, ini lagunya judulnya Salama ya. Soalnya katanya beberapa sebelumnya ada yang bilang nopo niki lagunya beda begitu ya. Tapi tak putarkan yang sama yang seperti sebelumnya ya nih Cak Asnan ya. Soalnya saya juga enggak tahu ini lagunya gimana begitu. Ya Cak Neng, tak putarkan dulu ya ini sebentar. Lagunya ada tadi Antara Teman dan Kasih, ada Kurawan Berkasih, ada Jalagalah Mulutmu. Lalu ada juga dari Paskum Salama. Ya jane monggo tak puterno lagi ya, tak angkat lagi teleponnya, terus sampean iso pengen request lagu nopo monggo tasih wonten waktunya. Tak putarkan dulu ini Antara Teman dan Kasih, Riza Umami.

0: Neng, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Neng, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Neng.
1: Oh alah, ngono ya Neng tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gajaneng mana-mana nang perumpat RRI Surabaya tase tenan di jarak dangdut gitu ya lekot tenan. Gajaneng aku mau lagu ne jangan lama lama dari Cali ya lanjut lagi itu yang satu lagu belum terputer. Niku wonten lagunya Pak Asnan ya, Pak Asnan Kumis yaiku judulnya Salama. Lanjut dulu caning sugeng sonten Kang Dangdut.
2: Sonten Guyang Dangdut leko tenan. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Mbak Lia Anjani.
1: Iya, Cak Kobar.
2: Ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah
2: sehat. Lihat carikan dari simpati musik.
1: Apa itu?
2: Lagu pop yang dikoplokan. Judulnya Jangan Ada Dusta di Antara Kita.
1: Jangan ada dusta di... Aduh, sebentar ya.
2: Ya, coba ketik.
1: Di Antara
2: Simpati Musik.
1: Kita. Simpatik Musik. Oh. Oke, okay. Ya ya, ya. Ah, ketemu. Nyanyi.
2: Iya, ketemu Mbak Lia.
1: Iya, iya, ya, ketemu.
2: Ya?
1: Oke.
2: Okay. Sudah.
1: Sudah
2: ya, ketemu. Ya, pertama salamnya untuk Mbak Lia. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan didekatkan jodohnya.
1: Amin.
2: Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka.
1: Amin.
2: Salam balik ya. Itu Pak Mul sudah masuk.
1: Sudah masuk Pak Mul.
2: Biasanya bengok-bengok mencari saya dia itu biasanya kalau masuk.
1: Begitu.
2: Ya salam balik buat Pak Mul, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Semoga
1: amin,
2: tahunnya amin. Makin banyak.
1: Amin.
2: Abah Parno ya, Ning Ratno. Ya. Salam balik buat Mama Fikri dan Papa Fikri.
1: Oke.
2: Okay. Salam balik juga buat Mbak Lulu, Ning Rama dan Cak Husen.
1: Oke.
2: Okay. Semua terserah padamu. Aku begini adanya.

0: kau katakan saja. Terima kasih, Malia.
1: Oke, sama-sama. Gih, matur nuwun ya Cak Kobar ya. Mungkin Cak Kobar bisa menjadi penelpon terakhir ya Cane ya. Soalnya ini ada yang belum keputar, yaitu lagunya Salama dari yang dipilih Pak Askum ya. Selanjutnya ada Jangan Ada Di Antara Kita dari Simpati Musik yang dipilih oleh Cak Kobar. Ya Cak Neng, tak putarkan dhisik, mari ngono tak lanjut no. Mungkin aku wayahe pamit pasti ke ya. Ya wis Cak Neng, tetap nang perempat RRI Surabaya niki Salama.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caneng, balik mana nang perempat RRI Surabaya, tapi Caneng tak marino di Joro Goyang Dangdute soale waktune wis mepet iki Caneng ya. Lagu terakhir dari Jakobar yaiku Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, wasik. Sekalian tak marino dhisik dan sekalian pamit nang di Joro Goyang Dangdut. Sak marine iki tase bareng aku ya Caneng ya, ketemu maneh nang jam 5 sore. Bare nang acara Lenggang Surabaya Caneng ya. Mergi ke Caneng sampean aja nandi-nandi tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Niki lagu terakhir Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

Taning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Sening Disperindak Kabupaten Magetan memperkuat daya beli masyarakat lan stabilisasi rego bahan pokok salah sijine gelar pasar murah. Kabid Perdagangan Disperindak Magetan Ali Nugraha nyatakno upaya iki sebagai bentuk pengendalian inflasi lan bantu masyarakat oleh bahan pangan sing regone terjangkau. Kabar liyane caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tulungagung nyalurno 15.000 liter banyu resik nang sekitar 888 warga sing terdampak kekeringan mergo musim kemarau tahun iki. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung Muhammad Fairuza Al-Hida nyatakno bantuan iki diutamakno nang wilayah Desa Kalidawe lan Desa Rejosari. Caning kumoyo rek woro-woro jam 5 sore iki ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng santai jane malam mana nang perempat RRI Surabaya tase barang aku lihat saya bakal ngajani saat ini kita nanti corong lenggang Surabaya sampai jam 6 sore janenya. Ya jane apa kabar ini naiki jane mugi-mugi KB sehat sedoyo nggih tanpa ada kurang apapun sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas mana janing ya. Mungkin-mungkin kegiatannya sampean kabeh dino iki yo lancar-lancar ae janing apa maneh dino Senin. Biasanya dino Senin iki padat-padate yo, padat-padate jalanan gitu ya janing. Soale dino Senin mari libur wingi soal ya kan. Biasanya enggak me pagi isuk tok, tapi yo bengi-bengi ku malah justru luwe rame. Apa maneh lek numpak bis janing, sering banget kebuk ya janing ya dino Senin, dino saat dino produktif ya, hari produktif begitu. Apa mana nang jam-jam yang ini pastine lagi macet-macet teh janing ya. Sing penting janing sampean kudu hati-hati nang dalan. Tetap waspada ya janing. Entah itu ada halangan apapun, misalnya seperti jeglongan gitu. Nang beberapa daerah kayak semulai ono perbaikan talan sih sanjaning ya, kita harus bersyukur terhadap hal itu begitu. Ya sanin samari niki bakal tak mene informasi lainnya, sekedar ngobrol aja janing. Apa mene mene wingi, kok mene ya? Wingi iku wayahe ono lomba-lomba akeh sisan ya toh. Kita bakal cerita-cerita seputar itu aja ya Jani ya. Mergaiku Jani sampai tetap nang perempat RRI Surabaya.

0: komputer iki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketikan ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: In intermezzo.
3: Wis tak buat nang kali kiai cedek toko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kini ae wis.
0: Lo Neng. Aduh sampean niku ojo buat sampah sembarangan nang kali Neng. Waduh, isok gare banjir lo neng kampung awake dhewe.
3: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
0: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim udan lho Ning. Ojo diremeh no. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
3: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
0: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
3: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
0: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
5: Caning sadaring lanjut eling no nang jam 5 luwih 30 loro wayahe adzan magrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Tapi sakniki caning wayahe awak dhewe sarang midhangetaken kultum sore mbare Ustadz M. Nintautin mbare topik Bilal Quran bisa berbicara sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Al-Quran bisa berbicara. Waktu engkau masih kanak-kanak, kau laksana kawan sejatiku. Dengan wudu, aku kau sentuh dalam keadaan suci. Aku kau pegang, kau junjung dan kau pelajari. Aku engkau baca dengan suara lirih ataupun keras setiap hari. Setelah usai, engkau pun selalu menciumku dengan mesra. Tapi sekarang engkau telah dewasa. Nampaknya kau sudah tidak berminat lagi kepadaku. Apakah aku bacaan usang yang tinggal sejarah? Menurutmu barangkali aku bacaan yang tidak menambah pengetahuanmu. Atau menurutmu aku hanya untuk anak kecil yang belajar mengaji saja. Sekarang aku engkau simpan rapi sekali hingga kadang engkau lupa di mana menyimpannya. Aku sudah engkau anggap hanya sebagai perhiasan rumahmu. Kadangkala aku dijadikan mas kawin agar engkau dianggap bertakwa. Atau aku kau buat penangkal untuk menakuti hantu dan setan. Kini aku lebih banyak tersingkir, dibiarkan dalam kesendirian dan kesepian. Di atas lemari, di dalam laci, aku engkau pendamkan. Dulu, pagi-pagi, surah-surah yang ada padaku engkau baca beberapa halaman. Sore harinya, aku kau baca beramai-ramai bersama temanmu di surau atau di musola. Sekarang, pagi-pagi sambil minum kopi, engkau baca koran pagi atau nonton berita TV. Ketika waktu senggang, engkau sempatkan membaca buku karangan manusia. Sedangkan aku yang berisi ayat-ayat yang datang dari Allah yang Maha Perkasa, engkau campakkan, engkau abaikan, dan engkau lupakan. Waktu berangkat kerja pun kadang engkau lupa baca pembuka surah-surahku. Di perjalanan engkau lebih asyik menikmati musik duniawi. Tidak ada kaset yang berisi ayat Allah yang terdapat padaku di laci mobilmu. Sepanjang perjalananmu, radiomu selalu tertuju ke stasiun radio favoritmu. Aku tahu kalau itu bukan stasiun radio yang senantiasa melantunkan ayatku. Di meja kerjamu tidak ada aku untuk kau baca sebelum kau mulai kerja. Di komputermu pun kau putar musik favoritmu. Jarang sekali kau putar ayat-ayat melantun. Email temanmu yang ada ayat-ayatku pun kadang kau abaikan. Broadcast WA yang ada ayat-ayatku pun kadang engkau abaikan. Engkau terlalu sibuk dengan urusan duniamu. Benarlah dugaanku bahwa engkau kini sudah benar-benar melupakanku. Bila malam tiba, engkau tahan nongkrong berjam-jam di depan TV. Di depan komputer berjam-jam engkau betah duduk. Waktu cepat berlalu. Aku menjadi semakin kusam dalam lemari. Mengumpul debu, dilapisi abu dan mungkin dimakan kutu. Seingatku hanya awal Ramadan, engkau membacaku kembali. Itu pun hanya beberapa lembar dariku. Dengan suara dan lafaz yang tidak semerdu dulu dan tidak selancar dulu. Engkau pun kini terbata-bata dan kurang lancar setiap membacaku. Apakah koran, TV, radio, komputer, HP dapat memberimu pertolongan? Bila engkau dikubur sendirian menunggu sampai kiamat tiba, engkau akan diperiksa oleh para malaikat suruhannya. Hanya dengan ayat-ayat Allah yang ada padaku, engkau dapat selamat melaluinya. Sekarang, engkau begitu enteng membuang waktumu. Setiap saat berlalu, kuranglah jatah umurmu. Dan akhirnya kubur senantiasa menunggu kedatanganmu. Engkau bisa kembali kepada Tuhanmu sewaktu-waktu, apabila malaikat maut mengetuk pintu rumahmu. Bila aku engkau baca selalu dan engkau hayati di kuburmu nanti, aku akan datang sebagai pemuda gagah nan tampan yang akan membantu engkau membela diri. Bukan koran yang engkau baca yang akan membantumu dari perjalanan di alam akhirat, tapi akulah Quran, kitab sucimu, yang senantiasa setia menemani dan melindungimu. Peganglah aku lagi, bacalah kembali aku setiap hari, karena ayat-ayat yang ada padaku adalah ayat suci yang berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad Rasulullah. Keluarkanlah segera aku dari lemari atau lacimu. Bawalah selalu aku dalam saku bajumu, dan merasalah hidupmu kurang jika tanpaku, seperti yang kau lakukan pada HP-mu. Jangan lupa bawa kaset yang ada ayatku dalam laci mobilmu. Letakkan aku selalu di depan meja kerjamu agar engkau senantiasa mengingat Tuhanmu. Jadikan Al-Quran teman dekatmu,
maka ia akan menemanimu dalam kuburmu dan menyelamatkanmu dari azabmu. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Irudin SMTHI dari Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dai Kadi Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

awali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sapa, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab ta?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolah

0: Asa arape gak duwe-duwe
1: nyenyek tun.
2: Intermezzo.
3: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Cak Ning Menteri Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi nyatakaken pentingi penanaman nilai agama budi pekerti lan etika nang lingkungan keluarga sing iso dadi pelindung bagi proses tumbuh kembang anak. Peran aktif wong tua dadi penguat strategis sing wis digagas pemerintah kawin ngekei jaminan keamanan melalui gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak utawa Gernas Rana. Kabar liyane, Cak Ning Menteri Komunikasi Digital Menkon Diki Mutiafid nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas sing diharapno tetep menciptakan pertumbuhan berdampak nang masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Jane kumaya rek woro-woro jam 6 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, sampean siap dadi bintang, ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang radio ro 2016 bakal teko maneh Caning. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, tur luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 taun, Caning duwe bakat nyanyi, percaya diri ambek siap nampil no kemampuan sing paling api. Ayo rek, cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren de ajang grand final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum, peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, ambek khusus peserta wanita gak pas mbobot. Aja dijarno ya rek, suara mas sampean cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar rek. Mulai saiki ya isok lewat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko sampean. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896 3008 9390, SP Tuban Witra 0896 1604 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283 43752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kayaknya nih sugeng santan menjelang malam ya. Ya apa kabar dunia kita nih mugi-mugi KBS sedang kita tanpa ada kerana apapun dan sampai dari yang sehat yang lagi orang mugi-mugi nanti paringi seger waras, semoga cepat sembuh ben iso aktivitas kembali janing. Tak dungono sisan kaya sampean kabeh sing lagi kegiatan dinten niki mugi-mugi lancar juga ya kegiatane janing ya. Urusannya dipermudah gitu dan lancar rezekinya juga begitu amin amin ya rabbal alamin. Nggak janeng le ngomong no khususan pasti ini pas ono akeh lomba ya apa mana minggu wingi minggu wingi pas libur-libur ya arek-arek sekolah iku ya lomba-lomba arek-arek koyo lomba mewarnai lomba apa lomba lari kelereng ya kan janeng. Iku nggak warai nostalgia banget. Tapi nama beberapa daerah kayak ya Caning ya mungkin beberapa tempat gitu ya. Itu ada yang orang enek lomba gawe arek-arek Caning. Malahan akeh-akeh ini lomba gawe bapak-bapak lan ibu-ibu. Biasanya ngono iku soale kapasitas arek cilik-cilik iku gak ono utawa titik ngoten nggih. Biasanya sih ngono Caning. Soalnya arek-arek cilik wis padha gedhe kabeh janing tadi sing lomba saiki bapak-bapak ibu-ibu ngono ya apa arek-arek dewasa gitu ya. Tapi biasanya lek arek-arek saumuranku paling dilebokno nang lomba sing karo ibu-ibu gitu. Lek jaman biyen-biyen iku koyoke jarang ya lomba bapak-bapak ibu-ibu, tapi saiki malah luwih akeh lomba bapak-bapak sama ibu-ibu. Kayata nang daerahku ono lomba domino, ono lomba catur. Mari ngono ono mana mengke bakal wonten iki campuran ya bapak ibu kayak ya voli buta begitu janing. Le tahun wingi ono sih janing lomba memasak ya. Mari masak diincipi gitu ya di mana daun-daun bunga kok bunga timune dihias tadi bunga, wortel dihias tadi bunga sisan gitu kan menarik ya itu namanya plating janing. Jadi menghias gitu. Jadi enggak cuma rasane tok sing enak tapi yo hiasane menarik gitu. Biasanya lek ngene iku ono lomba juarane juara hiasan terbaik ya favorit gitu ya yang terenak gitu janing ya macam-macam wis terus biasanya nang minggu-minggu akhir entah Sabtu malam Minggu entah Minggu gitu ono sing jenenge apa ya lengarannya itu ya malam bersama gitu jadi kayak ngumpul gitu janing biasanya ku doa bersama terus nanti juga akhirnya ngasih hadiah lomba juga gitu ya janing. Tapi ada beberapa daerah juga tuh SDGI hadiah lomba janing. Jadi cepet gitu ya. Habis selesai lomba terus ngerti siapa pemenangnya akhirnya di kayak no hadiahnya gitu ya janing. Kemarin pas aku melaku-melaku janing nang beberapa daerah utamanya nang gang sing sering dilewati wong kok akeh jalanan tutup sisan mergo ya ono lomba janing tadi aku sempat mandek dulu terus ndelok iya arek-arek cilik main lomba kok main ya lomba makan kerupuk janing aku biasa ya janing ya yang paling tak eling malah lomba gigit koin nang semangka iku janing entahlah. Ya tidak ya arek-arek iki seneng kabeh aja nih ya lomba-lomba ngono iku. Ya jane ta sak durunge tak lanjut no ta eling no nang jam 6.33 menit waktu Indonesia Barat wayahe ya, adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Mergo iku sampe tetep nang perempat RRI Surabaya mengko tak lanjut no maneh.

0: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko merga permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh merga numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
1: Halo, Le.
2: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arek-arek iki lapu to?
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Ku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
0: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Canding balik mana nang perempat RRI Surabaya tahun lenggang Surabaya tasi bareng aku liang nggih. Nang tahun pemuda wis mulai rodok sepi ya, mungkin nang jam-jam yang mene wis wayahe padha mempersiapkan malam janing ya, makan malam utawa ana sing lagi leye-leye mergo capek ya dari kegiatan seharian niki. Dino-dino Senin iku dino sing padat tentune. Ya sak ning berhubung saniki ya wis jam 6 luwih 43 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cening tak sampai nawara-wara jambi itu pengi. Cening Pemkot Surabaya ngajak warga manfaat no pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial atau perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional dan percepatan proses

validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Rica Yadi nyatakno program iki iso mengakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah kaya verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Kabar liyane janing Nasaruddin Umar, Menteri Agama njaluk percepatan pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG nang lingkungan pondok pesantren, madrasah lan lembaga pendidikan keagamaan. Hal iki merga dinilai cakupan program MBG nang kalangan pesantren terbatas dibanding no jumlah lembaga pendidikan keagamaan sing ono nang Indonesia. Jane kumoyore woro-woro jam 7 bengi aku liang ngucapno matur nuwun.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Dani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng dalu caneng paling mana nang perempat RRI Surabaya tasih bareng aku liang ge saat ini kita nadi coroleng layang kangen caneng ya bareng lagu-lagu campur sari sing ono nang kene utawa ono sing pingin tak kolek no monggo monggo mawon nang kene caneng wonten antaping ati ya putri itu ono kicing miring ono tukang ngibul ono andeng-andeng ono ninggal katresnan. Ono nagi janji, ono sisan ternyuh, ono sisan puyeng, ono sisan tak enteni, terus wonten ketuk lindri dan kembang tabu. Baik, pelanggan pertama Sugeng Dalu layang kangen.
1: Layang kangen.
0: Kangen.
1: Kangen tenan, panjane kangen kok, masih ketemu bolak-balik ya sik seneng ae.
0: Mau wis ketemu ya tetap kangen nggih Bu Sari.
1: Lah ya tetap kangen. Ning tibake bener bener sampean. Lomba saiki ku lho gak ana arek-arek cilik wong tek tuwek aku wingi ku lomba ning ning kene. Dadakno sing lomba lho bapak-bapak ambek mbok-mbok. Wah, aku iki gak melok ning. Kan kaya aku kan sik kesehatan, aku kan sik rada enak sik anak. Ngono iku. Ayo, Mak. Ayo, Rik, cepet melok. Apa? Mlebokno welut nang botol. Ya Allah, aku gak iso. Wis ta ayo tekad. Biasae golek iwak gatul nang kali ae kok gak iso nyekel iwak welut jare. Melok ning ngancani wong loro iku ono hokine aku alhamdulillah ning oleh juara siji mlebokno welut nang gone botol.
0: Alhamdulillah, selamat Bu Sari.
1: Ayo, lah aku di final nih, sing pertama aku isok ngelebok no papat. Mari ngono pas final aku isok ngelebok no telu lah, uangnya lah nih. Sampai gak karu-karu aku nyekel ini, merucut, nyekel merucut. Ya kali ini sabak. Terus mari ngono nih, terus mari nih jam papat iku, jam limu aku mulai. Engkau mari maghrib, maro meneh lo ya, apa? Iku nyongon tempe, ya Allah kakak aku nak bengil semua gak wani kok sinani anakku. Mas Talayo, temennya aku serit budal temenan. Lah nyongon tempe, kok dukure tempe aku tiga ibal. Ya melaku saya telung jaga, ya tempe ini guling.
0: Sulit itu.
1: Guling nih, mari ngono bapak-bapak iku nih lu wucu. Bal-balan bapak-bapak gak daster nih, ya gak BH. Dibuengnya sih, dikudungi. Lucu-lucu panjang nih, gak isin-isin ngono nih. Joget sekalian. Harus sing lanang harus sing wedok.
0: Nggih. Wah, seru.
1: Kamu arek cilik wong sangkene ning.
0: Nggih.
1: Malah karang turu karang taruna iku menghias wajah tanpa iku lho ning kocok iku ning. Iya arek menom-nom iku mbek voli. Lah minggu meneh iku ning jantung sehat. Tiap kakak iku dikasih apa kupon 5. Eman kate gak nyangkuk bae aku ale mesti nyuci. Soalnya mesin cuci ku itu rewel.
0: Tadi kanan kok entuk Bu Sari ya.
1: Ayo nyentuk. Boleh nih aku minggu tak melok jantung sehat nih. Samen rip nanggonku ngono enak ono kulineran ini. Jajani enak-enak ono panggung.
0: Wah rame iki bakalan ya.
1: Ya, aku ngonek ruang anakku rek aku mari lorong ini kok seneni luas ini gak oleh melok. Wes salah yo melok. Oh, eman. Hoki sampai niku kandhani rezekine kok jare ini.
0: Ya. Alah.
1: Hiburan.
0: Benar. Timbang nang ngomong gak lapo-lapo ngoten.
1: Lah iki. Nggih,
0: lagune
1: sari. Ning lagune anu ning napa iku jamu soalnya aku pegel mari melok lomba tak ngombe jamu.
0: Jamu.
1: Nggih.
0: Oh, nggih siap. Salame.
1: Salame kangge sedoyo mawon. Pendengar setia perempat tanpa kecuali kanggo ning ya sitentir.
0: Nggih.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sari ya. Ternyata lagi ada lomba-lomba ini sepertinya. Lanjut dulu ya Cane ya. Sugeng Sante Sugeng Dalu layang kangen.
2: Layang kangen Wilujeng Dalu ning liya.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat, Neng.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Parno juga sehat, nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Pak Parno kalih Bu Eri. Kali Allah tasih diparingi kesehatan sehat segar bugar.
0: Alhamdulillah, mungkin-mungkin sehat selalu ya Pak Parna ya.
2: Inggih, matur nuwun pandungane para penyiar, para pendengar. Mugi-mugi dungane diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Mohon maaf dalu niki.
0: Alhamdulillah sampun. Pak Parna juga sudah.
2: Sampun. Menune napa ning?
0: Lek aku ayam.
2: Ayam napa petek?
0: Ayam ame petek padha ae to, Pak Parna.
2: Sami mawon to.
3: Dhisik ndi?
2: Lah ayam kalih ndok niku dhisik pundi ning?
0: Nah, iki pertanyaan iki sing sempet rame nang bian-bian media sosial iki. Bingung ngisi san iki ya.
3: Ya dhisik ayam, Mbak.
0: Oh, dhisik ayam ta, Mary.
2: Lah nek dhisik ayam iku terus ngendoke teko
0: endi?
3: Dhisik ayam sing disebutna ayam sik.
0: Oh, alah iya. Ngerti-ngerti. Paham. Ngerti, Pak. Ngerti, Mary. Bener.
2: Lah kok sami kalih kula to ning niki wau.
0: Ayam juga ta niki?
2: Nggih, ayam dipun masak soto kalih Bu Eri niki wau.
0: Oh, soto ayam.
2: Nggih. Kalih soto petik. Terus enten
0: nggih.
2: Kerupuke.
0: Kerupuke.
2: Enten buahe. Wis komplit plit.
0: Wis jos.
2: Nggih, alhamdulillah nggih.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih, napa? Very.
2: Lagune?
0: Nggih, lagune monggo. Pak Parna.
2: Lia-lia pancen ayu. Sumi-sumi ning.
0: Sampai lali aku, Pak Parna. Salame monggo.
2: Salame ingkang nembe mandat niki wau ning sari ingkang wonten sedati. Lajeng wonten bapak ibu ingkang wonten Kemiri Sidoarjo. Ning Gustia ning sih ingkang wonten Bluru Kidul Sidoarjo. Tak Satrio Basuki wonten Buduran. Ning Istiqoroh wonten ngene Temengkalang. Sidoarjo iki wakeh ning. Lajeng wonten Cak Wandi Tangkobat. Terus Cak Toto, Cak Mulyono, Neng Hajah Suratno, Kali Abah, Neng Hajah Gustiah, wonten Pondok Maritim, Kali Abah Marioto. Kagem Neng Dian Neng Iin. Kagem Seduwa ya kemawon Neng Gih.
0: Oke, Gih, siap.
2: Niki wangsul Sidoarjo apa mboten?
0: Mboten. Mboten ten Sidoarjo.
2: Oh lah, mboten wangsul Sidoarjo.
0: Nggih.
2: Niki kegiatan jalan sehat niku ngene PP Legi niki ning disponsori kalian Wing Food.
0: Adiane api-api lan gede-gede iki adiane.
2: Lho nggih gede-gede. Atik mangan mie gratis.
0: Enak iki.
2: Terusan nggih.
0: Kapan niku?
2: Terus niku jalan sehat insya Allah mangke tanggal 26.
0: 26.
2: Oh, oh 23 akhir. Ning.
0: Oh 23. Nggih nggih.
2: Nggih. Makan mie gratis, ngopi gratis.
0: Wah, enak niki nggih.
2: Wah, jan enten sembuh arang kalir niku di gratis neneng.
0: Enak niki, mantap.
2: Soale mriki enten karyawane saking Wing Food.
0: Oh iya iya.
2: Niku okay. Momen-momen ngoten niku dimanfaatne, ngoten lho ning.
0: Nggih.
2: Hadiahe kuwatah. Bermacam-macam hadiah. Monggo sampean mriki ning.
0: Nggih, insyaallah. Menarik nggih kalau enggak ada.
2: Nek wangsul dateng Sidoarjo, salam kali Bapak Ibu nggih.
0: Nggih, siap.
2: Matur nuwun ning Lia.
0: Nggih, sami-sami.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Lanjut dulu ya jane ya. Sugeng dalu lengkang. Keputus ternyata ya. Baru juga mau dijawab lo ya. Nah, kesambung mana ini? Sugeng dalu yang kangen.
4: Sugeng dalu yang kangen.
0: Kangen tenan. Sik, suarane kok cilik tak gedek nasik. Nggih, monggo lanjut.
4: Beres ning dia.
0: Beres ning Latifa.
4: Alhamdulillah. Goyang dangdut di Kak Kuman.
0: Iya, rame tadi itu.
4: Yo, makasih minggat tae.
0: Sri minggat.
4: Yut.
0: Oke, salamnya.
4: Salamnya buat Minggia, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga, semoga amin. Dilancarkan yang berokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Dijauhkan segala musibah. Zeta semudon itu sopo? Pak sopo?
0: Pak Parno niku
4: Pak Parno.
0: Pak Parno.
4: Sampai Bu Erik ya.
0: Nggih.
4: Salam kompakan tanpa terkecuali ning Dian, ning Ela, ning Sutira. Ning Simmer. Ning Rahma. Ya Usen, ayo Cak, melebu Cak. Layang kangen Cak. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun ning Latifa ya. Ya isane tak puterno dhisik ya niku mau wonten Ejamu terus wonten Sumi terus ana Sri Minggat. Ya isane muga lewatane nututi bakal tak buka no maneh ya, mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya. Ya.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

Caning Paleman nang perempat ada di Surabaya Tasik tanah di Jorong Layangkangan iku mau lagu ne minggat ya kesenangan yang Latifa. Samarin kita wacana tekan WA di sejak ning wonten niki Sugendalu Layangkangan kangen tenan kepungan lagi nih dari Tanti Pumpungan Rekas Alun-Alun Nganjuk matur nuwun ning Lia sehat selalu rezekinya lancar sukses selalu amin amin amin ya robbal alamin untuk Alun-Alun Nganjuk wis tak siap nong ge neng tanti ya ge untuk bu ini dari Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya askum neng Lia met siaran layangan layang layang kangen mantap gitu aku layang kangen atau ikutan saja salam untuk semua pendengar perempat salam sehat makasih Mbak Lia semoga sehat dan sukses amin amin amin ya robbal alamin ya sane mungkin tak puter no dhisik ya lagunya neng tanti ya iku alun-alun nganjuk setelah itu baru tak puter no lagi ini lagunya lagunya neng Bu Yani Jaya ini ya lagunya tadi Layang Kangen ya Cak Neng tak putar no dhisik mengko aku bakal balik maneh tapi mungkin bisa jadi lagu Layang Kangen adalah lagu terakhir saya tak putar mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, program Sinau Basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dino Kemis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali yo Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ya Caning, cukup sampe ini nanti coro lain kangen ya Caning, waya aku pamit undur diri. Matur Caning sewis gabungan ket mau nang jam telur sore sampai katene jam wolu bengi iki. Sama ini ke Caning lagu terakhir wonten tadi di Gempur Layang Kangen ya. Mari ngono nang Tanjung Barat malam bakal dikancani bareng Neng Ane. Mergo iku Caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya liap pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel ampahan Panji Semirang seri 6 tamat. Operator Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Aduh Kanjeng Ibu niki raose. Aduh panas niki Bu, Kanjeng Ibu.
2: Pipi kula. Wis apa?
1: Aduh Kanjeng Ibu.
2: Awakmu wis gak ayu maneh. Kanjeng Ibu ya koyo ngene.
1: Lah niki pasurnyane. Kanjeng Ibu nggih kados ngoten. Aduh Kanjeng Ibu.
2: Iku nduk. Awak dhewe iki wis wong iku gak isok nyawang dhewe iki sapa?
1: Panas.
2: Gak ono sing ngerteni wisan.
1: Panas niki Kanjeng Ibu.
2: Iya wis. Wis ojo sambat wae.
1: Terus kados pundi kula kados ngeten.
2: Kanjeng Ibu yo ngrasakno lara, Nduk.
1: Kula pun mboten ayu malih Kanjeng Ibu.
2: Lah iya.
1: Sakit Kanjeng Ibu.
2: Wis yo apa maneh, Nduk?
3: Amit sewu.
2: Nggih.
4: Itu Kang Pancar.
5: Sopo iki koyok
4: ya ditakon wae, ditakon.
5: Koyok durung tau kenal aku mbak rek wong iki.
4: Loh lali.
5: Delengen pasuryane kok
3: nyuwun sewu
5: menungso.

0: kaya ngene.
1: Menika napa Kanjeng Ibu wonten Kraton Kediri?
2: Inggih, Pak.
1: Iya, lajeng ingkang setunggalipun menika?
2: Sinten? Kula
1: Galuh Ajeng. Galuh Ajeng.
0: Galuh Ajeng. Galuh Ajeng kok iso kaya ngene? Heh? Kamangka biyen awak dhewe wiwitan ketemu.
1: Minyis.
0: Lah bener apa kadadi kandhap?
1: Kating grunjal kaya ngono.
2: Isana. Pangapunten menika sinten nggih?
1: Kula Pondoyok.
2: Sakit Kanjeng Ibu.
0: Apa kowe ora tepung to karo aku? Ya aku bancak.
1: Nggih. Nyun sewu, nyun sewu. Menika kok wonten kedadosan nyun kok lajeng pasuryanipun Kanjeng Ibu dalah Putri Galuh Ajeng kok kados mengaten? Wonten kedadosan menapa?
2: Paman kobongan iki wau.
0: Kula menika. Lho. Efek kobongan kae. Mergo kobongan kae.
2: Ora perlu
0: diomongake.
2: Mekanten. Paman Doyok.
1: Nggih.
2: Paman Bancak. Pundi Kang Mas Panji?
0: Oh. Arep nakokno Panji Indokertopati to.
2: Iya, Paman.
0: Wis ora perlu ditakokake. Ora bakalan nek awakmu iki bisa ketemu marang Panji ini.
1: Ngene Kakang Bang. Aja ngono mesake.
0: Mesake sing kaya apa wong pasuryane wis kaya ngono kuwi.
1: Iya ning yo dijelaske sarana apik.
2: Sing sabar, Nduk.
1: Yes, Kanjeng Ibu.
2: Inggih.
1: Menika badhe paring kabar.
2: Nggih.
1: Arumian Kanjeng Ibu Sanjang menawi Putri Galuh Condro Kirono menika lek edan to. Lajeng minggat saking Kraton Kediri.
2: Lah
1: ya ngono Kakang Bancak.
0: Bener apa Kang tadi kandhang?
1: Menika saestu napa mboten? Menawi
2: nggih saestu lho, nek mboten saestu nggih kula mboten ngendikan.
1: Mboten namung pokal gawinipun Kanjeng Ibu dalah Kang Putri Galuh Ajeng.
2: Paman kekale pundi niku Kang Mas Panji anu
0: wis
1: ngene
0: saiki ngene tak omongan
1: tidak wae
0: yo ngene nek pancen kowe kepingin ketemu marang Panji Indokertopati
2: iya Paman.
0: Melu aku dinane iki
2: dateng pundi
0: lho
1: tapi ngene
0: duduhake ana ndi papan panggonane Panji Indokertopati.
2: Kanjeng Ibu, tapi aku koyo ngene lho, Kanjeng Ibu. Aku lha isin se. Ya apa iki Kanjeng Ibu? Lah awakmu jare kepin ketemu.
1: Nggih.
2: Lah niki pasuryane Kanjeng Ibu. Tapi yo kula niki tasih isin terus.
0: Wis ora dadi apa. Sing penting dina iki ayo melu aku tak boyong menyang gone kraton.
1: Dados menika Kanjeng Ibu kalian Putri Galuh menika mboten nate sowan wonten kraton.
2: Nggih. Mboten. Kok tau.
1: Ojo meneng wonten taman mriki mawon.
2: Ana kene ayo. Nggih, teng taman mawon.
1: Aning wonten syaratipun mangke nggih. Menawi Kanjeng Ibu dalah Putri Ajeng menika kepanggih kalian
0: Panji
1: Indokertopati. Ampun kaget.
0: Lah,
2: nggih.
1: Jenengan ampun gadah penggalih badhe njodhoaken Galuh Ajeng menika kalian Panji Indokertopati.
2: Kanjeng Ibu iki ditutupi karo apa iki kanjeng?
1: Wis, ngene. Ayo, ayo.
0: Melu aku nang kraton.

0: Yayi Galuh Candra Kirana.
1: Inggih dalem Kang Mas Panji.
0: Yen awake dhewe wong loro ngene iki.
1: Nggih.
0: Kaya-kaya sak lumahe bumi, sak kreping langit. Ora ana menungso sing rumangsa seneng kejaba awak dhewe.
1: Inggih, Kang Mas. Semanten ugi kula, Kang Mas. Raos sing manah kula menika bombong sanget. Kaya-kaya sakniki niku kula tasik tenggene ngimpi lho, Kang Mas.
0: Koyong.
1: Menawi kula saged kepanggih malih kalian panjenengan, Kang Mas Panji.
0: Iya, iya.
1: Nyatane sedaya cerita kula kalian cerita panjenengan nalika kepisahaken saking Kediri. Nggih, rumaos kula kok kaya-kaya ora bakal ketemu ngoten lho, Kang Mas.
0: Koyong.
1: Inggih. Rino wengi ngen kulon dedungo niku, Kang Mas. Muga-muga awak dhewe niku kepangge. Kok nggih ngangge cara mekaten. Nggih lumantar bancak kalian doyok nggih, Kang Mas.
0: Iya, iya, iya.
2: Amit sewu nuwun.
0: Kakang bancak.
1: Ayo lho kene, Kakang.
2: Lho, Ajeng.
0: Lho. Iki sapa?
3: Lho. Kang Mbok. Kang Mbok.
1: Sapa?
3: Candra Kirana.
1: Adikku Dewi Galuh Ajeng.
3: Iya, Kang Mbok.
1: Ibu.
3: Kanjeng Ibu.
1: Kanjeng Kang Ibu. Kula Ibu.
3: Awakmu wis bali.
1: Inggih Ibu. Inggih Ibu.
3: Gak apa-apa.
0: Nun sewu Kanjeng.
1: Inggih Ibu.
0: Nalika semanten panjenengan ngendika menawi Galuh Candra Kirana menika medal saking kraton Kediri, owah pikiripun. Nanging nyatanipun mboten kados ngaten. Estonipun kedadosan menika kados pundi sak temenipun.
1: Ibu, kenging menapa Ibu kok tega mentala kali kula Ibu? Kula panjenengan tundung saking kraton Kediri. Terus kula menika menjenengan kabaraken tengkang Mas Panji nek kula niki mboten eling. Kula niki gendeng napa leres to Ibu?
3: Yo Ibu njaluk pangapura yo Nduk.
4: Sepurani yo Kang Mbok.
3: Sebab nganti awakmu tak tundung. Nganti tak kabar none awakmu. Awak pikire mergo Kanjeng Ibu kepingin jodohno karo adikmu Dewi Ajeng. Dewi Ajeng ku tresno banget karo karo Panji, Nduk.
0: Nun sewu Kanjeng. Estunipun mestipun mboten kados ngaten. Kamungko kula menika mboten nggadahi raos tresno babar pisan kalian Galuh Ajeng ingkang kula tresnani. Mboten wonten malih namung Galuh Candra Kirana.
3: Iya, nggih. Ibu mangerteni mula iku. Ibu nganti tega mentara Galuh Candra Kirana nanti tak usir suku kraton kini ngir pengepuran ngir
0: samriko ngaten Kanjeng Ibu uga Dewi Ajeng mesti ini pun panjenengan tumindak ingkang kados ngaten menika kedahipun nampi pidono.
1: Kang Mas, Kang Mas Panji.
0: Iya, Yayi.
1: Nyuwun ngapunten Kang Mas. Badhe kados menapa Kanjeng Ibu Dewi Liku menika nggih sampun kula anggap Kanjeng Ibu kula piyambak.
0: Kaya ngono.
1: Nalika sak dangune kula teng Kediri ingkang ngramut kula ingkang nyembulih kula nggih Kanjeng Ibu.
0: Oh. Dadi siadi menehi pangapura karo Kanjeng Ibu. Dewi Liku.
1: Kulo nyuwunaken pangapunten kangge Kanjeng Ibu kali adik kulo Dewi Galuh Ajeng nggih Kang Mas.
0: Kaya ngono. Kanjeng Ibu. Dewi Liku. Awratipun garwa kulo Galuh Candra Kirana tresna kalian kulo. Semanten ugi kula tresna kalian Galuh Candra Kirana. Ngantos Galuh Candra Kirana menika nyamur laku dados Panji Semirang.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
6: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepanggian malih kanthi jam saha gelombang ingkang sami. Matur nuwun.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan, berkah hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan,

0: Jayaning ati, polahmu digugu lan ditiru.
1: Hei bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget?
0: Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru.
1: Hei bu, sik ta bu. Ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh?
0: Loh, emang iso?
1: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungok noae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bentino Senin jam 8 luwe seperapat sampai jam setengah songo bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
0: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah wong akeh.
1: Iya bu. Eh yo bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara geguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng dalu Janing, saya kiwayai ADW melepet tengah acara kekuritan Janing. Temanipun kangge dalu niki, kita bakalan mengangkat tema berjuang. Berjuang menuju kemerdekaan, nggih. Dereng wayai kangge tema kemerdekaan, tapi cek teng tahapan berjuang nggih Janing nggih. Dadi monggo kangge Janing kabeh sing pengen bergabung untuk maringi geguritan nopo mojo puisi, monggo saged telepon bergabung teng line interaktif Propapat Suara Budaya Surabaya. Bare aku Anaria enggak.

0: terakhir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Sakmarine Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.
1: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan Kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.

Jenny, saiki wayahe gawe sampean sing pengin gabungan memocokno puisi utawa geguritan sing temanipun ana kaitane karo berjuang, nggih. Mergane lek ngomongno soal kemerdekaan engko jak ning ya tanggal 17 Agustus ae ya. Cidek-cidek ae. Lah saiki kan cek rada ado ya cek seminggu mana jak ning. Tadi saiki temanipun berjuang ngoten nggih. Nah, izinno aku jak ning aku mocokno siji geguritan jak ning judule Ojo Nyerah Rek. Ojo Nyerah Rek. Urip iki gak selalu penak. Gak saben dino langite cerah. Kadang awakmu kudu mlaku ngliwati dalan sing kebek watu. Kebek loro, kebek kecewa. Kadang wis berjuang sak tenagane. Tapi hasil gak ketok nang ngarepe moto. Wis ndungo saben bengi. Tapi jawabane gurung teko-teko. Tapi rek, ojo nyerah. Awakmu duduk wong sing lemah. Mung mergo tau nangis. Awakmu duduk wong gagal. Mung mergo tau tiba. Tiba iku lumrah. Sing penting, awakmu gelem ngadek maneh. Iling rek, wong sing kuat duduk wong sing gak tau ngerasakno lara. Tapi wong sing senajan atine remuk, isih gelem ngomong, aku gurung mari. Dadi, ayo terus mlaku, alon gak popo, ketinggalan gak popo, sing penting gak mandek. Mergo mbok menowo, nang ujung dalan sing saiki, katone peteng, wis ngenteni siji perkoro, sing selama iki, Bok perjuang no.

0: Cakning onoe predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ono toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki oma kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ono nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penele Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok teko perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki ya terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku ya penting. Mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 45 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangane gak cuma sampai sakmono. Tanggal 7 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki ya dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag, Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.
1: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya. Tapi jenenge setor nyawa. Eling janing, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno. Lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning. Sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikno LPP RRI Surabaya.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket. Ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Guritan berikutnya janing judule Urip Gak Gampang. Urip gak gampang rek. Ono wektune awakmu guyu. Ono wektune awakmu mek isok meneng. Ono wektune dompet kosong. Ono wektune ati sing luweh kosong. Ono wong sing berjuang nggo masa depane. Ono sing berjuang nggo keluargane. Ono sing saben dino berjuang mek ben isok urip. Ben isok terus urip. Gak kabeh perjuangan isok diceritakno. Ono loro sing dipendem. Ono tangis sing ditahan. Ono rasa wedi sing disimpen nang jero ati. Tapi awakmu tetep mangkat. Tetep kerja, tetep usaha, tetep ndungo. Masio kadang awakmu pengin ngomong, aku kesel rek. Gak popo, ngasuo sik, nangiso sik, ngeluho sik. Tapi sakwiseku, ayo tangi maneh. Merko urip gak bakal mandek. Mek merko awakmu lagi kesel. Lan ilingo, ora selawase udan, ora selawase peteng, ora selawase susah. Sakwise wengi mesti ono isu, sakwise loro mesti ono kesempatan kanggo mari. Lan sakwise perjuangan sing dawa, muga-muga awakmu ketemu karo bahagia sing selama iki mbok goleki.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo Cak Ning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

Caning puisi terakhir nggih gawe acara geguritan pengiki Cak Ning nggih. Sa niki judule Terus Berjalan. Terus berjalan. Ada hari ketika langkah terasa berat. Ketika jalan panjang tak kunjung terlihat ujungnya. Langit seakan enggan memberi cahaya. Dan doa-doa terus menggantung di antara sunyi dan air mata. Namun kita masih di sini. Masih menggenggam harapan meski tangan pernah gemetar. Masih menanam mimpi meski tanah kehidupan berkali-kali menolak benihnya tumbuh. Sebab hidup bukan tentang siapa yang tak pernah jatuh, melainkan siapa yang memilih bangkit setelah dunia memaksanya tersungkur. Maka berjalanlah, tak perlu selalu berlari. Jika hari ini hanya mampu melangkah satu langkah, maka satu langkah itu pun sudah cukup. Sebab kebahagiaan tak selalu datang kepada mereka yang jalannya paling mudah, tetapi seringkali menemukan yang paling sabar menunggunya. Dan kelak, ketika kita menoleh ke belakang, akan kita mengerti ternyata semua luka pernah menjadi jalan. Semua air mata pernah menjadi kekuatan. Dan setiap perjuangan diam-diam sedang membawa kita pulang kepada bahagia. Caneng samene wae yo. Acara geguritan dino iki Senin tanggal 10 Agustus tahun 2016. Aku pamit dhisik caneng. Teko geguritan, tapi aja kuatir, aku cek bakalan ngajari sampean sampai engko menjelang jam 12 bengi. Pastine maring ini ono gending campur sari sing ngancani sampean caneng sampai engko jam 9:30. Dilanjut engko ono acara Ludruk Surabaya. Segorong ayo Jakarta menutup perjumpaan kita di geguritan.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan mergo hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awa dewi iso ngerasa no suasono sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

0: Saiki wayahe dhewe bakalan mlebet teng acara selanjutnya yaiku siaran Ludruk RRI Surabaya Caning. Dalu niki lakone ya niku Setulus Hati seri ke-1. Kaya apa ceritane langsung ae Caning kita mirengaken sareng-sareng Ludruk RRI Surabaya bengi iki Caning dengan tema atau lakon Setulus Hati seri ke-1.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

ono trenggeleng mangan semangka, ono sokon dipangan buta. Ayo dieling pahlawan bangsa saben setahun

0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Aku merdeka apa isian pokok.
1: Elinga.
2: Pilih-pilih telu mantep.
0: Lah ya. Lah saking senenge, Cak. Iki kan ya memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka.
1: Merdeka. Lah, Cai Sap jane 17 Agustus iku tanggal piro sih?
0: Loh. Kok 17 Agustus ya tanggal 17.
1: Loh. Ya apa? Sing tak takokno.
0: Iya.
1: 17 Agustus iku lho tanggal piro? Kok iso tanggal 17? Lah ya apa sih insyap iki?
0: Merdeka.
1: Loh,
2: nek merdeka heroik
1: iya.
2: Itu pesan heroik itu cuma mantep rek.
1: Oh. Dadi merdeka.
2: Ngono lho.
0: Merdeka.
2: Diserakno
1: semangat.
2: Merdeka.
1: Wah, iku jenenge semangat.
2: Podho kancane merdeka.
1: Tak pak ngono, merdeka. Ngono
0: ae. Salah muni.
2: Kancane gawe kerungu.
0: Iya.
1: Nek salah gak salah sap.
0: Ya
1: cuma kesemangatanmu iku kurang. Iling-ilingen awak dhewe iki kan mak cuma kari nerusno.
0: Iya.
1: Ya gak melok berjuang, sing berjuang iku mbah-mbah biyen.
0: Ya para pahlawan.
1: Nah, lah iya saiki kari merdeka.
0: Oh. Merdeka.
2: Itu nasinya itu kudu sing ngatap.
1: Ah.
2: Menggairahkan memancing seseorang untuk menjawab pakai kemerdekaan
1: ah,
2: itu. Merdeka.
0: Yo.
2: Wah,
1: kon gak eling wong apa pejuang. Yo, iku gak cuma apa ngarane nglalekno keluarga tok.
2: Iya.
1: Totohane nyawa nek gak mati yo urip.
0: Yo kan berkorban jiwa,
1: tenaga. Lah,
0: juga bahkan nyawa.
1: Iya.
2: Demi manusia dan bangsa.
0: Makane saikan wis merdeka.
1: Merdeka mana? Menurutku
2: gak berjuang demi negara.
1: Iya.
0: Apa?
2: Berjuang demi mertua.
0: Iya. Dan ini kan peringatan ulang tahun kemerdekaan ya. Republik Indonesia yang ke-81. Temanya kan Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Lho ngerti ngono lho Yoan.
2: Jam-jam yang main iki lho, jam-jam yang main Mbak Ura Ludro.
1: Iya.
2: Iku masyarakat kono sing ngecat pape.
0: Oh, iya.
2: Ono sing dandani kapu.
1: Lah iya macam-macam
2: ono sing dandani gendera,
1: ono sing masang lampu.
0: Bolom-bolom, Bu.
1: Oh, bolombol.
2: Penjor.
1: Ah, apa penjor?
0: Si ono ajak penjor.
2: Ono.
1: Eh, penjor iku
2: penjor biyen kan lampu
1: oblik. Oblik.
2: Penjor saiki ya sing klip-klip.
0: Iya, marun mari apa obor ya. Ganti lampu sing limang buatan paling trentel. Mono pedot situ pedot.
2: Eh, biyen iku rek, biyen pengalamanku ya.
0: Iya.
2: Kira-kira tahun 70-an ya. Biyen iku saking kepengin merayakan kemerdekaan.
0: Iya, Cak.
2: Wong kampung ku ngetok pring.
0: Oh iya.
2: Ngetok pring iki bolongi.
1: Gawe mercon.
2: Bolongi juga, bolongi wakeh ngono.
1: Iya.
2: Telu petang meter,
1: terus
2: dibolongi wake,
0: iya.
2: Terus dikai cagak, dikai sumbu, iya.
0: Jadi
2: oblek ku rame ngono.
0: Nah kampung iku
1: ngono.
2: Saya kan enak
1: lagi. Iya lampu.
2: Praktis, bahkan gak nganggo listrik, saya kan klip-klip dhewe ya.
1: Iya termasuk manusia iku melok memperingati.
0: Manusia melok memperingati.
1: Ya termasuk gak manusia. Maksudku ku gak manusia tok sing melok memperingati.
2: Lah
1: kemerdekaan. Lah masih kewan niku.
2: Oh.
1: Ya apa kanggo ngeramekno
2: kemerdekaan.
1: Konang niku.
2: Oh,
1: riwa-riwi kok lampu iku. Ya apa kita.
0: Nang diku konang.
2: Hah? Mengadakan penyuluhan.
1: Lah.
0: Iku nek nang nggon sampean. Nang nggone Surabaya gak ono konang bisa.
1: Gak ono.
0: Jadi gue punah kunang itu.
2: Ya pokoknya sih.
0: Binatang sing sing.
2: Dalam peringatan 17-an itu ojo ngenteni ditarik. Artinya kalau membang kampung itu berdana ya sanggra.
1: Ya,
2: ayo aku melok tadi
0: donatur.
1: Ibarate sedako.
0: Ya berpartisipasi lah. Wong setahun pisan.
2: Terus di dalam garap-garap ngono iku ya ojo ngenteni di celo. Ketok konyol kerumpul, garap apa ngecat paping, gaya gapur dan sebagainya. Wis yang amul enak
0: ngono. Iya. Sampeyan aja ngomong ngono, Cak. Aku tersinggung.
2: Aja ngono.
0: Enggak tau melok.
1: Loh, lha iku apa?
0: Lah aku
1: iki wong sing rukun kaya nek kampung iku.
0: Aku
1: masih nek nggone kaplingan, bantengan iku. Loh, wong e gak sampe dikongkon wis padha metu dhewe-dhewe sing gak iso metu ya ngekeki apa ngarane jaminane
2: puluran-puluran
1: lo ya apa bantengan bareng kerajaan niku aja alok peno
0: lha iya percaya
2: ana sing ngarani ngene ya apa gak dilibatkan lho ya harus melibatkan diri jangan minta dilibatkan
0: itu kesadaran partisipasi aku iso ngandani tapi gak iso melok
2: aku lo gak dilibatno lho apa ya mestinya kudu melibatkan diri berpartisipasi untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Merdeka. Iku gak semayan tapi semangate.
0: Iya.
1: Lah terus
0: tapi ngene.
1: Ya apa?
0: Kok kekompakan, rukun, guyub itu memang penting, Cak.
1: Penting.
0: Tapi memang kadang-kadang tidak semudah sing sampean omongno.
1: Iya.
0: Ono ae alasane wong.
1: Wong jenenge wong kan gak padha. Kadang iku njaluk dina iki. Kancane gak iso.
0: Njaluk
1: Jaluk dina iki sing iki gak iso.
0: Layo.
1: Tapi ya gak liwat ae pandungane. Nah ancane gak iso melok. Ya kerja bakti paribasane. Ya apa mestine ya ngirim-ngirim apa ta apa kan iso. Ngono lho.
0: Sampean ngomong enak sing nglakoni iki.
1: Ngelapo?
0: Lah aku iki bengong.
1: Lah bengong lho nek apa sing kabeh
0: ya wis. Aku iki telu, Cak.
1: Hah?
0: Omahku telu.
1: Lulu cek akeh iku.
0: Omah telu. Pas minggu kerja bakti bareng. Ayo coba mikir loh. Momon sampean dadi aku.
1: Ya ditukokno. Ya melok ditukokno sing apa duwe anak akeh ngono iku
0: tukokno duwe anak akeh ya.
1: Maksude ngongkon sing duwe anak akeh kadang-kadang nganggur. Kayak anakku iku nganggur.
0: Didol. Anak sampean
1: didol. Dituku wong alar ngidul. Perkara kerja bakti.
2: Ayo mewarisi jiwa dan semangat pahlawan. Punya jiwa patriotisme.
1: Betul.
2: Ya berpartisipasi untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Merdeka.
1: Wingi oleh salam peno.
2: Pendi.
1: Teko Umi aku biasa duet marek Cak Pendi, Cak Kesnan.
2: Umi siapa itu?
1: Umi bapak pake.
2: Oh, Bumanis.
1: Oh iya.
2: Ini karaoke mereka.
1: Iya.
2: Lah semuti saya itu gak siaran.
1: Lah,
2: jolaliku. Jolaliki. Awak dhengku ditekan masyarakat Mati. Mati Kecamatan Sambikerep.
1: Sambikerep,
2: Kota Surabaya.
0: Kapan iku, Cak?
2: Tanggal 17 September.
1: Oh, wow, mari iki berarti
2: ya. Hajate sedekah bumi. Tahun wingi kan gak ya dewi RRI. Sekarang alhamdulillah RRI dipercaya kembali menghibur masyarakat Madi dan sekitarnya.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, iki salam kanggo ketua panitia iki, si ana ketua panitia tok iki ya. Pak Joko Hadi Semangat dari LPMK Madi. Ini Joko Hadi Sumangat. Dan kawan-kawan, pokok semualah. Semua saja yang terlibat.
0: Jenenge ae
2: Semangat.
0: Semangat dadi semangat temen iki.
2: Lan pokoke.
1: Pak Joko se?
2: Ya. Nah terus ya kepada masyarakat lain ya, wong diae penggemar Ludruk RRI sing kepengen nangkap Ludruk RRI bisa langsung tekan ngene kantor RRI Surabaya. RRI kan Ludruk lembaga rek. Jadi ada kantor resminya. Alamatnya Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Bisa menjumpai ibu ketua kita Bu Purbandari. Teko ae aja sungkan-sungkan. Sak mobil rong mobil nang nggone kantor nggone jembar.
1: Nggone jembar.
0: Silaturahmi.
2: Yo.
1: Ojo lali yo semboyane. Sekali di udara tetap di udara.
2: NKRI harga mati.
1: Perumpat RRI Suara Budaya
2: Surabaya.

Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser Pelaksana Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Hengki Kusuma. Dalu niki damel lampahan Setulus Hati seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dakuan Bu Karmila dipun lampahaken ning Purbandari. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Rustam. Rusti dipun lampahaken Cak Insyaf. Pak Asnan dipun lampahaken Cak Puryadi. Bu Mimin dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Ning Wiwi dalu niki maragani dados Yeni. Pak Samin dipun lampahaken Cak Pendi. Wontene Bujihan dipun lampahaken ning Murgiyati. Kasan dipun lampahaken Cak Kusnan. Poro SPG dinten menika wonten ning Aurel, ning Kaila, ning Cila, lan ning Eni. Cak ning giaran ludruk dalu menika kairing suwantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makaryo sami kalian siswa magang saking SMK Negeri 9, SMK Negeri 5 Surabaya, soho SMK Dr. Sutomo Surabaya. Operator video dening Cak Liga. Operator audio dening Cak Isnan. Koordinator karawitan dening Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara ning Ami Sanjaya. Busono kita saking studio ngatur

0: Saiki wayahe.
1: Enak, Bu. Masake.
0: Enak to, rawone enak to.
1: Cocok nih, Bu. Tetelane niku sing garane kula ngangen.
2: Bu. Terus terang mawon.
0: Apa?
2: Rawone Ibu kula niki namung mendhet rong sendok masak ala si jenenge Rusdi, Bu.
0: Napa?
2: Langsung. Entek pira kon, Rus?
1: Yo, Bu. Anu gak akeh, Cak.
2: Gak akeh terus apa?
1: Ping telu.
0: Wong ibu ping telu kok gak akeh. Yo ngene iki.
1: Yo soalnya cocok, Bu. Seneng kula nggih masakane.
2: Kula meneh.
0: Cocok ya.
2: Nggih.
0: Wis meneh nek masak apa-apa meneh engko tak tilpuni sitok-sitok tak undang mrene. Kayak saiki. Tapi pancene le
2: sak-sijine.
0: Ibu iki yo kangen ambe awakmu kabeh ngumpul-ngumpul. Kok guyon ngene iki arang-arang.
2: Nggih.
0: Anakku si Rustam, awakmu wis bingung oleh njalanke usaha ngono.
2: Enggak
0: tahu mulih-mulih bengi wis ngantuk kabeh. Anakku si Toe ya ngono.
2: Ya napa?
0: Mrucut bingung lek usaha mari ngono. Prei usahane tanggapane terus-terusan. Loh, ya malah bangga ya
2: anak. Cek laris.
1: Loh, alhamdulillah. Job gak leren, Cak.
2: Job apa iku?
1: Lho yo MC, yo ndagel, yo lawak, sembarang, yo ngludruk barang.
0: Sing tak gumuni
2: dhewe iki. Ya
0: napa kampusan lho. MC. MC biasane nek arek kampusan iki golek sing enom.
2: Lho nggih.
0: Terus sing apa jenenge pembawaane
2: luas
0: gitu. Wawasan luas, gawekno dagelan tapi dagelan sing lucu tapi sing berilmiah-ilmiah apa yo.
2: Nggih nggih nggih nggih nggih nggih.
0: Lah sing ditekakno iki.
1: Loh,
2: iya ta Rus.
1: Lha sing delok anu Bu. Soale wis tau nekakno sing nom ganteng tapi gak lucu.
2: Oh, sing
1: nekakno gak lucu-lucu anak.
2: Sik awakmu MC lho ning ngarepe para mahasiswa sing mau omong nopo ae iku?
1: Ya sesuai dengan materi.
2: Wah,
1: karo temae nang kono apa?
2: Apa?
1: Yo misale masalah
0: generasi muda.
1: Yo, iya aku yang bahas itu masalah IT. Yo IT.
2: Loh.
1: Belajar aku.
2: Belajar teko sapa?
1: Lho, yo apa? Saiki handphone ada di genggaman Anda. Dunia ada di genggaman Anda.
0: Makane yo. Ya iku kadang-kadang lek nang kamar njite pe meneng yeah. Ngono tibake ngono koyo scroll HP ngono ku gak dolinan lho.
2: Tapi anu Bu.
0: Golek inspirasine
2: ku ngoten nggih. Winginane ngomong kali kula tumbas laptop iku
1: laptop
2: 16 juta ya.
1: 16 setengah.
0: Lah iki duwite dhewe kok mosok yo ibu.
2: Masalah.
0: Tak kandani.
2: Nggih.
0: Nek dipikir-pikir yo, aku gak banding-bandingno anakku lho ya.
2: Nggih, nggih.
0: Tapi biasane nek Rusdi iki senengane nek apa-apa ngono nyelengi dhisik. Meneh salah akeh terus tumbang.
2: Percaya.
0: Tapi aku ya percaya anakku nek sampean kan senengane nek anakku sing barep sing ganteng iki, senengane barange ono baru engko ya apa.
1: Nggih. Bu. Omongan sampean titik tapi ya sedok gak enak. Lah kan dia banding no anakku sing ganteng iki. Berarti kula lah gak ganteng, Bu.
2: Awakmu manis.
0: Iya, manis, awakmu ki manis, Rusdi.
1: Mboten guyon kok, Bu. Guyon, Bu.
2: Loro atimu lho.
0: Alah, ibu ki nek wis ngene iki bangga.
1: Nggih.
0: Ambek anak-anakku kabeh wis iso mandiri. Saiki delok dhewe. Tinggalane bapakmu sing koyo ngono sawah, wis sawah lor, sawah kidul, sawah mendung, sawah kali, enek kabeh.
2: Kula niki kadang mikir teng griya niku. Ningali ibu niku lek panenan sak monten katai tontonan lho, Bu, gitu.
0: Iya.
2: Terus dados beras di
0: Bu mari beras engko dipak-paki ya nek 5 kilo, 10 kilo, 3 kilo.
2: Mboten kesel.
0: Ya yo gak lah ya apa. Wah, karyawan ibu yo akeh saiki malah wong 8 lho Le.
2: 8?
0: Heeh, carane ngene, biyek kan 5. Sing 3 kuwi ngedrop ning toko-toko.
2: Oh.
0: Lah sing 5 bagian pengepakan. Nek seleb kan mesti Kang Doto mesti rene.
1: Kula seneng semangate ibu berjuang
2: luar biasa.
0: Kayak ngene-ngene iki lho Le, sapa meneh? Sing terusno ku lho sapa? Ibu ki saiki saya suwe yo gak saya nom. Saya suwe gak saya kuat. Malah saya suwe iki saya kekuatane kalong
2: ras.
1: Nggih.
0: Makane awakmu tak rene iki yo sijine ibu yo kangen kumpul-kumpul ngene iki yo kowe selo gak tanggapan yo. Ibu iki pengin awakmu ki saya dewasa saya gede rodok-rodok mikir ngono lho.
2: Mikir
0: mikir taun ngarep rong taun kasih aku kudu ya apa? 5 taun kas beke ibuku engko wis tekenan, beke ngono lho Le. Aku kudu ya apa? Ra ngono sih.
2: Kula kerasa kula, Bu.
0: Ayo, kerasa nanggi.
2: Dawuh ibu koyo ngeten kula kerasa.
0: Iya.
2: Kula niki lak saged diwastani nek Joko tuwa.
0: Iya, ngerti ta maksudnya?
1: Nggih, nggih. Maksude ibu iku jenengan anu cak nang kongkon rabi ngono lho menikah.
0: Si pacarmu sing biyen iku ya boleh. Eh, gak sido ta? Gak sido temen to, gak tau rene.
2: Nggih. Jujur mawon, Bu. Mboten saged terus.
1: Oh. Sampeyan niku ben pacaran kok.
0: Terus saiki durung oleh ganti, Le.
2: Nggih, anu, sakniki usaha, Bu.
0: Oh, usaha golek ganti.
1: Iya.
0: Ya golekno ngono lho.
1: Wah, kula niku iku lho. Jane kula golekno kula tawakno. Tapi nggih, ya napa nek
2: saya apa? Ya apa awakmu nawakno aku ya apa sing
1: kan. Tawakno kula.
2: Kaya barang ae aku.
1: Ngene lho maksudku, aku ngene lho, cak aja salah paham. Aku duwe mas ganteng.
0: Duwe usaha.
1: Duwe usaha ngono sampe saiki sik medhak. Aku ngomong ngono.
2: Kaenak omonganmu. Ono medake ngopo? Wah, kaenak terus.
1: Lho maksude sik jomblo golek jodho ngono lho.
2: Ngono ya.
1: Lah nggih. Lah kaya kula ngeten iki lak serba repot Ibu. Lah kula kate rabi, mas kula cacak kula dereng rabi.
2: Lho gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Aku nglangkai.
2: Gak apa-apa
1: nek pancen. Nglangkai nek kejelung.
2: Wah, kondung kaya apa ya?
0: Maksudnya gak ngelangkai ngono iku.
2: Nek awakmu. Langgin awakmu, ono jodohmu gak apa-apa.
1: Boten, tapi kula tetep menghormati menghargai dulur tua.
0: Alah, aku ngerti Pak Dune.
1: Napa?
0: Pak Dune awakmu ya gandang payu-payu.
1: Loh, nggih.
2: Sajane sajane nek kaya awakmu penggemar ya akeh.
1: Lho, penggemar.
2: Lah nggih.
0: Eh tapi awakmu ya ngono lho, Le.
2: Sampeyan
0: dhewe ayo saiki SPG-mu. Ayo, kanca-kancamu akeh kanca wedok. Ayo ayo lho, Le.
2: Gak
0: enak sing menarik ngono ta?
2: Ibu niki lak mboten mboten semerap kekajengan kula milih calon sisian ku sing yo
0: nopo niku. Lah saiki gak usah abot-abot, gak usah milih sing ngene sing ngene sing ngene engko wedine apa? Pilih-pilih tebu bongkeng.
1: Nah, mbok
0: pilih tibake gak sesuai karo sing mbok karepno.
2: Lah ngene.
0: Awakmu gak ro latar belakange yo apa?
2: Lah ngono. Mangkane niku kula niki hati-hati, Bu.
0: Yo hati-hatiin ki yo gak apik. Pokoke arek wedok mantuk rodok manis iki ndak budal ngono lho.
1: Mas, saking hati-hati ini gak oleh-oleh sampean ya, cak.
2: Wah ngomong ngono awakmu dhewe yang ngono umur wis pira ngono.
1: Lho aku 30.
2: Lho
1: sampean lak 40.
2: Lah gak apa-apa.
1: Lho lah iya lah tuwean sampean.
2: Lah gak apa-apa.
1: Lah iya.
0: Wis ya aja ngono ah pokoke ngene lho. Terus meni.
2: Nggih nggih.
0: Besok-besok nek wis tiba wektune.
2: Nggih.
0: Engko urusan tinggalane bapakmu iki kap bakal okay. Tak bagi.
2: Oh, ngoten.
0: Tapi sik ibu ya mesti konsultasi dhisik.
2: Ngono
0: okay. Kan yo gak langsung ibu anu sawakono kowe kan gak ngono.
2: Nggih, okay, nggih, okay,
0: tapi okay. Yo kudu ana wong sing pinangka kanggo pertimbangan.
2: Nggih.
0: Okay. Matuke nek anak mbarep iku yo apa.
2: Nggih, ngoten lho, Bu, kalau tak kota sanjang terus terang mawon nang kagian dibagi, Bu, kalau tak cek bebas kalau ini
1: meneng. Maksudnya bebas yo apa sih, Cak?
2: Ini meneng lak gak ada utang kali adik nih.
0: Loh. Duwe utang?
2: Nggih.
0: Adik, lho kok iso to?
1: Nggih.
0: Kok yo mentolo men wong cacake dhewe kok yo diutangi cek kebacute lek perhitungan.
1: Mboten ngoten, Bu. Cacak niku pisan pindho kula kei. Sesuwe kok tambah njaluk terus. Akhire kula nggih damel keputusan peraturan yo tak utang.
0: Oh, berarti sing gak ngerti awakmu. Berarti awakmu kan njaluk sing diutang. Dudu cacak wis ngene.
1: Mboten maksude
0: saiki timbang aku njaluk terus sungkan sing iki utang yo gak ngono.
1: Mboten dah cak masjid. Aku ngekeki baru ngono. Dikeki kok njaluk terus tuman. Akhire supaya ana cek mboten jagakno kula, kula keki tanggung jawab. Kula janji utang
0: terus iki cak utang. Pisan.
1: Lho nggih kula cadet.
2: Piro sih totali piro? Totali piro?
0: Gak enek korting-kortingan separo ngono.
1: Oh, lah napa dulur nggih dulur. Dulur nggih dulur. Masalah kula
0: justru dulur iku dibantu.
1: Pun sering bantu. Kula ngemse lambe sampe njudir dadakno didalu ini.
2: Kula tanggung jawab Bu, muti wates kula tanggung.
0: Eling-eling lho Le.
2: Pak sahur tak sahur terus.
1: Yo utang lho yo. Sampeyan utang piro sih coba?
2: Ya nek 20 juta ana.
1: 20?
2: Iya.
1: Lho. 20 niku sing eling. Sing kapan nek sak wingi niku tambah 5 juta malih. Lah lali ngeten iki nek mboten dicatet ngene
2: iki ya. Ya wis. Lah
0: kok ya kemen. Le tak kandhani temen yo arek loro yo. Ibu emoh nek antarane arek loro, anak-anak ibu ku sampe tukaran gara-gara duit. Aja sampe ngono yo.
1: Aja
0: sing sini ibu.
2: Mboten.
0: Ibu ki wis dhewe, gak duwe bojo ya. Gak ana bapak, anak-anak engko kecokan perkara duit. Utang-utang nyeleh-nyeleh tapi sing genah.
1: Nggih, nggih. Anu Bu, ngapunten nggih. Jane kula nggih kadang-kadang nggih guyu-guyu dhewe. Ibu tuh Caca kula wong telu kok padha jomblo nih.
2: Wis, sing penting ibu sehat nggih.
0: Nek ibu kan wis gak gupuh golek pasangan, awakmu iku ayo generasi penerus keluarga ya.
1: Nggih, nggih.
0: Wis ayo istirahat ibu ate kora-kora.
1: Nggih, nggih.

0: Pak.
1: Apa?
0: Kopi kumang kepahitan, Pak.
1: Oh, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, yo.
1: Tambah kebenaran. Soalnya selera aku yo kopi ku pahit.
0: Iya. Pakaian lu.
1: Aneh. Jadi rasa kopine iku merasuk ngono lho. Gak apa-apa, gak apa-apa. Biasanya sok-sok aku nggawe dhewe kuwatir ku nek gak cocok, tapi saiki cocok. Wis pirang-pirang puluh tahun.
0: Enggak aku mang aleku apa nyendok kakean. Dadi apa wis no.
1: Masak apa iki, Bang?
0: Aku. Iku mang jokok godhong telo. Tak sambel.
1: Nyambel.
0: Iya.
1: Sayur gak gawe sayur.
0: Katene gawe sayur ku mang. Wis aku kepingin anu sambelan lah sampean jaluk kene sayur tak gaweno Pak engko. Iya.
1: Gak anakmu wedok kan yo seneng sayur kan. Sok-sok ditakon sayur ngono iku nek mule nyambut gawe ngono iku.
0: Gak apa-apa engko ono kok iku sop-sopan yo ono sayur akeh nduk kulkas engko nek jaluk sayur tak sayur.
1: Ibu.
0: Iki aku kepingin nyambel.
1: Sampean gak kepikiran tau. Ono ngene. Awak dhewe yang duwe anak mek sitok wedok wis. Dan arek wedok nek umure wis cukup yo. Kaya si Yen iki saiki usiane piro anakmu iki?
0: 30, Pak.
1: Oh, wis nginjak 30 ya?
0: Iya.
1: Lho la iya.
0: Iku wulan ngarepe 30.
1: Lah sampean wis
0: iku yo. Kerja yo. Duwe jabatan nang kantore mar ngono, nggowo mobil yo nek kerja.
1: Iya.
0: Dolen jeng apa
1: ya nek di satu sisi karire memang bagus ya dheweke iso nyambut gawe iso mandiri iso nyukupi kebutuhane dhewe bahkan kebutuhane awak dhewe ya dicukupi ambek Yeni ya sementara iki tapi di satu sisi ngene lho aku mikirku arekku kok ya apa ngono gak duwe
0: kanca lanang
1: ya itu lho aku kate ngomong ngono, mangkane sampean ku nek pekne nganggur-nganggur, sampean omong-omongan kan padha-padha wedoke dadi sok ngomong sok ya apa ngono. Kuwi nek sing ngomongi bapake engko dhewekne
0: sing dhewe lanang tok ayo cocok.
1: Koncone kan wedok-wedok tok sing mrene iku. Ya kanca sak kantor, kanca sak kantor, mbok kanca dolen, mbok kanca tapi arek wedok-wedok tok sing ngono. Gak tau tumen dhewekne duwe kanca lanang.
0: Yo cocok sampah yo anake dheweku. Wis kakak wis gak ngomong lambeku wis gak sida tak omong.
1: Lah mangkane. Aku dhewe yo kuwatir ya dalam hatiku aku kuwatir.
0: Pak, apa kira-kira arek lanangku sing katene seneng ku minder ta yo apa yo? Delok anak dhewe ku ndek jabatan nduk kantor.
1: Ya bisa juga terus, begitu. Nek ndelok anakmu yo duwe jabatan mobil. Terus arek lanang sing kate nyidhek iku mungkin merasa minder yo iso.
0: Iya, mungkin ya kaya ngono yo.
1: Tapi yo ya iku mau lho Bu, aku
0: ayo ditakoni Pak kena-kena wong loro. Yo opo?
1: Yo engkuk-engkuk enek wis mule, nek wis rilek omong-omongan keluarga ngono. Arek wis leren wis anu kok kan iso mlebu nek dikandani wong tuane ngono iku. Ya sampe saiki durung ngene ngono.
0: Yo paling lembur paling Pak. Saman anu ah?
1: Si
0: mam saiki ya disambel saiki ya?
1: Iya engko didadakno ae. Wis sampean sambelno sik ya.
0: Kayak arek teko kok lho Pak. Kalau mobil iki lho.
1: Yo yo, apa nih mobil?
2: Pak, Bu, niki senengane Bapak Ibu. Lah niki remenane gado-gado Ibu. Lah niki Bapak kekel.
0: Ya ngono gak sida mangan, Pak.
2: Kekel, Pak.
1: Apa nak iku nak?
2: Kekel remenane Bapak.
1: Waduh, sikil.
2: Loh. Lontong kekel kan remenane Bapak.
0: Ya kebenaran nek ngono iki mah Pak mujange ning njaluk takon ibu masak apa aku arep sarasen masak sih semalam sore wis apa jenis tak sambel no godhong telo
2: lah niki terus pundi niki wau lintang kok enten niku niki eco lho Bu niki viral lho Bu
0: iya heeh iki di semana apa Pak kikire tak gado-gado
2: lho bapak larem menane lontong kikil. Jenengan kan iku bu gaduh-gaduh.
1: Ibu merane gaduh-gaduh ya gak apa-apa. Ya wis engko tak pangane lah engko dhisik. Ini leren dhisik kene lho, Nduk.
2: Nggih, iki. Ngapunten lho niki wong nggih radi telat lho, Pak.
0: Lah iya tak arep-arep tak
2: kelompok. Niku enten rapat.
1: Oh, nggih.
2: Tadi sontenan iki wau.
0: Ijenan ae iku mangka ana arek bareng.
2: Ngenten nggih rencang-rencang niku.
1: Lah dipikir ibumu lembur, paling lembur Pak iku arek kok gak mulih sampe yamine.
2: Nggih ngeten iki Pak jane tumut pemerintah nggih ngeten iki.
0: Yen.
1: Yo ya wis disyukuri ya lho. Takon
0: karo awakmu ngene lho. Tahun
2: apa?
0: Awakmu kan wulan ngarep iki kan wis umur 30.
2: Nggih.
0: Ya wis nyambut gawe wis mapan. Wis kaya mobil ya wis duwe, wis omah wis mbok apiki kaya ngene ya. Kira-kira gak ono niatan Oma-oma ta.
2: Halah ibu, bapak niku wis gampang masalah ngoten niku. Pun dipikir lah Bu, santai mawon.
0: Duh, kok santai, Pak? Ya umurmu wis 30 lho, Nduk.
1: Ngene lho, Nduk.
2: Kula ya Bu ngoten niku.
0: Ibu kula ya kepingin lah gendong putu kaya ana arek cilik nangis sok kene iki.
2: Halah Bu, mboten ribet-ribet ngene iki kurang ngejar karir riyen. Cek niku riyen cek sempurna riyen karir kurang ngoten lho Bu.
1: Ya boleh awakmu ngejar karir boleh-boleh aja, tapi kamu harus ingat bahwa usiamu semakin hari semakin bertambah, Nduk. Ya, Bapak Ibu kuatir ngene lho. Ya apa sih? Wong Bapak Ibu itu ya wis nguduri tuwa. Dadi ya apa nek wis duwe anak, wis gede, wis umur, bekne ndang gelem omah-omah, syukur bagi ndang keluarga ndang iso duwe anak. Bapak ambek ibu iso ndang ngomong putu.
2: Ngapunten Bapak Ibu lho, jenengan lampun nggih kecukupan, kula nggih kecukupan. Iyo. Terus pengen apa malih? Niku wis gampil ngoten niku. Urusan ngoten niku, Pak.
1: Lah selama iki
0: kan ta... pacar ta Pak Mujian.
2: Aduh, wis mboten niku ngurusi ngoten-ngoten, Bu.
1: Lah niki koyo anake wis papat lho, Nduk.
2: Iki kersane memang niku nikune pilihane piyambake. Lah kula kan Eco ngeten Bu, nyantai. Ngoten niku pekawis jodoh niku kan nggih mboten grusa-grusu lho Bu,
0: gak grusa-grusu.
1: Iya ya.
2: Santai
1: ya, tapi yo sampe kapan, Nduk? Bapak Ibu iki nunggu awakmu. Bekne awakmu wis duwe kanca cowok, wis duwe kanca lanang ya. Terus awakmu seneng padha senenge ndang ngomong ibu bapak. Ya apa engko?
0: Aja tek mele-mele. Nah, aja tek nolak wong lanang, nah.
2: Bapak ngapunten lah nek mboten mele-mele lah. Dos pundi syukur nyawuk ngoten nah.
0: Ya bukane ngono.
2: Kudu hati-hati. Ngoten niku kan kanggo seumur hidup, Bu, Pak. Sing penting lah Bapak Ibu kula mumpun kecukupan pun nyantai pun mapan ngoten lho, Bu. Ya wis ngoten lho.
0: Tak dongakno awakmu nang oleh judu wong sing mapan, sing kemati, sing sing apa jenenge iso dadi imam keluarga yo wis tak dongakno koyo
1: Bapak Ibu iki ben dina ndonga Nduk ndongakno awakmu supaya ndang cepet oleh jodoh ngono lho.
2: Alah Bu, Pak wis santai mawon jodoh niku gak kenek digrusa-grusu ngoten lho. Kula lho nyaman-nyaman mawon ngeten iki Bu, Pak.
1: Ngono ya.
2: Nggih lah.
0: Wis ya wis nak wis gak apa-apa nek memang awakmu durung dikarep ya wis gak apa-apa tak dongakno wis nang nang ora karep ya Pak ya nang siapa yang ngono.
2: Tapi bapakmu nyuwante mawon kula tak niku riyen niku lho kathah niku kerjaan niki kula beto mantuk.
0: Oh alah ya
2: wis kula tak
1: ya leren dhisik ngono.
2: Nggih santai.
0: Lah ini mari adus satu.
1: Mam nduk omah.
2: Nggih pun
1: sak tau mam nduk omah.
2: Kula tak mlebet riyen.
1: Ya ya.
0: Wis Pak koyo ngono iku ya njak ngomong mesti ngono jawabe ya. Ha dhek ya apa meneh katene.
1: Ya wis berdoa lah Bu, muga-muga anake kundang cepet oleh jodoh.
0: Wis ae di maam nek ono kikile yo.
1: Iya. Ayo kan.

0: Eh, Rek, awakmu iki mang ya apa rek dodolanmu iki mang rek?
1: Kapayu, Mbak.
0: Lah, awakmu ku ya apa sih dodolan tadulinan kon dek kene ket mangiku?
1: Dodolan ket mau aku wis nawani wong-wong, ya kapayu, mbok wong-wong iki.
0: Carane ya apa? Awakmu golek nggon ku kudu sing apa sih nggone rame-rame ngono lho rek.
1: Strategis ngene iku to.
0: Strategis koyo ndek prapatan lampu merah, nek gak ngono ndek iku lho taman-taman sing garai rame-rame akeh wong sing anu-anu lek apa iku ndek iku lha awakmu lek dek kene iki sapa sing tuku terusan?
1: Yo kan tak pikir akeh Mbak nak kene lek nak prapatan akeh bleduk Mbak nggo Mbak.
0: Lah awakmu iki niat nyambut gawe apa niat iku sih?
1: Ya niat nyambut gawe yo, cuman yo ya apa lek nggon bleduk to aku yo mau Mbak.
0: Wis saiki ngene ae awakmu iki apa ndolek nggon sing sekirane ndek koyok keramaian-keramaian sing wong mlaku-mlaku aja ndek dalan-dalan ngene iki. Lek ndek dalan ngene iki bener rame tok, tapi gak kira ana wong liwat. Masalah apa? Delok entalah parkire wis iwu. Iya, terus mana wong kati leren garai macet. Coba entalah, percuma awakmu nggon
2: terus nandi, Mbak?
1: Nandi, Mbak?
0: Ya koyok sekirane nggih taman kanggo. Keluar koyok tamane apa ya arek momong-momong arek cilik-cilik
2: ngono. Ya sawek dhek kan nek kene ngenteni Pak Om. Loh. Om Rustam.
0: Wah,
3: iya. Biasane sing lari sih ya iku, Mbak.
0: Lah biasa iku ngene lho.
2: Manane awak dhewe, Mbak.
0: Ya lek iso mbok bel ya belen sekirane koyo anu belen. Lek sapa mang langganmu ku mangan? Belen, janjian, Dik. Nggon sing rame. Lah nek awakmu nggone kene mosok kon nanti-nanti ikumu. Apa pelangganmu situ?
1: Biasane soalnya janjian nak kene, Mbak.
0: Sik, saya iki Mas Ndek kene kalek butuh mau awakmu iki payu akeh apa gak sih, Rek?
1: Iya butuh wae.
0: Aku lho yaene lho, aku ya main ya men iki wis dodol wis mari, tak
1: wis payu.
0: Lah ya wis entek lah. Budale dhisik awakmu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Saiki entek dhisik sapa?
1: Sampeyan.
0: Lah ya mangkane. Lah terus awakmu lek ngenteni wong situ kok awakmu milih ndi wong situ timbang wong akeh?
1: Iya milih wong akeh sih.
0: Lah ya mangkane. Lah awakmu koyo ngene mbok sampe kok sapa gak kira payu. Saya ingin ngene lho, sapa iki awakmu kabeh nang golek di taman iku lho. Sing ide kota iku lho, alun-alun. Lah, iku niku yamene iki pasti akeh wong.
1: Akeh wong tambah
0: ya. Akeh wong kok coba awakmu salah situk sinunggo, engko salah situk ning ngarepe gunung kok ngono.
1: Oh, iya berarti mencar ngono ta maksud.
2: Selamat pagi.
0: Iki lho Mbak sing tak omong.
2: Om Rustam.
4: Aja lo Om Bleh.
2: Lo apa tak Om?
4: Mas Rustam.
2: Mas. Lo samen ki umur piro to njaluk teluk Mas?
4: Lha, aku kan cek bujangan gitu lo. Kan pantes sih celuk Mas.
2: Bujangan, iya bujangan.
0: Iki ta pelangganmu.
2: Iya.
4: Siapa?
2: Iki iku senior.
4: Oh senior.
2: Kulo seniore apa seniore lari-lari niki.
4: Nggih, nggih, nggih. Kulo anu pun seminggu berapa kali ya kita ketemu?
2: Empat
4: kali. Kalau ki, aku kadang-kadang ki bantu adik-adik sampean niki.
0: Nggih, ngeten lho. Sapa ki celuk Mas ta?
4: Mas Rustam. Am omah iki.
2: Lho, kan sampean ki umur piro to, Om?
4: Iya,
0: wis celuk Mas. Iki kan pelangganmu. Dadi awakmu kudu sebisa mungkin iku kudu apa ya, gawe pelangganmu seneng. Lek pelangganmu gak gelem mbok celuk Om, ya Mas. Wong sik umur 17 ini, Om.
4: Lho,
2: celuk kakak berarti ya.
0: Gak
4: mboten piye.
0: Nggih. Niki wau kula
4: mboten
0: kebetulan liwat. Kok arek iki kok tempatnya kok mbek sepi. Ngoten lho kok malah
4: semayanan kali kula pancene. Dina niki ketemuan ten ning taman mriki. Kula ya ajeng yen perlu kali kanca-kanca. Adik-adik sampean iki lek pancen dagangane dereng pajeng. Nggih, insyaallah kula setubas.
2: Oh, kula Mbak.
0: Jadi kan jenenge kula senior kan harus mengajari.
4: Bener.
0: Lah nggih kula niki wau liwat kan kula pun telat.
4: Dituruti senior.
0: Makane niku kok penjualane kok Dik gen bener memang ini tempat ramai tapi kan
2: sepi.
0: Napun iki? Mboten tempat orang
2: jualan
0: jalan-jalan.
4: Yang nek mlaku-mlaku tok
2: ngene.
0: Nah, lek menurut kula kan lebih baik cari tempat yang agak ramai kayak di alun-alun, ada sing orang
2: Aku sing dodol.
0: Di situ ya bisa.
4: Sik.
2: Piye?
4: Aku saiki takon karo sampean-sampean iki. Per hari ini sampean kudu ngoleni dhuwit piro? kan komisian sih. Nggih, komisian.
0: Iya.
4: Komisian.
0: Komisian ini.
4: Oleh piro komisi ini?
0: Komisi ya tergantung.
4: Belum mulai ibu apa 50.000 apa 100.000?
0: 50.000.
4: 50.000.
0: Gini ya, loh.
4: Benar ya?
0: Nggih. Oh, ngotak gini loh, Mas. Tergantung.
4: Tergantung nggih.
0: Nggih, lek orderane kata nggih bisa nyampe 100, 150 per hari.
4: Benar.
0: Ya kalau sedikit ya itu tadi 50. Nggih, nggih.
4: Anu, kula tanggut kali sampean senior. Penampilane adik-adik sampean iki pas ta kaya ngoten. Napa kurang ya napa ngoten?
0: Nggih, lek menurutku lho nggih. Pas cocok
4: make up terus pakaiannya ngoten.
0: Nggih, cocok.
4: Cocoknya. Cuman mungkin anu nggih, cara memasarkannya gitu.
0: Lah, ya.
4: Kurang luwes ya.
1: Lah. Kurang luwes. Masuk kurang luwes aku, Mbak.
0: Ya sing endel.
1: Sing endel piye, Mbak? Aku gak iso endel yo ngene iki tampilan.
0: Dodolku yo apa carane iso ngerayu pelanggan iku yo apa?
4: Iki lho senior, senior pengalaman.
0: Dadi nek awakmu yo kudu misalnya ana sing jaga sitok, sing sitok ndek ngarep nawak-nawakno ana wong liwat ditawani, dene gelem kan yo oh ya rezeki ngono. Lah nek awakmu jagakno wong sitok, apa yo gak anu ya kak kira awak mulai pengen bayaran nanti ya mendingan ya
4: bener
1: anu lo aku biasa ya ngono kok mbak cuman ya iki mau ngenteni Om Rustam ae
4: om
1: iya mas maksudnya ya mas
0: paham sih saya aku takon awak mungkin seneng bayaran ake apa bayaran titik sih aku takon
1: ake sih mbak
0: lah ake lah terus ake kok awak mu pengennya jaga nawang situ awak mau pengen dituku ake apa pengen dituku wang situ
4: bener dituku
1: ya wang ake sih aslinya
0: lah ya wang ake ya tetep langgan setia ki yo tetep melayani.
4: Sampean pengalaman perkara pemasaran. Nah, adik-adik sampean iki kudu sampean nuruki sing yo apa carane ya ta?
0: Lho. Ampun Mas, kula
4: iki
0: pendinten.
4: Nggih, nggih. Pendinten nggih.
0: Nggih, lek kajenge berangkat ngoten.
4: Oh, jane ngeten.
0: Kula
4: perkara adik-adik sampean kali sampean lek perlu dinten niki nek saged tumut kula.
0: Lho, nanti Mas.
4: Kalau jak jalan-jalan.
0: Loh.
4: Ngene-ngene. Kula tanggung jawab, kula ngejak jalan-jalan, makan minum sampean tanggungan kula. Okay. Mungkin bayaran sampean sing biasane 1.000 mungkin kula sukani sedaya.
0: Iya ta, Mbak. Sik, ken sik. Kula kan tergantung lari-lari. Lah kados kula kan jenenge senior harus memastikan niki barang niku tasih enten apa pun telas ngoten lho. Lah nek kula kan nggih alhamdulillah kebetulan niki wow, pun telas sedoyo
4: kula
0: nggih. Tapi ada adik lho tasih kathah koyo ngeten niki, Mas.
4: Pun aja kuwatir. Kula tumbase. Kula jak jalan. Nggih, kula jak jalan-jalan.
0: Pasti
4: kula tambahi. Kalau suka di bonus.
1: Diborong Mbak lek karo.
4: Nggih.
0: Nggih, mboten napa-napa wis ngeten mawon terserah arek-arek
4: sing penting. Sampe bujang ta?
0: Nggih. Kula tasik bujang.
4: Kudu sing kula jak pancen lari sing bujang-bujangan Pak.
0: Tapi saestu ta mboten bejoan ta jenengane. Awakmu wis kenal ta arek?
1: Kenal Mbak wis ta lah kenal iki.
4: Nih.
0: Ya wis.
4: Sampe tampan nih, sampe tampan nih nggih. Kali atus.
0: Ya wis meter suwon lho.
1: Meter suwon.
4: Mobil kula temu riko.
0: Nggih. Ayo Mbak wis tak kok
4: apa temen. Sampe sen ketemu budi. Sampe sen ketemu budi.
0: Kafe. Ojo namo lek. Gak enak.
1: Kafe.
4: Anu mencari daerah yang dingin ini
0: kira-kira. Mau sate lho.
1: Nanti Mbak.
4: Teraras misalnya.
0: Nggih mboten napa-napa nang kafe.
4: Apa selekta?
0: Malang mawon.
4: Nggih. Batu.
0: Nggih, batu mawon.
4: Ah, batu.
0: Wah, enak rek. Kan waktu niki
1: sik aku cek dawa
0: lho. Cek dawa. Kok wis urusan anu bos kok urusan aku wis aku sing.
1: Temen ya sampean ya.
0: Lah kan sing kan kita profesional. Awakmu entek kan barangnya sing penting kan mesti iku.
4: Sampean kan
0: waktu sik kurang
4: dapat dua keuntungan.
0: Heeh.
4: Barang sampean kula tumbas, sampean kula sukani bonus kali atusan iki wau. Mungkin sampean angsal komisi bagi perusahaan kata.
0: Oh nggih.
4: Tur male ping 3 nih sampean tak jak hiburan.
0: Kan di sisi kan ya si ono.
1: Iya.
0: Waktu to iki ya cek gurung patek awan nemen engko iso muli lah kok aku tak ngebel bos tak wara tak jak ono keperluan
4: sing penting
0: barang entek
1: ya wis lek ono sampean gak apa-apa wis
0: lah makane kan sing penting kita profesional nyambut gawe nyambut gawe budal ya budal refreshing
4: healing setuju ya setuju ya
1: setuju sih
4: setuju
0: setuju pun teng batu mawon Mas
4: batu ya
0: wis
4: nek ngono ya budal mobil itu dulu ya.
1: Oke.
4: Sing telu nduk buri, sing siji ngene sebelahku sing
1: diterak. Oke. Siap.
4: Ayo.

0: Wis mari goreng ote-ote sak tempeh iko lho. Wis mari goreng kerupuk.
1: Saiki seneng, maru ku seneng ya.
0: Ya iyalah.
1: Maru ku masih soro. Ya, penggawe gak entek-entek, tapi nang ati ku seneng. Heeh. Ceklan duwe, padha pelanggan.
0: Lah iya. Engko nek ana wong kadung wong sing berduit ngono, jajane awak dhewe diborong kabeh.
1: Kuncine ngene, Bu, wong maru ku ya. Ya. Ambek pelanggan ku bisa jaga.
0: Iya toh.
1: Kudu bisa muas no pelanggan. Mm-hmm. Paribasane toh. Wingi badhe 10.000, saya ke badhe 5.000 ndak apa-apa, sing penting iso muas to pelanggan.
0: Saman ro, aku mari salat subuh ngono. Yeah. Wis toto goreng-goreng wajan loro ku tak papan nang ngono.
1: Iya kudu ngono.
0: Ya marung ngono, sing kompor situ iku diganjangan, sing kompor situ iku digoreng-goreng, tahu isi, marung ngono sing kene ute-ute, sing kene kerupuk, wis pokoke masalah malik gampang. Kerupuk tak disikno, mari kerupuk nyemplungno, tak tinggal malik tahu, tak tinggal malik ute-ute, tak tinggal pokoke aku
1: iku diwali sak wadan-wadane ngono.
0: Sampai niku ya diwali ote-otene.
1: Enggak, aku ngene, Bu, salah sampean niku. Pegawai cak muwe niki iso ngatasi
0: ya to. Ya iso lah.
1: Wong sing jeneng ote-ote tahu isi kerupuk. Opo ae ngelodeh ngrawon
0: wong sampean ya roh dhewe ngono.
1: Ya kok iso. Kok iso di atas sih kabeh ngono iki lho
0: ya. Ya iso. Sembarang
1: kok pakulinan ya.
0: Pakulinan jarane. Nek meneng tok ae gak keduwil-keduwil ya soro kate dhuwit. Awak dhewe kepengin.
1: Ade iki cara wong maruk mulai kira-kira berhasil. Mulai kanca-kanca sebelah iku. Iya toh? Mau sok menawa-nawa pancet mejo gak kanti-kanti jelebut ae ya.
0: Saman ro, aku nek ngersiki. Tak celup, tak lap iki,
1: tak telesi. Wis kok ngono wis.
0: Wis sret-sret kemari. Jajan-jajan kita pakai piring tak toto kene.
1: Waru ku nek ketok rapi penampilane itu. Mulane bakule. Aja dasteran udah termari gak goreng.
0: Sopo sing
1: dasteran? Oh, tote digawe dodolan mulu kulut-kulut koyo ngono.
0: Aku iki ya krasa sumuk titik ngono nang mburi aduh jebul-jebul.
1: Ah, iku.
0: Anti kumpuran lerok-lerok.
1: Ambune ku tetep sedep.
0: Iya. Aja
1: ambu jelantah ae ngono. Waru sebelah iku lho. Sing daster wis pedhet kabeh apa jenenge suwek kabeh gawe ae.
0: Roh sampean.
1: Jenenge andok pule.
0: Duwe anak cilik nyusoni masalah.
1: Ah, gak karo-karo.
0: Aduh wis aku.
1: Ngono ku lho. Wong tuku lho jange menggo warung.
0: Warung.
1: Iya.
0: Tak kolu.
1: Ya ana mandi anak omong. Oh, anak warung pekitak-pekiti kaya ngono ya bare kuwi.
0: Anak sampean jarene lunga, jarene lho ya mbumane mbuwe budal mbedurung.
1: Oh, ya biasa ya ngene kok. Lumrono mutu kancane sumbung pamer ya ngono.
0: Lho, cek turu are tak delok.
1: Eh?
0: Cek turu.
1: Cek turu.
0: Iya.
1: Guyangan banyu mari.
0: Emoh. Engko aku dibales guyang aku engko.
1: Ya gugan lho, Bu.
0: Kasti. Ti.
1: Kastil.
0: Sopo kas? Kosek. Adikne kastiku adikne. Nek cacakne iki.
1: Hasan.
0: Hasan. San.
1: San, Tai San.
0: San. San.
1: Golek kasare.
0: Yo. Aduh, gak yo.
1: Lah, apa bojo kotak-kotak ngene.
0: Kon gak ngrewangi.
2: Gak ngenak-ngenaki wong turu ae. Ono opo sih sajane?
1: Dadi wong anek wong warung kok ya ngerti yo Titi. Ojo kok ngewangi, malah ngrewu. Rokok jaluk
0: sembarang
1: jalu. Sangu jaluk kudu penampilan minyak wangi jaluk kok ya apa sih karo.
2: Lah terus bapak digawe apa nek gak aku sing
1: jaluk.
2: Ambek emak.
1: Nah nek kon ngomong ngono bapak ambek ibu ya remek.
2: Ya aja sampe remek-remek. Iya, Mak.
0: Biyen cilik ku tanggungan mbek wong tuwa.
2: Terus
0: kon saiki wis gedhe wis dewasa.
2: Maksude mak iku aku kongkon napa?
0: Ya dikongkon nyambut gawe.
1: Kon iku malah mikir warung ku lho, malah mikir warung. Ngono lho, Re. Wong kon gak duwe ide apa lah.
2: Bapak sampe emak sajane.
1: Iya.
2: Riko durung ngomong kaya ngene iku wis nek nggone pikiranku iku wis mulek-mulek gak karo-karo.
1: Ya aja nek pikiran tok rek.
2: Sajane aku ndelok Riko nyambut gawe kaya ngene iki ya gak ro esuk gak ro bengi. Ya, ya mene wis apa-apa wis mateng kabeh. Aku sajane gak mentol ndelok Riko nyambut gawe koyo ngene iki,
0: mak ambek bapak. Nek gak mentolo iki ya kon gak turu wae ngono carane.
1: Terus wangi.
0: Wangi.
1: Eh buka-bukano maksud makne oh buka-buka dhewe. Yo
2: opo bapak, aku iki turu gak turu lengger aku segak eling ngono gak Pak. Aku iki mikir lele ayam turu iku.
1: Opo?
2: Yo opo peno. Matok apa kan? Ngene tepi iki lho sik ketap ketip.
0: Aku nyeluk kon meng sampe
2: apa?
0: Adikmu sing tak celuki.
2: Lah pengore kaon arek lungo. Ngene lho bapak marek mak. Aku ndelok riko nyambut gawe koyo ngene iki ya terus terang ae aku ya sajane diarani setuju ya. Ya gak setuju, diarani gak setuju ya setuju.
1: Kok ngomong gak setuju lho.
0: Lho apa-apa gawe
1: selama iki lho nggih sanep panganmu bareng
2: paling bapak kok endi? Nek sampean biyen niku sik rada enom, saiki kan wis ketok sepuh karepku ngene lho.
0: Ya apa karepmu?
2: Pelanggan, pelanggan iki kan akeh. Ya wis ketok rame.
0: Ya.
2: Kira-kira ya apa nek warung iki tak gedekno ngono lho maksudku.
1: Oh, ayo ngono.
2: Tak rehab.
0: Oh iya.
2: Tak dadekno kaya ngene apa warunge wong-wong sing ana jelegar-jelegur, jelegar-jelegure
1: iku. Kayak sound system.
2: Lah. Oh. Ngono cek ketok rame, ketok megah ngono lah
1: kon. Kok tiga horek
2: lah? Ya gak ngono. Maksudku sampean iki cek iso leren ngono lho. Ati sing tanggung jawab aku sing jaga aku ngono lho.
0: Ya ngene lho.
1: Sanggasan. Samu bareng kita ramno dice, aja ngomong tok ae. Angkot kan biasanya pegangannya gelundang gelundang.
2: Lo,
1: motor orang motor ini, nyalu sangu, ya duit. Nek kau terus jadi dengol, aku ya apa sih? Karmu umar gede no?
2: Tak gede no, warung tak bangun.
1: Wes cuma jadi nyari. Pelapuan di.
2: Iya diapi,
1: diapi,
2: ganti sing api.
1: Lampu-lampu,
2: lampu di pos pokoknya. Oh, megah lah ketok e. Ngono tadi ketok rame.
1: Terus duwe. Duwe.
2: Ya bapak mbek emak.
0: Loh. Tak sanak no, kon ngomong muntuk muruh
1: tak sanak no. Pertita
0: pertiti.
1: Tapi kan mbek kon ngecelengan san.
2: Lah kok lek kon di wong aku ya gurung nyambut gawe wis ta lah. Wong celengane ketoke sampai niki ya akeh ngono
0: lho. Iya san.
1: Ya akeh re, jagane meneh mbek awakmu butuh apa-apa. Ngene lho, san kasan. Aku kira harus gede, ya dong. Weh, pari-pari gak ngepangin mau tenang gaya, gue ngepangin mau coro usaha, gue ya apa? Maru kisahnya maju, dipasang-pasang bayi pita.
2: Lah, gampang perkara itu, wes gampang.
1: Gampang, gampang.
2: Saya ini, ini.
0: Apa?
2: Pikiro biaya iki ya perkara ngerenovasi iki aku sing tanggung jawab.
0: Oh, iya, gampang.
1: Saya iya, wes gak apa-apa.
2: Iya, ya wis aku sing ngedep iki. Aja kuwatir perkara ngene wis aku sing tanggung jawab
0: iki. Yo sing temen.
1: Aku tak berarti sih.
2: Yo, tapi biayae aja lali. Siapno.
3: Aku tanggung bang aku.
2: Utang. Yo, sopo kok klendang-klendang iku. Duh.
0: San.
2: Konco lawas rek gelani ngono gak tau kabar-kabar. Bok saiki
0: aku saiki dadi wong suksesan.
2: Hah?
0: Dadi wong sukses. Aku gak sempat lah dolen-dolen rene iku.
2: Gak sempat glani nang ndi ae, cek pancet ae ya,
0: Pak. Yo sik tetep aku yo MC, yo nglawak. Is pokoke anu ala.
2: Penggawean lawas iku.
0: Iya, aku lah entertain ta. Orang entertain aku. Aku ndelok awakmu. Warung kok pancet pae.
2: Lho. Ngawur. Kone iki jange tak bang. Kebeneran sajane.
0: Iya.
2: Rut awakmu teko rene mang. Cocok bare opo sing tak karepno.
0: Maksud temu?
2: Lho. Warung iki kan mok cuma ngene. Karepku jange tak gedekno tak gawe kafe.
0: Wah,
2: kaya salon.
0: Cocok.
2: Ya apa umpama ya awakmu melok kerja sama nyambut gawe bebarengan bare aku ngono ya.
0: Maksudnya kerja sama ya apa iki?
2: Lho. Ya iki kan tak bangun tak gedekno tak gawe kafe, ya tak gawe salon.
0: Lah aku maksudnya nang kene aku iki ya apa?
2: Maksudku modali ya kanggo biayae apa sing jange tak renovasi iki. Ayo joinan aku antarane awakmu
0: ngono. Oh, tapi engko terus hitungane ya opo,
2: Cak? Kan Andom Bati.
4: Oh, Bagi Hasil.
2: Jare wong-wong iku Bagi Laba.
4: Oh, ya Bagi Hasil.
2: Ah.
4: Oh.
2: Ya apa?
4: Ya, gak apa-apa kesempatan. Yo. Aku yang delok warunge makmu wa bapakmu keluargamu.
2: Ya.
4: Iki gak ono peningkatan.
2: Mangkane. Yo,
4: aku yo kepingin aku ono modal. Yo, gak apa-apa, tak investno nang awakmu. Sopo ngerti sok.
2: Cocok iki.
4: Nambah penghasilan.
2: Pancene awakmu ambek aku iki
4: kok. Iya.
2: Wis ta lah. Iya.
4: Yo terus diku gandengane Black Bestine kasan.
2: Lah iya.
4: Yo wis deal iki yo.
2: Wis saiki ngene yo. Wis 50-50 ae ya.
4: Maksude?
2: Yo nek aku 50, awakmu 50.
4: Lah iya Bagi Hasil.
2: Lah iya, kok upama oleh apa ngarani badhe sakmene, ya wis ae diparu wong loro.
4: Yo, ya, ya, ya.
2: Dhe lho yo.
4: Yo oke wis.
2: Dhe lah. Oke, siap. Yol.

0: ono-ono ae ngene iki. Ban yo bocor. Nandi yo tempel ban iki. Nonton ngene sampe ndrumus aku. Si ado apa enggak iki? Sebelah ndi yo? Dalan sepi pisan. Ya apa iki rek? Kan sing kena dihubungi digawe nolong aku iki. Aduh, ngedem sik ae lah kare iki nang isore wit.
1: Lho. Iko kok koyoke ye. Sopo iku? Koyoke wajahe gak gak asing kok tau kenal cuma sopo ya? Sopo. Ah, sakno rek bani bocor. Paranane ae.
0: Panas
1: Mbak.
0: Nggih, Mas.
1: Bane bocor nggih.
0: Lah sampean tingali niki mbot ban bocor napa mboten lak ngoten.
1: Waduh, sakno nonton kit pundi niku wau?
0: Nggih, lumayan.
1: Walah. Lah badhe ten pundi lho?
0: Nggih, mantuk niki wau.
1: Oh, nggih. Sik. Anu sepuran yo. Sepuran yo. Aku gak boso.
0: Nggih.
1: Iki aku koyo tau kenal ambek awakmu.
0: Oh iya, anu Mas, ya familiar paling jane wajahku wajah pasaran.
1: Iya, nang pasar ndi-ndi ana ngono ta?
0: Lah iya, mengkana sampean.
1: Iya, bakul pindang ya mirip awakmu.
0: Lah makane.
1: Sik ta. Gak. Iki koyo pernah dekat mbek aku.
0: Wah, sampean iku lho kok iso ngarang ae.
1: Iya, sik tak iling-ilingi.
0: Ngerti sampean.
1: Tak iling-ilingi sik ya. Oh, iya.
0: Sinten?
1: Lali mana, ucul mana, rek.
0: Sama niku yang ngono. Aku iki kesel, Mas. Imang menunggu.
1: Si, tenang. Tapi
0: kok ya, Mbak?
1: Aku gak iso, perasaanku gak iso dibohongi.
0: Gak iso dibohongi.
1: Artine sampe niku wis koyo
0: asing
1: kenal. Iya.
0: Ambek sampean.
1: Lah. Iki jelas.
0: Jelas napa? Wong wedok. Si. Saman ku
1: aku eling-eling. Iya.
0: Sik. Sampe semedi riyen.
1: Yo mek ngeling-eling konsentrasi.
0: Nah, nangge.
1: Ya.
0: Lho sampean iki yo sik kaet kenal. Ya.
1: Maksudnya
0: sampean iku mbek aku.
1: Yo gak ngenyek ngono.
0: Ngece iku jenenge ya.
1: Enggak.
0: Aku napa?
1: Ngarepe iku elinge. Ye, ngono lho ye.
0: Kok ye ra gitu ya? Proyek.
1: Ye
0: iku aduh sampean iku ngapunten lho Mas ya, sampean tek tas kenal kok iso ngenyek-ngenyek kula niku lho ya. Ya
1: aku cuma iki eling-eling, cuma cerusane jenenge sapa? Ye.
0: Ngipi apa aku mah bengi iso ketemu wong koyo ngene iki. Kata Mas ditolong. Ya. Ye napa?
1: Ye. Sik.
0: Ya napa?
1: Nah,
0: kaget napa? Sampe niku santai mawon ngomong napa?
1: Iki nek
0: lu sampe kok malah gagap ngene.
1: Nek gak salah. Ye.
0: Ngombe riyen.
1: Yeni kan.
0: Lo nggih, lu sampe kok semerap.
1: Yeni.
0: Nggih kula Yeni.
1: Awak mula.
0: Alah pare sampean niki lho maca niki lho jeneng kula niki ya.
1: Ola opo nek ana tulisane ket malah aku tak sebutno. Wong aku kan gak ndelok. Sik iki
0: lho
1: awakmu lak SMA 6 sih.
0: Nggih lho sampean kok lho.
1: Lho
0: sampean
1: mosok lali karo aku. Lho.
0: Sampean eling kula nggih.
1: Iya.
0: Niku
1: lae lho.
0: Danjit. Ros.
1: Ya, kurang dua huruf. Kurang dua huruf.
0: Sik talang. Kula niki kanca kula kan kuwatah nggian. SMA 6 niku.
1: Iya.
0: Tadi sama sak leteng nggih.
1: Iya.
0: Sik tah. Suarane sik kula sak
1: jaran. Biasa ya aku nek nang gone sekolah suka banyol.
0: Yo. Walang nggih.
1: Suka banyol. Ha. Yo.
0: Rosdi.
1: Lah, bener.
0: Lah. Lho, panggling aku
1: sampean. Iya.
0: Ya ampun. Kaun iki lho. sama nak perubahane lho.
1: Yo, yo, dhisik aku sering iku dibuli arek-arek sing.
0: Lah iya.
1: Iya, kondisi penampilanku sing gak anu lah.
0: Ndak, tapi masalah sampean ku lucu, eleng aku sampean ku lucu.
1: Eleng ya.
0: Seneng lucu kan sampean? Oh, eleng ah.
1: Yen.
0: Ya, apa kabar sampean? Alah kabarku.
1: Wis
0: ngene iki aku wis biasa tadi. Isine iki lah kerja
1: nduk
0: malah pemerintah aku. Oh,
1: alhamdulillah enak berarti aku pakai anu.
0: Sampe ya apa suwe lho gak ketemu pirang tahun ya, pirang tahun awak dhewe gak ketemu.
1: Ya suwe, arane
0: sekitar
1: kanca-kancane awak dhewe.
0: 12 tahunan ya.
1: Heeh, coba Rudi anu Leni topo saya kok nang di kabar arek iki yo.
0: Arek-arek padha nang luar Jawa.
1: Oh, luar Jawa. Gak tau reunian ta.
0: Jarang iki arek-arek yo. Iya ya apa ya apa nih awak dewe nggak acara anu
1: dorek yo ayo kabar ayo dikumpul nunggu dorek
0: tapi ini mas Rusti aku iki kan ya apa yo gak sempat aku iki masalah iku jenenge wong biasa kan awak dewe melok pemerintah he
1: yo gak bebas tapi kan Sabtu Minggu kan prei
0: iyalah
1: lah nih aku kan si. Ono MC jopi gak
0: lucu
1: satu minggu iku tambah laris-larisku.
0: Ah, kerja apa sampean?
1: Aku di bidang entertain.
0: Oh iya, sesuai iya. Ambek sampean kecil.
1: Iya, apa kan Banyolan.
0: Biyen kan Banyolan.
1: Iya.
0: Alah, ya ampun.
1: Awakmu
0: lawas. Sampean cek pancet manggon doa mas sampean niko?
1: Iya. Tapi oh, sing iko.
0: Oh, gak pindah.
1: Wis gak, aku saiki tuku omah dhewe.
0: Wes sama mas dhewe.
1: Iya, tapi terus terang ae. Aku sik
0: anake piro saiki?
1: Aja takok ngono isin aku yen.
0: Lah apa sih isin?
1: Yen
0: sampean wis keluarga durung.
1: Lah ikut yen aku sampe saiki sik durung payu yen.
0: Halah nyantai masih aku yo durung keluarga kok. Aku lho yo nyantai aku lapo gopo.
1: Awakmu ya durung.
0: Durung lah.
1: Wah, berarti pucuk dicinta ulam pun tiba.
0: Kok iso sama nih ngatok-ngatok no?
1: Lho iya.
0: Aku nyantai aja lah. Lapa gopo-gopo rumah tangga.
1: Tapi awak dewe kan yo seumuran yo sekitar
0: iya, kan
1: umur petang puluh. Tak kandani lho ya. Nek apa, lanang umur petang puluh. Yo
0: telung puluh.
1: Nek aku, nek lanang. Kaya aku umur

0: jomblone.
1: Ha iya iya
0: ketemu. Ketemu sampean ngene nguat pas ngene kok.
1: Awak dhelek ya padha butuhe sih.
0: Ayo kok lha apa? Aku sorry ya, aku wis nyantai ae lah
1: pas mikir
0: ngono-ngono iku sik.
1: Eman.
0: Sing penting karir.
1: Eling kok alot kotot.
0: Masalah ngono iku wis urusan mburi.
1: Wis ngene lho Yen, wis saiki awak dhewe maguyon. Dene kok awak dhewe jodoh cocok yo.
0: Yo gak apa-apa. Nek jodone cocok, nek gak jodone jomblone
1: ngono. Yo apa maneh. Iki sepeda
0: motor. Sek masalah iki ya, iya sepeda.
1: Sepeda motormu iki
0: lah. Tonton no.
1: Yo apa?
0: Kau nang
1: tak tuntun.
0: Kau nang apa tambal ban. Iko
1: nang iko lah ono bengkel iko. Tak titip no kono. Awakmu numpak mobilku. Ayo saiki healing.
0: Nanggon. Nang di.
1: Loh, awakmu jalo nang di.
0: Seta, aku dorong anu pamitan wong tuaku kok gak
1: ana. Lah iso WA, iso telepon mumpung ketemu lho iki.
0: Iya, Kak. Ya wis ngene lho, aja gak usah hiling-hiling. Ngene ndolek makem nang kono-kono ndolek ngombel aku ngelak.
1: Iya, maksudnya represi.
0: Ya wis ambek awak dhewe cerita-cerita ya, sampe gak ketemu.
1: Yen, spesial kaya awakmu. Engko golek warung sing apa restoran.
0: Seta lah.
1: Sing menune iku sak porsi sak juta.
0: Sik ta, Resi.
1: Apa sing luwe larang?
0: Sik ta lah.
1: Apa?
0: Mletemu omongmu mombolmu ku pancet ae. Lah sik ta, awakmu ngomong mbek aku kok mbok ketheki ku anggite aku iki manuk apa piye?
1: Ya gak mergo ngono.
0: Saking semangate yo.
1: Semangat
0: ya. Ketemu kanca lawas
1: yo.
0: Ya wis pancet ae sama niku yo. Iya seneng
1: ae. Budal nek ngono.
0: Ayo.
1: Apa
0: mesti?
1: Ya.
0: Lah iki sik iki
1: Ya ayo dituntun rono sepeda motore go nang bengkel awakmu mobilku tak parkir kono nang dalan kon mang yo
0: kok ya pesan ayo
1: eh surungen rek yo
0: apane
1: lah iya aku sing nonton sampe nyorong aduh
0: abote iya tak wangi ngono kok

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning niku mau sampun sampean mirengaken siaran Ludruk Barek Lakon Setulus Hati seri kesiji. Mari ini Cak Ning bakalan enten gending-gending sing ngancani sampean dalam waktu peristirahate panjenengan sedoyo nggih. Ya pun Cak Ning tasik teng Tanjung Perak Malam menjelang akhir perjumpaan kita di Pro 4 RRI Surabaya hari ini.
2: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda.

ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, mbarek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawi nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, nang moso saiki, ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal boso Jawa dadi boso kebanggaane. Lunture boso Jawa, gawe budi pekerti lan toto kromo poro arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso boso Jawa alus, arek saiki luweh milih boso Indonesia sing dianggep luweh gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan boso Jawa sing apik tur bener, kudu ditandur wiwit cilik. Ben boso Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, toto kromo, sing apik lan tetep dijogo kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti boso Jawa, nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur, lan nduweni jiwa rendah hati, selalu nduwe karep sinau boso Jawa, lan dadi pelopor gawe nglestarekno boso Jawa.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Yakinlah bahwa selalu ada harapan bagi Allah yang selalu mau berusaha. Islam tidak membolehkan kita untuk bersikap putus asa. Tanamkan semangat pada dirimu sehingga kita bisa menjalani hidup dan berjuang untuk lebih baik lagi.

Jani sampun wajine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki. Senin tanggal 10 Agustus tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program Mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula Anaryangga ngaturaken nedonerimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih binjing. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Cak Nek sugeng enjing kangge wilayah Surabaya ting puni kemawon siaran niki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki dinten Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2016. Saking dan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng injing caning sarengan kalian Kulo Chandra. Saged kepanggih malih dinten iki dinten Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2021. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sakdereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an balik surat Yunus ayat 1 sugeng midhangetaken. Iwak sepat Dawa sungute siaran perempat sing dadi hiburane.
1: Minasyaitonirrojim.

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caning ketemu maneh Barek Chandra dinten iki dinten Selasa tanggal 11 Agustus 2016. Alhamdulillah mugi-mugi sampean sedaya sehat. Pikantuk berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala dinten iki caning nggih. Dinten iki caning kita wiwiti barek hal sing positif salah sijine yaiku mirengaken tausiah ning adicara Cahaya Pagi. Nah, sing pastine awak dhewe dina iki Cahaya Pagi masih akan bersama dengan narasumber sing siap untuk kita ajak berbincang mengenai sebuah topik dan Cak Ning saged bertanya seputar topik ataupun di luar topik mboten menapa Cak Ning. Sampai saged telepon ning 031 5462961 utawa chat WA ning 089602111968. Cak Ning sampun terhubung kalian narasumber dinten iki. Dinten iki kita sarengan kalian Ustazah Erma Yulia Rahmawati, Sarjana Hukum Islam, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Tambak Sari, Kemenag Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustazah Erma.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Ustazah sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Chandra.
1: Alhamdulillah Ustazah. Ustazah, di sini kita akan sarangan wonten di Coro Cahaya Pagi kurang lebih 1 jam ini sampai mangke jam 6 ya, sudah terpotong 13 menit. Yang pastinya Odewi akan membahas topik seputar ukhuwah Islamiyah. Nah, lebih lengkapnya Ustazah, sebelum nanti kita tanya jawab dan juga mengajak Cak Ning untuk bergabung melalui telepon atau WA, silakan Ustazah memaparkan topik seputar ukhuwah Islamiyah. Semoga Ustazah. Halo Ustazah. Halo.
2: Halo.
1: Yeah. Monggo silakan disampaikan mukadimah seputar topik ukhuwah Islamiyah Ustazah.
2: Cak, oh maaf, ini suara yang jenengan nggak terdengar di saya, putus-putus.
1: Ngoten. Okay. Masih? Enggak kan? Sudah? Aman?
2: Iya, masih terputus-putus itu.
1: Masih terputus-putus, oh ngoten. Baik, kalau gitu kita selingi lagu dulu, nanti kita akan bergabung kembali. Mungkin kita akan coba di saluran yang lain dulu, Ustazah, nggih. Oke, Cak Ning, sampai Cak Ning Dindi, karena saat lagi kita akan kembali lagi dengan insya Allah dengan saluran yang lebih baik lagi, tetap Cahaya Pagi.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane sampean sing ning Cahaya Pagi nggih. Cak Ning, tak informasi no, sampean isok gabungannya lewat WA, telepon WA. Dadosi sampean lah pengen masuk nanti ya di 089-602-111-968 melalui WA, boleh banget. Soalnya insya Allah sampean isok terhubung melalui WA. Oke, Cak Ning, kita masih bersama dengan narasumber kita, ya Ustazah Herma Yulia Rahmawati. Ustazah Herma.
2: Nggih, Kak Sandra.
1: Nah, sampun jelas niki nggih Ustazah nggih.
2: Nggih, sampun.
1: Alhamdulillah di Cahaya Pagi dinten niki Ustazah monggo Ustazah menyampaikan mukadimah sebelum nantinya kita akan tanya jawab dan membuka kesempatan Cak Ning gawe gabungan. Monggo kita kupas tentang topik ukhuwah Islamiyah. Sumangga Ustazah.
2: Nggih. Matur nuwun Cak Sandra.
1: Nggih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cak Ganeng yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman serta nikmat persaudaraan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi ini mari kita merenungkan sejenak, merenungkan kembali satu pilar kekuatan umat Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang diikat oleh kesamaan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, danin yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam Islam, hubungan antar manusia diatur dengan sangat indah melalui konsep persaudaraan. Ikatan yang paling kuat dalam Islam bukanlah berdasarkan nasab atau suku bangsa, melainkan berdasarkan kesamaan akidah yang disebut ukhuwah Islamiyah. Tapi di era modern ini, arus informasi yang cepat dan globalisasi membawa tantangan baru, seperti polarisasi digital dan krisis empati. Sehingga pemahaman mendalam tentang ukhuwah Islamiyah ini menjadi sangat krusial untuk menjaga persatuan umat. Cak Danglin, ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim. Kata ukhuwah berasal dari kata akhun yang artinya saudara. Jadi bukan saudara karena nasab atau satu darah saja, tapi saudara karena iman. Allah tegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Cak Janing, ayat ini menegaskan bahwa ikatan iman jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Yang mana innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Jadi selama kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita saudara. Status sosial, suku, warna kulit, dan harta tidak jadi penghalang. Ketika kita bersyahadat, saat itu pula kita resmi menjadi bagian dari satu tubuh yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah, masalul mu'minina fi tawajjihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Masalul jasadi idastika minhu utwun tada alahu sa'ilu jasadi bisahli wal humma. Rasulullah itu memperumpamakan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah satu gambaran betapa indahnya ukhuwah itu, yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Ukhuwah ini bukan pilihan ya, tapi perintah. Kenapa penting? Karena ukhuwah ini mencakup tiga hal. Yang pertama, wujud dari keimanan. Seperti Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari ini. Tak jening, jadi kalau masih ada rasa dengki, iri, dan tidak suka kebaikan pada saudara, berarti iman kita perlu diupdate lagi. Dan yang kedua, itu merupakan sumber kekuatan umat. Jadi kita flashback ke belakang melihat sejarah, kaum Muhajirin dan Ansor di Madinah bisa membangun peradaban karena ukhuwah. Yang kaya bantu yang miskin, yang punya rumah bagi tempat tinggal, tanpa ukhuwah, Islam tidak akan sebesar ini. Jadi yang ketiga, jalan mendapat naungan Allah. Dalam tujuh golongan yang dapat naungan Allah di hari kiamat adalah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itu merupakan suatu ukhuwah Islamiyah yang harus kita pupuk ya, Cak Dhani. Lalu, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki ukhuwah itu? Bagaimana kita bisa melihatnya? Kita tahu, kita sudah mengamalkan ukhuwah itu, ada beberapa cirinya. Yang pertama, saling mendoakan dalam kebaikan. Jadi bahkan saat saudara kita tidak ada di hadapan kita, malaikat akan mengampingkan. Bagimu juga seperti itu. Yang kedua, yaitu saling menutup aib. Saling menutup aib, ya. Jadi, man satara musliman, satarahu Allahu fiddunya wal akhirah. Bukan malah disebar di grup WA. Jadi barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu ciri-cirinya adalah saling memberi hadiah dan tersenyum. Seperti sabda Rasulullah, "Tabassumu fi wajhi akhihi laka sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Hal kecil tapi bisa menguatkan hati sesama muslim. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang keempat yaitu saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Bukan malah menjatuhkan kalau lihat saudara salah. Tapi kita ingatkan dengan cara yang baik dan cara empat mata. Dan yang terakhir yaitu berlapang dada dan mudah memaafkan. Karena kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Cak Daneng, ukhuwah ini bisa menciptakan persatuan umat, meredam konflik, mendatangkan kasih sayang Allah, serta menumbuhkan kekuatan sosial yang kokoh. Tapi di antara ukhuwah ini juga ada faktor. Faktor ukhuwah yang harus kita hindari juga, Cak Daneng. Apa itu? Yang harus kita hindari supaya tidak merusak ukhuwah Islamiyah kita. Ini adalah PR kita bersama, sahabat Cak Daneng. Karena ini harus kita hindari semua. Yang pertama yaitu hasad dan dengki. Tidak suka lihat orang lain nikmat, padahal rezeki sudah dibagi sama Allah. Yang kedua, ghibah dan namimah. Ngomongin orang di belakang dan adu domba. Ini paling cepat merusak persaudaraan. Di depan kita baik, tapi di belakang kita selalu ngerasani ngomongin orang dengan kata-kata yang jeleknya. Ini yang paling cepat merusak, Cak Daneng. Dan yang ketiga, suudon atau berburuk sangka. Sedikit-sedikit curiga. Padahal Allah suruh kita itu untuk husnudon, bukan suudon. Ya. Dan yang keempat, fanatisme terhadap golongan. Jadi merasa kelompok paling benar, lalu merendahkan yang lain. Padahal kita satu kiblat dan satu kitab. Dan yang kelima, ini yang harus hati-hati ya Cak Daneng, media sosial. komentar pedas, sebar berita belum jelas kebenarannya, saling sindir-menyindir. Ingat, jadi kita nantinya akan dimintain pertanggungjawaban ya, Cak Daning. Ukhuwah Islamiyah ini memang harus kita pupuk nih. Tapi ada tantangan dan implementasinya di era modern ini ya, Cak Daning. Apalagi di zaman digital sekarang, merawat ukhuwah menghadapi tantangan baru. Media sosial yang seharusnya mendekatkan, tidak jarang justru menjadi tempat memutus tali silaturahim. Hanya karena perbedaan pilihan politik, perbedaan pandangan fikih, atau akibat berita hoaks dan adu domba. Sesama muslim bisa saling membenci, menghujat, dan memutus komunikasi. Fenomena ini sering memicu perpecahan, ya. Jadi harus hati-hati ya. Dalam era modern, dalam penggunaan media sosial. Implementasinya apa? Dalam media sosial ini, ketika ada konflik itu, jadi kita menggunakan digital tabayun, yaitu memvalidasi informasi terlebih dahulu sebelum membagikan ke, atau di-share ke grup, chat, atau media sosial agar tidak memicu fitnah. Yang kedua, Cak Daning, yaitu crowdfunding kemanusiaan. Menggunakan platform digital untuk menggalang dana bantuan bagi umat Islam yang tertimpa bencana alam atau krisis kemanusiaan. Ketiga, jika berkomentar, menahan diri dari mencaci atau merendahkan pendapat sesama muslim di kolom komentar publik. Dari semua ini, Cak Daning, ya, implementasinya mari kita amalkan. Empat langkah pilar ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan digital dan harian kita agar tidak saling memecah, ya, memecah persaudaraan. Apa yang harus kita lakukan? Empat langkah ini yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu ta'aruf, saling mengenal. Jangan hanya berteman di media sosial, tapi kenali dulu karakter saudara kita. Jangan mudah menilai seseorang hanya dari satu potongan video atau satu baris komentar. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Pahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Jika ada saudara kita yang berbeda pendapat, kedepankan tabayun, klarifikasi, dan diskusi yang santun, bukan langsung menghakimi. Yang ketiga yaitu ta'awun, saling menolong. Gunakan teknologi modern untuk kebaikan. Kita bisa kok membuat gerakan donasi online untuk membantu saudara kita yang tertimpa musibah, atau sekedar membagikan konten dakwah yang menyejukkan, bukan malah menjatuhkan. Dan yang keempat, takaful, saling menjamin atau menjaga nama baik. Jangan biarkan aib saudara kita menjadi konsumsi publik. Jangan ikut menyebarkan gosip, ghibah, atau fitnah yang bisa merusak kehormatan sesama muslim. Cak Daning, itu tadi empat langkah konkret pilar ukhuwah ini. Lalu bagaimana cara kita merawat dan menguatkan ukhuwah di era sekarang? Karena Cak Daning ya, merawat dan menguatkan ukhuwah di era sekarang itu agak apa, banyak tantangannya. Tapi kita tetap bisa mengamalkannya, bisa merawat dan menguatkan ya. Terutama di wilayah Surabaya ini ya, juga agak kadang sering terjadi berbeda pendapat di media sosial ya. Jadi cara merawatnya gimana? Mulai dari keluarga dan tetangga. Tegur sapa, tanya kabar, bantu kalau ada hajat atau musibah. Jangan nunggu diundang baru datang ya. Nah, yang kedua, aktif berkegiatan kemaslahatan, pengajian rutin, yasinan, kerja bakti. Dari situlah silaturahim jalan dan ukhuwah kebangun. Yang ketiga, toleransi dalam perbedaan furu'nya. Beda kunut, beda cara doa. Beda ormas itu biasa. Jangan sampai beda cara ibadah bikin kita saling memusuhi. Karena perbedaan itu rahmatan lil alamin. Yang keempat, bijak dalam bermedia sosial. Sebelum share, tabayun dulu. Sebelum komen, tanya apakah ini bermanfaat atau menyakiti. Dan kelima, berikan hak saudara muslim. Nabi sebutkan ada 6 hak untuk saudara muslim kita. Yang pertama, menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, melayat saat ada yang meninggal, memenuhi undangan, mendoakan saat bersin, dan memberi nasihat. Jadi ukhuwah Islamiyah ini adalah benteng kita. Dengan ukhuwah yang lemah jadi kuat, yang sedih jadi terhibur, yang punya masalah jadi ada solusi. Yuk kita niatkan mulai hari ini ya Cak Daning. Tidak akan memutus tali silaturahim, tidak akan menyimpan dendam, dan akan berusaha menjadi pribadi yang membawa kesejukan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi itu Cak Chandra, sekilas pemaparan tentang ukhuwah Islamiyah ya.
1: Matur nuwun Ustazah sampun menyampaikan mukadimah secara tuntas terkait dengan topik kita dinten iki ukhuwah Islamiyah. Matur nuwun Ustazah Irma dan kita akan mengajak Caning untuk bergabung. Silakan Caning nggih. Kita tenggo sampean gabungan ning 089602111968 bisa telepon WA atau bisa chatting WA Caning nggih. Ustazah kita sambil menunggu tadi Ustazah sudah menyampaikan beberapa poin ya, memang ternyata ukhuwah Islamiyah itu apa ya, kita apa ya, konsep di Islam itu sangat kuat gitu nggih. Menjunjung tinggi persaudaraan ini, bahkan disampaikan Ustazah tadi lebih kerat atau lebih kuat ukhuwah Islamiyah dibandingkan dengan ikatan darah sekalipun ngoten nggih.
2: Itu iya benar ya.
1: Kok kalau misalnya awami ku jenengi saudara iku lah apa tidak terpecah lah apa jenenge kandung iku lah dulur ngono sik iki sik apa sik ono apa gimana ya konsepnya kan orang-orang gini lah dulur iku dulur sampai kapan pun dulur, tapi lah awakmu mbek wong liya iku gurung karuan. Nah kalau konsep kayak gitu tuh gimana Ustazah menguatkan orang, memahamkan orang bahwa ukhuwah Islamiyah ini lebih apa ya, lebih kuat dibandingkan dengan apa, dengan darah. Soalnya kan itu tadi ngomongnya lah jenengi dulur sampai kapanpun itu dulur. Nah untuk menandakan untuk memperkuatkan apa penyampaian Ustazah tadi bahwa ukhuwah Islamiyah lebih apa ya, kental, lebih kuat, itu gimana gambaran mudahnya atau sederhananya Ustazah?
2: Iya. Nah, jadi gini Cak Chandra nggih. Kenapa ya? Kenapa kok ukhuwah Islamiyah ini lebih kental daripada saudara kandung kita sendiri nggih? Nah, maksudnya saudara darah kita, darah kita sendiri nggih. Karena ukhuwah Islamiyah ini itu pondasinya adalah keimanan Cak Chandra. Jadi pondasi utamanya itu adalah keimanan, karena akidah itu bersifat mutlak, suci dan tidak berubah oleh ruang dan waktu. Yang pertama ya, karena keimanan kita. Jadi persaudaraan yang diikat oleh rasa iman, didasari atas rasa cinta karena Allah, sehingga itu melahirkan ketulusan. Jadi tidak akan pernah putus. Ya. Tapi jika persaudaraan itu dibangun atas dasar kepentingan materi, ya, maka hubungan itu akan bersifat rapuh dan sementara. Begitu kepentingan duniawi hilang, terjadi pembagian yang tidak adil. Kayak persaudaraan juga, ada pembagian tidak adil, persaudaraan itu akan hancur dan berubah menjadi permusuhan. Karena ada suatu istilah ya Cak Chandra, darah itu memang lebih kental, tapi ketika kita haus, yang kita butuhkan itu adalah air, bukan darah. Nah itu ibarat dari kasih sayang sebuah ukhuwah Islamiyah saudara kita yang tidak sejarah. Jadi seperti itu.
1: Jadi memang itu ya, nah ini sudah mulai tercerahkan nih Ustazah Bawang ini. Kalau pemahamannya Chandra nih Ustazah, kalau kita sama-sama sedara dulur, lala misalnya salah si jini dulur awak dewi ki tidak punya konsep ukhuwah Islamiyah, yo iso dadi musuh juga dalam persaudaraan gitu nih Ustazah.
2: Betul Cak Chandra.
1: Begitu juga ukhuwah Islamiyah di meskipun tidak sedara, kalau awak dewi sahabatan, awak dewi memegang ukhuwah Islamiyah nih, tapi sahabatnya awak dewi ki enggak, yo itu iso pecah. Nah makanya jadi intinya harus sama-sama ukhuwah Islamiyahnya dong ya Ustazah.
2: Betul Cak Chandra.
1: Ya makanya kalau sama-sama ukhuwah Islamiyah meskipun tidak sedara itu akan lebih kuat daripada dengan yang sedara tapi salah satunya tidak ukhuwah, ngoten ya Ustazah.
2: Iya, betul. Karena kita nanti sebutnya kembali ke Allah gitu. Kan intinya gitu ya.
1: Soalnya lah orang sing kebiak uya ustazah lah misalnya jari ukwa Islamiyah iku gak iki, gak oleh berantem, gak oleh bubra, tapi kok bukti ini podo-podo Islame tapi tukaran. Nah kan gitu ada juga ya. Tada lali, padahal si podo-podo Islame iku sing situ tidak memegang konsep ukwa Islamiyah.
2: Ukwa Islamiyah.
1: Iku cak ning jadi terungkap lah kenapa sih podo-podo muslim tapi kok tukaran ngono ya. Ternyata ada yang tidak itu tadi nggih apa namanya? Tidak memegang konsepnya itu tadi. Oke, monggo cak ning 089602111968. Oke. Niki saking ning Anita di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Neng Anita.
1: Nggih, pertanyaan ngeten Ustazah. Bagaimana Ustazah cara kita menyikapi perbedaan pendapat di antara sesama muslim agar tidak menimbulkan perpecahan? Nah, gimana iki mau padha-padha muslime iki Ustazah. Tapi padha-padha cengkale lho, ya apa ngene iki? Sitoke ngene, sitoke ngono, akhirnya tukaran. Nah, gimana itu? Menyikapi perbedaan yang terjadi Ustazah.
2: Menyikapi perbedaan sesama muslim ya.
1: Agar tidak menimbulkan perpecahan.
2: Jadi gini ya, Ning Anissa, bagaimana cara kita menyikapi suatu perbedaan ya? Di antara karena kita sama-sama muslim ya. Cara menyikapinya yaitu fokus pada persamaan, jadi jangan pada perbedaan. Ya. Ingat bahwa kita sama-sama menyembah Allah, berkibar pada Ka'bah yang sama, dan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang pertama, fokus pada persamaan. Yang kedua, terapkan adab ikhtilaf, yaitu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dasar dalilnya tanpa saling mencela. Kalau merasa paling benar sendiri, karena pada dasarnya manusia itu banyak kurangnya, nggak ada yang sempurna, ya. Jadi hargai itu, ya. Menghargai pembedaan orang lain, pendapat orang lain, ya. Hindari sikap takfir, jadi tidak mudah mengkafirkan atau menyesatkan sesama muslim hanya karena tidak sekelompok atau hanya karena berbeda dalam tata cara ibadah kita, itu, ya. Nah, jangan sedikit-sedikit kok ngono, kamu kafir itu. Gitu. Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Kembali lagi ke awalnya, ke fokus kesamaan kita. Kita ini sama-sama muslim. Muslim itu nggak ada yang menyembah berhala. Tapi yang disembah itu Allah. Gitu kan, ya? Terus, bijak dalam menggunakan media sosial. Anda sampai memecah sindiran nggak hanya di depan orangnya, akhirnya menyindir merambat ke media sosial. Jadi bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan konten provokatif yang bisa memecah belah umat Islam. Jadi itu Cak Chandra.
1: Oke, baik. Itu tadi jawab untuk Kening Anita. Selanjutnya Ustazah ini dari Cak Anto. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Cak Anto.
1: Ustazah, apakah berbeda organisasi, mazhab, atau pilihan dalam persoalan tertentu bisa menjadi alasan untuk memutuskan persaudaraan, Ustazah? Bagaimana sikap yang tepat, Ustazah? Beda organisasi, mazhab, atau pilihan dalam persoalan tertentu bisa menjadi alasan untuk memutuskan persaudaraan? Atau misalnya ekstrimnya itu perbedaan agama, perbedaan suku. Nah, ngoten. Gimana, apakah bisa menjadi alasan untuk memutuskan persaudaraan, Ustazah?
2: Tidak bisa, ya. Itu tidak bisa menjadi alasan untuk memutus tali persaudaraan. Mengapa? Karena ikatan ukhuwah Islamiyah ini berlandasan pada keimanan kita. Jadi pada tauhid dan keimanan kita kepada Allah. Sifatnya mutlak dan kekal, ya. Jadi tidak bisa diputus dengan perbedaan mazhab, perbedaan pendapat itu tadi. Asosiasi ini bilang seperti ini, afiliasi organisasi, ya. Yang satunya ini, ya, tidak jauh-jauh, tidak jauh-jauh kita contoh. Seperti ketika kita Idul Fitri aja itu ada perbedaan. Yang satu duluan, yang satu nanti di terakhir lah. Seperti itu. Nggak bisa dijadikan sebagai untuk memutus tali ukhuwah Islamiyah. Karena ikatan dari ukhuwah Islamiyah ini berlandasan tauhid dan keimanan kita kepada Allah yang sifatnya mutlak dan kekal. Jadi ketika ada sesuatu seperti itu, cara menyikapinya kembali lagi. Jangan ke perbedaannya yang kita fokuskan. Fokus kembali ke persamaan. Itu yang lebih penting sih. Lebih penting agar tidak terjadi perpecahan itu tadi.
1: Oke, bukan jadi alasan ya untuk perpecahan. Baik Ustazah, kita jeda untuk dengarkan lagu dulu nggih Ustazah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Cahaya Pagi nggih Ustazah.
2: Iya Kak Chandra.
1: Oke, sami-sami kita mirengakan lagu dari Opik, Bila Waktu Telah Berakhir.

0: Sampai sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gecane kita tasih sarangan wonten di Cerita Cahaya Pagi dan kita tasih sarangan kalian Ustazah Erma Yulia Rahmawati. Kita tasih membahas topik seputar ukhuwah Islamiyah. Ustazah masih bersama kami nggih Ustazah?
2: Nggih Kak Chandra.
1: Ya alhamdulillah. Kita jengakan Ustazah, pastine tadi kita sudah banyak mendengar ya perbincangan seputar menjaga ukhuwah Islamiyah. Ternyata ya memang menjaga ukhuwah Islamiyah itu memang tergantung dari iman kita gitu nggih. Terus bagaimana Ustazah? Ketika kita menjaga iman gitu kan, tapi kan itu ada banyak hal yang mempengaruhi iman kita, bisa sangat goyah ngoten Ustazah. Apa sih Ustazah biasane sing menggoyahkan kekuatan ukhuwah Islamiyah kita dilihat dari sekarang yang memang ada di era digital ini nggih Ustazah nggih. Menurut Ustazah itu apa sih yang biasanya bisa mendisrupsi atau yang bisa mengikis iman kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini Ustazah?
2: Yang bisa mengikis apalagi di daerah di
1: era digital.
2: Digital ini itu yang paling dominan itu hasad dan dengki kita, Sandra. Jadi hasad dan dengki itu yang mendominan, bisa merusak ukhuwah Islamiyah kita. Tidak suka lihat orang lain itu bahagia. Tidak suka lihat orang lain dapat nikmat banyak. Misalkan ada rezeki tetangga kita, ada rezeki punya apa gitu, timbul rasa nggak suka kita lah. Itu hasad dan dengki itu yang paling dominan. Padahal kan daripada firman Allah itu kan rezeki kan tidak ada yang ngatur gitu. Jadi Allah tuh sudah ngasih rezeki kita. Simpulan, kamu dapat segini yang A, yang bulan yang B, kamu dapat segini. Nah itu sudah ada yang ngatur semua. Tapi yang namanya manusia, hasad dan dengki itu masih ada. Nah itu loh, itu yang harus benar-benar kita hilangkan, hasad dan dengki. Itu loh. Terus ghibah ini yang pasti sering banyak sekali, Kak Chandra. Ghibah itu sulit. Seakan-akan memang sulit untuk dihindari. Baik di depan, di belakang, nanti mengolok-ngolokkan kejelekan kita. Padahal kan Allah itu suruh kita untuk husnudzon, jangan suudzon gitu. Ghibah itu kan awalnya dari suudzon, orang ini ternyata gini. Nah itu terus fanatisme terhadap golongan. Jadi merasa golongan kita lebih benar daripada golongan yang lain. Padahal intinya dalam ukhuwah Islamiyah ini itu kan akidah sama keimanan kita. Kita ini orang muslim, kiblat kita sama, arah sholat kita sama. Yang membedakan hanya sedikit ya, mungkin cara ibadahnya. Tapi kan ibadahnya kan sama, menghadap kemana. Dan yang menjadi pedoman kita juga sama, Al-Quran dan Hadis. Nah, itu kembalikan lagi ke konsep utamanya dari ukhuwah Islamiyah ini berawal dari apa gitu. Jangan melihat keberbedaan-perbedaan yang bisa merusak. Lihat kesamaannya. Ingat lagi kesamaan seorang muslim itu seperti apa gitu. Karena Rasul aja itu mengungkapkan kita ukhuwah Islamiyah itu seperti satu badan. Ketika ada yang sakit, yang lain merasakan sakitnya gitu loh badan kita. Berarti kan emang ukhuwah ini kan emang sangat erat. Tidak bisa bukan begitu saja ya. Seperti itu Kak Chandra.
1: Baik, sudah terjawabnya. Oke Ustazah, ini ada satu lagi deh kita bacakan ya. Sebentar, ini dari Neng Aminah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Aminah.
1: Di era media sosial, bagaimana cara menjaga ukhuwah agar tidak rusak akibat komentar, berita bohong, atau salah paham Ustazah? Di era media sosial, bagaimana cara menjaga ukhuwah agar tidak rusak akibat komentar, berita bohong, dan salah paham?
2: Di antara kita nggih. Yang pertama yang harus kita lakukan itu nggih, membudayakan tabayun dulu, tabayun digital nggih. Sebelum merespon atau menyebarkan konten yang menyudutkan kelompok lain, setiap muslim wajib memverifikasi kebenaran informasi tersebut agar tidak menjadi agen penyebar fitnah. Jadi tabayun bisa lewat digital juga. Sebelum merespon, jadi kita harus memverifikasi kebenarannya dulu ya. Itu hoax atau benar ya. Dan yang kedua, mengedepankan fikih ikhtilaf, yaitu etika berbeda pendapat. Menanamkan kesadaran bahwa perbedaan dalam masalah kuliah cabang agama itu bukan pokok akidah. Ya. Cabang agama atau bukan pokok akidah itu adalah rahmat. Ya. Perbedaan ini itu rahmatan lil alamin. Jadi diskusi di media sosial harus dilakukan dengan argumen yang ilmiah, tetap santun dan tanpa merendahkan martabat orang lain. Ini yang mengedepankan fikih ikhtilaf, ya. Dan yang ketiga yaitu gerakan jempol sehat atau kontrol lisan dan tulisan, menahan diri dari menulis komentar negatif. Jika tidak bisa memberikan komentar yang mendamaikan atau bermanfaat, lebih baik diam. Sesuai prinsip menjaga lisan dalam Islam itu wajib. Jadi gitu Kak Chani. Kak Chandra
1: nggih. Baik. Oke, Ustazah, di sisa waktu kita niki monggo Ustazah menyampaikan kesimpulan utawi pesan untuk Chaning yang sedang mendengarkan hari ini. Monggo Ustazah.
2: Nggih. Jadi kesimpulan dari Ukhuwah Islamiyah ini adalah Ukhuwah Islamiyah itu merupakan fondasi kekuatan umat Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadis. Persaudaraan ini harus dirawat melalui proses saling mengenal, memahami, menolong, hingga saling menjamin. Menjaga ukhuwah di era modern menuntut kedewasaan dalam memanfaatkan teknologi informasi agar persatuan umat tetap terjaga. Maka menjaga ukhuwah Islamiyah bukan sekedar teori di dalam kelas, melainkan praktek menahan ego di kehidupan nyata. Ketika ukhuwah kita kokoh, maka masyarakat akan damai, aman, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ukhuwah yang lemah jadi kuat, yang sedih jadi terhibur, yang punya masalah jadi ada solusinya. Jadi semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita untuk saling mencintai karenanya dan mengumpulkan kita kelak di dalam surga. Amin. Yuk kita niatkan mulai hari ini nggih Cak Chandra dan semua Cak Daning yang mendengarkan nggih, tidak akan memutus tali silaturahim, tidak akan menyimpan dendam selama 3 hari dan akan berusaha menjadi pribadi yang membawa kesejukan karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.
1: Amin.
2: Cak Chandra.
1: Matur nuwun Ustazah Irma Yulia Rahmawati, sambut sarangan kalian kita wonten di Colo Cahaya Pagi. Dan kami, alhamdulillah sampun kita kupas secara tuntas terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Mugi-mugi Cak Ning yang mendengarkan ini bisa memperkuat tali persaudaraan khususnya kita yang memang sesama muslim dan juga sebangsa dan senegara gitu nggih. Matur nuwun Ustazah Irma, sehat selalu dan mugi-mugi kita saged pepanggen malih wonten ing sanes wekdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam Kak Chandra.
1: Nggih Cak Ning kula ngisarengan kalian Ustazah Irma Yulia Rahmawati saking Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tambaksari Kemenak Kutha Surabaya. Chandra pamit saking Cahaya Pagi Cak Ning nggih Chandra. Lanjutkan lagi adicara Tanjung Perak pagi sampai mengko ning jam 10 awan dadi sampai ning sampai jane yo tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Rencana Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak KB masyarakat nang wilayah gawe nyemarakno HUT RI ke 81 tahun iki. Hal iki sekaligus terus gawono rasa memperkuat semangat cinta tanah air. Ditambahno Kofifa, semangat kebangsaan kudu berjalan seiring barek penguatan kemandirian ekonomi, barek peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabarliane janing Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani nyatano, pihake wis nyiapno sekitar 5 juta ton beras pengalihan sebagian cadangan beras pemerintah dadi beras premium. Hal iki bertujuan memperkuat pasokan nasional sekaligus njogo jangkauan daya beli masyarakat. Jane ku moyo rek woro-woro jam 6 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Cak Ning sampai sini serangkaian Tanjung Perak pagi. Eling ya Cak Ning, canda wiwiti jam 5 sampai mengko jam 10 awan. Ning Tanjung Perak pagi pasti ono siaran bangun desa sing pasti ini dintenteni balik Cak Ning kape. Dino iki dino Selasa tanggal 11 Agustus 2016 bangun desa ngangkat tema kos-kosan sing gak nyaman. Ya apa cerita nih? Sugeng mitangetaken.
1: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik kos-kosan sing gak nyaman. Pusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Heh, aku ki bingung.
1: Apa?
0: Kamu bisa untuk kos-kosan gorong?
1: Gorong? Iki kating golek, tapi aku bingung golek nandi, Yohan.
0: Aku pengen yang golek esen, dek. Sosmed ngono, yo.
1: Yuk golek, oh, coba.
0: Si murah, kambe, apa? Fasilitasnya api.
1: Api? Oh iya, yo. Golek, oh, coba. Awek dhewe wong papat sak kos ae wis ya apa?
0: Iya.
1: Iya.
0: Saya apa setuju juga. Lho wong papat copae.
1: Adel.
0: Lho setuju.
1: Ah. Ya udah itu wis saya wis ndang golek.
0: Iya
2: iki. Tapi lek ndek suspend ngono lek biasane engko misale gak sesuai tampilan ya apa?
1: Iya, engko ya apa?
0: Iya, tapi dicoba dhisik ae.
1: Iya. Tiparan, tiparan ini disik coy.
2: Oh iya, di survei yo.
0: Iya, bisa coba iki kilo kilo, terus ini kilo ndek sosmed kilo ake.
1: Sing api, pokoknya sing ratingnya api.
0: Sing murah pisan kan?
1: Iya, tapi lek kan, sing murah ya apa?
0: Ya wis terpaksa.
1: Wis, ya wis lah.
0: Rata-rata iki 600.000 ngene.
1: 600.000.
0: Heeh, sak wulan.
1: Mata saya munggah ngono ya. Ngisore gak ono.
0: Gak ono ya koyo. Lho lek ngisore koyo kandang ngono, elek.
1: Ya apa lho, masak menungso turun nak kandang kok masak koyo
0: kandang petik ngono. Nek gambar iki lho sing 600.000 iki apik-apik.
2: Iya, regane njen sak mono lek kos-kosan iku.
1: Iya, apa 600.000? 600.000 600.000 arek siji ya lumayan.
0: Iya, mangkane. Berarti ya hak dhewe iki ya kurung entuk kerja pisan ya kan?
1: Iya, lah wong awake dhewe iki cek kuliah, ha, ya kate kerja elok ya mikir sih.
0: Iya, mangkane iku lho, larang-larang.
1: Wis ya di duwe kek wong tuwa lho ya, tapi piro awake dhewe iso gak mangan? Duwe kuliah iku piro?
0: Lah, menurutmu ya apa, Del? Oke.
1: Ya apa?
2: Aku ta. Aku golek-golek sing murah sik sementara ngono ta. Hei, sementara.
1: Tapi mari ngono lek misale ya iku wis apik ngono cedhak kampus awake dhewe. Cuman elek. Terus ya opo ae dhewe ya gak nyaman sih nak kono.
0: Iya juga ya di survei lho, mangkane.
1: Ayo golek mesti sing apik gak sih.
0: Coba nomor telepone iki dihubungi ae.
1: Nah iki lho ana jenenge kose Bu Ami iki lho.
0: Heeh.
1: Coba delok.
0: Iki tapi regane piro?
1: Matus
0: lho. Aki ma, iya iki api yo ande. Ketok yo kan.
1: Lho, api lho, teko ngarepe lho api.
0: Heeh. Cedhek pisan.
1: Lho kan cedhek karo kampus.
0: Iya kos tetok kampus cedhek kan yo.
1: Cedhek iki lho iso mlaku ae dhewe.
0: Yo enak iku strategis ngene iki.
1: Yo kan wis mrono ae ta.
0: Nek wis enak dhuwit ta gorong.
1: Ono sih aku.
0: Iya, aku sih ono.
1: Ono yo mepet-mepet titik gak apa lah. Delok mesti sandelok nak kono rek. Api apa gak ngono lho.
0: Tapi iku kos-kosan campur ta?
1: Enggak
0: ya wedok.
1: Gak campur kan yo?
0: Enggak, iku wedok tok lah.
1: Masa ono kos-kosan campur sih gak ono.
0: Berarti sak ruangan iku sok digawe wong papat ngono kan?
1: Yo wong papat. Enggak siji-siji sih awake dhewe.
0: Oh, kos dhewe. Biasane kan
2: bayare yo dhewe-dhewe.
1: Yo arek siji ku 600. Ya, lek awake dhewe mesen ya sak kamar gawe wong papat ngono gak cukup gak sih?
0: Iya juga. Biasane ono, mangkane tak pikir koyo ngono mau.
1: Ya mangkane. Ya wis lah, mari ngene lho delok ae mari ngene. Iya lek iso sak kamar wong loro wis ben apa gak bengkak-bengkak ah.
0: Iya mangkane. Mending ngono kan ono koncoe pisan.
1: Iya lek anten gak iso awake dhewe golek kamar sing sebelah. Wes ben apa ana apa-apa iku gampang.
0: Ya sing kok betar nae boncengan ae ta.
1: Iya boncengan ae.
0: Loro.
1: Lek numpak, iya lek numpak ojek yo duwek mah.
0: Ya iya tekor. Kurang tentu. Kurang tentu cocok kan nak dhewe rono.
1: Merono maneh.
0: Aduh. Kak entuk.
1: Ya makane. Semoga ya apik ya. Aduh.
0: Iya iki wis buntu iki golek nang di mana?
1: Iya sing cedhak kampus loro rata-rata sak juta lho ya opo.
0: Lah kok diamono meneh ya? Aku tak balik sik.
1: Ya wis.

0: Ndi gone?
1: Iki lho, delok ta.
0: Ndi?
2: Oh ngarep iki lho.
0: Oh iya kalau wedi kalau tulisane.
2: Oh tingkat ya ternyata.
0: Tingkat. Tingkat nek rekon 500 murah gak sih nek tingkat?
2: Iya, ya termasuk murah.
0: Yo kan cedak kampus 500 iku murah lho asline.
2: Ketok tapi kamar mandi enak njopo yo.
0: Masa sih?
2: Iya iku apa sih? Temen buta. Kita celok wongi sih ngewin
0: dia. Yuk celok wongi dong. Masa iya? Permisi. Bu.
1: Bu.
3: Nggih.
0: Masih terima kos ya, Bu?
4: Ya masih, Nak. Masih.
0: Per bulannya berapa ya, Bu?
4: 600.
0: 600. Masih ada kamar berapa ya, Bu?
4: Kosong banyak, Nak. Banyak. Monggo.
0: Nggih.
4: Bisa, Bu. Bisa, bisa. Monggo, monggo.
0: Iya, bentar dilihat dulu ya, Bu.
4: Nggih, monggo.
1: Nggih. Bawa tas beda ta?
0: Oke. Sama ta?
4: Sama, Nak. Wis.
0: Udah. Nak ndi awake dhewe? Iya, bisa. Coba ndelok sik. Apik kok. Lho, apik jate pote apik ngono lho. Luas.
1: Pindah
2: kuwi. Oh iya. Tapi kok entuk-entuk kipas gratis iki?
0: Iya. Lho, ini ikut sama harganya ta, Bu?
4: Kipas, nggih.
0: Iya.
4: Gandengane nak, gak kipas niki. Ya wis kabeh kecok kamar dikae situk-situk deng kipase nak. Ya satu kamar kipas satu.
0: Oh iya iya. Ya wis iki ae wis.
2: Ya wis cocok
1: kan. Iki barang-barangnya awak dhewe.
2: Dadi naik ae ta?
0: Iya. Selak udan wis mendung iki lho.
2: Heeh. Wis pindan saiki iso buka.
4: Dadi mulai sak niki ta?
0: Iya.
4: Ya wis nak sih tak tulis e. Jenenge sapa sampean?
0: Aurel.
4: Aurel.
0: Cila, Kela.
4: KTP, sama KTP, Adil. KTP, KTP.
0: Oh, niki.
4: KTP, mana nggih? Nggih, Aurel nggih. Niki wis kula balekno KTP ini sampean.
0: Ketap nggih, Bu.
4: Nggih, situke. Situke sini. Niki Cila.
0: Nggih.
4: Cila KTP ini mana? KTP.
0: Nggih,
4: KTP kene. Saya tak tulis di se.
0: Gak Bu.
4: Kok gak ditulis yo? Gak enak kok ditakoni karena ono Pak RT, ono wong kos anyar di data jenengi sopo ae kan gak ro.
0: Gak Bu. Gak.
4: Cila C.
0: Gak. Sampun.
4: Gak. Niki, mak tu kan? Iki si, iki siapa lagi? Iki. Kau
2: Kela, Kela. Kela.
4: Kela jenengi apa do podong ini yo?
0: Ya gak podong tau Bu.
4: Lagi sih, gila sih. Gih.
2: Ini kita langsung bayar bayar cash gak Bu?
4: Gih. Langsung bayar gak apa-apa nak.
2: Oh, gih.
4: Ampe cash yo gak apa-apa, semen bayar anu transfer yo gak apa-apa.
0: Gih, ini kita langsung pindah ya gih Bu?
4: Gih. Iki situ, iki siapa jenenge?
1: Adel Bu.
4: Adel, sih nak KTP ini nak.
1: Gih. Ini loh Bu, KTP Bu.
4: Adel. Adel.
0: Pindah-pindah rek. Barang make gak serek.
4: Kok langsung gowo barang iki memang wis wis
2: siap.
4: Wis siap, wis dituju nek rene ta.
0: Langsung ditempati nggih Bu.
4: Oh, iya langsung ditempati gak apa-apa. Wis
0: dilebokno yo. Heeh. Ndang iki wis mendung.
4: Iya wis lebokno kono wis.
0: Nggih Bu. Wis matur suwun nggih Bu.
4: Iya nak yo.
0: Wis lebokno rek arek toton-toton rek. Wis kamarku sebelah kene pokoke ya.
1: Iya, aku sebelah kene pisan.
2: Bisa aku kene wis. Heeh. Kene cedek jeding.
0: Oh, iya enak cedek jeding.
2: Iya, karek metu langsung nak jeding.
0: Ya wis gak apa.
2: Iya.
0: Api.
2: Iya, tapi
1: nek ndek iku ae, ndek kamare dhewe-dhewe
0: sih. Iya, aku tak garap.
1: Istirahat aku iki pusing aku.
0: Tugasku guru mari, aku tak garap. Sik, tak garap wis bae ya.
5: Tuh ngelir rek tugas iki ya opo sih. Sih.
0: Kok bocor ngene? Lho ya opo sih? Ketoke bangunan ya apik kok meru-meru. Udan kan wis ngene gak ngapa stok sih son. Bolong.
2: Eh, ya Allah. Tikus, tikus.
0: Ya Allah, sana duk.
1: Apa rek? Apa?
0: Apa?
1: Ya Allah, mati kok jadi bude.
2: aku.
1: Iya.
2: Metu.
1: Kok
2: iya nak bolong.
1: Iku metu kok.
2: Wis. Wis gak ngene aku.
1: Ya apa iki?
2: Iya.
1: Ya
2: dia mau nak.
1: Iya tapi
2: iya tapi apa lagi ta?
1: Dilapor nak.
2: Teleponan lo.
1: Suami.
2: Suami.
1: Bu.
2: Iki lho Bu, ya Allah, apa sih iki?
0: Kok iki apa Bu?
2: Aduh,
0: Bu Pami, Bu. Assalamualaikum, Ibu.
2: Lapo?
0: Bu. Ya Allah, Bu, ana teko wis lho Bu. Ya apa iki Bu? Bu?
2: Kamar sampean iki Bu.
4: Teko? Ya gak mungkin lah, Rek.
2: Ya entar,
4: mosok ana teko sih.
0: Iku lho Bu, Bu ketok buntute, Bu.
4: Lho. Iki gorong-gorongnya jebol tiba-tiba iki cing bolong iki gadi buntu tiba-tiba liwat kene tikusnya
0: bu, tekus bu, bu ya apa iki bu?
4: Tak jelok-jelok uang, jelok uang lagi di anu ya apa? Ya si reo lho iki lho kamarnya iki Aurel bocor pisan.
0: Iya bu, kalau si sampe iki piye toh bu?
4: Sik nang omahku, nang omahku sik, nang omahku kabeh. Nang omahku kabeh sik. Tak nyeluk wong lanang kon menakno.
0: Iya.

0: Wis, rasane sono koyo iki kok enak-enak kene wis. Ngale ae aku ngale wis tak jaluk dhuwitku wis gak sida aku nak kene. Eh. Ke?
1: Eh, apa?
0: Ayo wis, dhuwit gak usah nak kene lu pindah lo.
1: Iya, aku. Iki aku wis cepak-cepak iki.
0: Wis ta, wis mari ya.
1: Iya.
0: Cil, Cila. Hah,
2: apa?
0: Wis mari ya, wis siap-siap.
2: Wis iki. Aku males lo ndek kose iki lo rusuh.
0: Iya, Adel ndi? Wis siap apa gorong arekku kah, Pak?
3: Udah ini aku udah siap-siap.
0: Wis ya, wis kabeh ndi wonge. Ya apa ya? Wis ayo gowo wis jaluk duweke ae wis ya apa dhewe ngale kan gak sida nak kene sih.
1: Iya, gak karu-karuan ngene.
0: Mosok lo nak ngarepe wapik moro-moro bolong kabeh sing bocor mak gebyor lah.
1: Nah, ya ditutup-tutupi kok sing bolong-bolong iku.
0: Yo kan kandhani, wadah ya opo ngene iki salah 600.000 iki lho.
1: Nah, untung durung suwe nang kene ak dhewe.
0: Makane.
1: Bang no lek suwe.
0: Ayo sih, aku ae sing mutur. Misi, Bu, Bu Ami.
1: Bu. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Bu, Waalaikumsalam. Apa, Rek? Mau pamit, Bu, kita.
4: Duh, pamit kemana?
0: Kita mau
4: kok gue tas-tas gini?
0: Itu Bu keluar ya Bu dari sini Bu.
4: Duh, ya apa? Nek keluar kok gini, saya metu toko kos-kos gini berarti duit saya hilang. Loh,
0: ya gak bisa ngono sih Bu, ya apa sampe niki?
4: Ya wis betah-betah no kok gini sak wulan.
0: Loh, emak Bu, wong isi teko stok gini.
2: Ya kudu dibalik no sih Bu, duit awak dewe.
0: Iya Bu.
4: Loh, ya apa ya Rek? Dia jenengnya naik duit wis kadung mlebu ku aslinya ya gak iso dibalekno. Jaman kerasan, gak kerasan iki ya wis ilang duwike.
0: Lho tapi gak iso ngono sih Bu. Wong awake dhewe lho gara ngrusakno barang kecuali wis ngrusakno barang. Iku lho Bu mosok kamarku koyo water boom ngono banyune akeh men iku lho.
4: Kan iso diperbaiki Rek. Aku wis ngomong tukang menakno.
0: Agek saiki Bu winginane ketok api-api ae jarene.
1: Nah yo, ak dhewe lek jek saiki anuwe didandanine ya ak dhewe grisien kar tukang-tukange ya opo.
0: Iya Bu mosok kene kate istirahat tukange jek ana nak kamar lek ya gak enak Bu.
4: Tadi kalian ini mau pindah semua.
0: Iya Bu, iya, papat Bu. Pindah.
4: Ya wis, nek ngene pindah ya wis. Saiki awakmu njaluk dibalekno piro duitmu?
0: Full.
4: Duh, ya gak iso Rek. Iki lho asline Rek duitmu iku wis iso bali, tapi aku karena sakno mbek kalian gak apa-apa wis tak balekno duitmu separo wis.
0: Loh, full lho Bu.
4: Loh ya gak iso lah.
1: Gak iso e apa buat dhewe sak wulan ae durung ngono ndek kene Bu.
0: Lah yo guru mancep sak wulan
4: iku kerasan gak kerasan iku dhuwit wis ilang. Sampeyan gak maca ta? Iku delon peraturan iku lho. Maca apa enggak?
0: Wong sampean lho ya gak nduduhi Bu. Lho peraturan ngono.
4: Ya apa ditempel nang tembok kaya ngono iku lho peraturane ya apa jarene?
0: Ya tak pikir iku meh hiasan dinding Bu.
4: Loh, ya gak ngono Rek. Saya ngerti enggak peraturan. Aturanku ya apa kok ndi saya ngono iku. Bukan aku tok, semua kos-kosan.
0: Yo, tapi ya opo, ya opo iki.
1: Ya wis, gak apa-apa setengah. Setengahe bali
0: Ya wis, setengah lo ya.
4: Aku iki baik lho Rek. Nek gak baik gak tak balekno duitmu.
0: Lek baik gak nipu, Bu. Mosok
4: aku gak nipu lho ya. Sopo sing jebolno?
0: Loh ya gak ngerti Bu, wong aku teko anger teko, mos aku pencilan anak genteng lah ya.
1: Ndak
0: ya.
1: Yo
4: gak ngerti lho wong sing wong ya baik-baik saja gak apa-apa.
1: Oh, sampean sing duwe kosan iku harus e.
0: Loh diramu to Bu.
4: Iku lho pirang-pirang tahun kos-kosan sak mono kae iku lho ya anteng-anteng ae.
0: Ya berarti tempat apesku Bu.
4: Tempat apes e kene ya wis ya. Wis padha anune ya. Nek semen gelem tak balen separo, nek gak gelem ya wis iku mah peraturan tak jalan. No.
0: Ya wis iku ae ya separo-separo lho ya Bu.
1: Ya wis separo ae wis
0: nang. Separo gak apa-apa nang pindah kene.
4: Ya wis, sepurane nek semen gak nyaman kok kene.
0: Ya wis Bu.
4: Yes, penting duit semen tak balen separo ku mang.
0: Ya Bu.
4: Dan semen wis pindah wis gak apa-apa kok. Tak dungakno oleh kos-kosan sing enak, sing apik,
0: ya,
4: sing nyaman. Min. Aku dhewe ya gak ngerti nek jane gorong-gorongku iso tekus iso nembus tutuk kene ya karo. jadi saya menakai tikus.
0: Pakai bu, gue deg-deg sok babone.
4: Nek kono-kono ku soalnya sing kos-kosan kono ku aman-aman ae. Banyak iki idek gorong-gorong sing kene sebelah kene iki.
0: Oh, ya wis ya wis, Bu. Ya wis sepurane nggih, Bu.
4: Iya, ya wis padha-padha sepurane aku yo an.
0: Ya wis ya, Bu. Wis. Ayo ayo rek, ayo rek.
1: Ya, pamit, Bu.
0: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
5: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

kancane gurung-gurung cukup semini kok. Si tak kancane kok sampai kancane yo sampai mengko jam 10 awan. Sing pasti ini ning Tanjung Perak pagi iku sampean bakalan tak kei suguhi musik-musik pop Jawa sing anyar-anyar. Jadi sampean gak usah khawatir, tetap ning kene ae ning Perempat Suara Budaya Surabaya. Iki ana lagu anyar maneh, tak puterno kepeno saking Siri Sintia mbarek Sadewo judule Denok.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jampi

Channing Woro-woro jam pitu isu iki. Channing di Sperinda Kabupaten Magetan memperkuat daya beli masyarakat lan stabilisasi rego bahan pokok, salah sijine gelar pasar murah. Kabid Perdagangan di Sperindak Magetan Ali Nugroho nyatano upaya iki sebagai bentuk pengendalian inflasi lan bantu masyarakat oleh bahan pangan sing regone terjangkau. Nyandak kabar liyane Caning, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung nyalurno 15.000 liter banyu resik ning sekitar 888 warga sing terdampak kekeringan mergo musim kemarau tahun iki. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung Muhammad Fairuza Al-Hida nyatano, bantuan iki diutamakno ning wilayah desa Kali Dewe lan desa Rejosari. Jani ku mau yorek woro-woro jam 7 isu iki. Aku Chandra, ketemuan ning woro-woro selanjutnya.